0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
1: Dari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
4: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
5: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
4: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
6: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Amenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
6: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
7: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
6: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
9: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yang itu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada Terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
10: Ya, halo, malam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
9: Pendengar, pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
11: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
12: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
11: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
12: Ini apa? Perasaan gimana?
9: Dan mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifah Alam Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
13: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan BIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
14: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
13: dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
15: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini. Dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat, termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
16: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14, jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari itu.
15: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
2: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
1: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
3: This issue in the spirit of good neighborliness.
4: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
3: And for the region as a whole.
1: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
5: Amid forces that threaten multilateralism.
6: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
1: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia

0: Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Sabta pagi ini tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selama ini berarti lo nuduh gue?
2: Lo emang selingkuh, kalau lo gak sabar
1: sama gue? Bukan itu temen gue.
2: Temen gue sendiri yang bilang kalau lo selingkuh. Lo gak sabar.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri dengan informasi dan inspirasi, Anda masih bersama saya Arfan Dabernari. Kita memasuki jam Kediri menyapa yang sudah informasi sesi yang kedua yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam menjajan Kediri menyapa masih dan informasi edisi pagi hari ini pendengar, ya, saya akan mengangkat sebuah tema yaitu terkait dengan pagelaran Inspiration Art of Tegowangi yang mana akan dilaksanakan nanti malam, ya, di Candi di Tegowangi Pelemahan Kabupaten Kediri, ya, tepatnya pada pukul 19 hingga 21. Yang mana pagelaran seni budaya Inspiration Art of Tegowangi sendiri kembali hadir pada tahun 2026 sebagai salah satu agenda unggulan Kabupaten Kediri yang memandukan kekayaan seni tradisi dan juga kreativitas kontemporer. Kegiatan tersebut pun mendengar yang akan digelar pada tanggal 9 Mei 2026 di kawasan Candi Tegowangi, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan. Memasuki tahun keempat penyelenggaraan, ya, Inspiration of Tegowangi sendiri terus berkembang sebagai ruang ekspresi bagi para seniman sekaligus media edukasi budaya bagi masyarakat luas. Di tahun 2026 ini pendengar, ya, mengusung konsep yang lebih inovatif dengan menghadirkan perpaduan seni tari, drama tari, musik tradisional hingga kolaborasi lintas genre yang dikemas secara artistik dan juga atraktif. Yang mana pada pagelaran tahun ini pendengarnya akan menampilkan beragam karya mulai dari tari tradisional hingga pertunjukan kolaboratif antar komunitas seni, ya. Selain itu pula unsur dramatik dan juga musikal seperti karawitan serta kidungan turut dihadirkan untuk memperkuat nuansa budaya khas Kediri yang harmonis dan juga berkarakter.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, teman-teman, kembali lagi masih bersama saya Rufonda. Kita mau semenjan Kediri menyapa ya, musik dan informasi sesi yang kedua, yang mana menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 8 ya, yang akan yang mengangkat topik ya, terkait dengan Inspiration Art of Teko Wangi tahun 2026 ya. Pemilihan Candi Teko Wangi sendiri pendengarnya sebagai lokasi pertunjukan bukan tanpa alasan ya. Selain sebagai situs bersejarah, keberadaan candi tersebut pun memberikan atmosfer estetika dan juga spiritual yang memperkuat makna setiap pertunjukan. Tata artistik panggung yang menyatu dengan latar candi diharapkan mampu memberikan pengalaman visual dan juga emosional yang mendalam bagi para penonton. Lebih dari sekedar pertunjukan pendengarnya, kegiatan tersebut pun merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas daerah. Dan Inspiration Art of Teko Wangi tahun 2026 sendiri menjadikan simbol kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas seni dan juga masyarakat dalam menjaga serta mengembangkan warisan budaya. Melalui kegiatan tersebut, mendengarnya diharapkan generasi muda semakin mengenal dan juga mencintai dan turut melestarikan budaya lokal. Selain itu pula, pagelaran tersebut pun juga diharapkan mampu mendorong peningkatan daya tarik wisata budaya di Kabupaten Kediri, khususnya di kawasan Candi Teko Wangi. Dengan semangat kolaborasi, inovasi dan juga pelestarian ya, Inspiration of Art of Teko Wangi tahun 2026 sendiri hadir sebagai ruang inspirasi bagi seniman ya untuk berkarya dan juga bagi masyarakat untuk menikmati kekayaan budaya yang hidup dan juga berkembang. Baik pendengarnya, dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dalam menyajian Kediri menyapa musik dan informasi di sesi yang kedua ya. Yang maka topik itu ada kegiatan yang akan dilangsungkan ya nanti malam ya di Candi Teko Wangi dengan mengangkat judul yaitu Inspiration Art of Teko Wangi tahun 2026 ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semuanya dan pendengar semua nantinya ya bisa bertanya langsung ya dengan pakarnya nanti dalam kegiatan tersebut nanti di dalam program Kediri Menyapa Dialog Pagi Live Studio ya, bersama dengan narasumber kami ya akan ada Ibu Vika ya, kok panggilannya Ibu Vika tapi kalau nama lengkapnya adalah Ibu Nurvika Maharani SSTP MM yang selaku Kabid dari Kesenian Dinas Pariwisata juga Kebudayaan Kabupaten Kediri mengatakan lestarikan seni budaya melalui Inspiration Art of Teko Wangi ya. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Bu Vika nantinya melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 081 1354111. Telepon WhatsApp bisa, telepon seluler bisa. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim informasi pembagian token listrik gratis senilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, informasi semacam itu adalah hoax. Greg mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN, sehingga terhindar dari upaya penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

Mendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan untuk Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi kabarnya kasus hantavirus yang sebelumnya dikaitkan dengan perjalanan kapal pesiar Belanda MV Hondius kini mulai terdeteksi di Indonesia, dan penyebarannya tercatat muncul di sejumlah daerah termasuk Jakarta dan Yogyakarta. Mendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan saat ini terdapat 2 kasus suspek yang masih dalam tahap pemeriksaan lanjutan. Jadi ada 2 kasus suspek di DKI Jakarta dan DIY, dan dalam proses pemeriksaan konfirmasi kasus. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Aji Muhawarman, mengatakan bahwa data Kemenkes menunjukkan sepanjang periode 2024 hingga 2026 terdapat 23 kasus positif hantavirus di Indonesia, dan dari jumlah tersebut 3 pasien dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi virus tersebut.

kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya siang ini. Surabaya pagi ini maksudnya ya. Nanti kita bergesernya di Surabaya siang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih untuk Mbak Rika Herlin ya. Kasus hantavirus memang ini ya, bisa dibilang bukan kasus yang baru, kasusnya lama begitu ya, atau virus yang virus lama begitu ya, virus yang mematikan, karena memang kabarnya sudah ada dari rentang waktu 2024 sampai 2026 dari data yang ada begitu, ada 23 kasus positif begitu ya di Indonesia. Dan kemudian 3 pasien itu dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi virus tersebut. Nah, kasus positif hantavirus ini tersebar di 9 provinsi, meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Barat. Dan DKI Jakarta serta di Daerah Istimewa Yogyakarta itu menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, masing-masing mencatat 6 kasus positif. Sementara Jawa Barat mencatat 5 kasus terkonfirmasi. Adapun Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Banten, Sulawesi Utara, NTT, dan Jawa Timur masing-masing melaporkan 1 kasus positif hantavirus. Pemerintah kini memantau perkembangan kasus untuk memastikan penyebaran virus dapat dikendalikan sejak dini. Dan pemeriksaan terhadap pasien suspek juga masih berlangsung guna memastikan hasil akhir dari diagnosis tersebut. Jadi periodenya dari 2024 hingga 2026 itu ada 23 konfirmasi positif dan 3 kematian. Pendengar, nah menariknya lagi adalah ketika berbicara mengenai virus, kita seolah takut begitu ya ketika pandemi itu berulang. Karena ketika hantavirus tiba-tiba masuk trending, otomatis trauma itu akan muncul begitu saja. Membayangkan bagaimana lockdown jilid berikutnya ketika ada virus yang demikian terjadi. Tapi ternyata kita tidak boleh panik begitu ya. Alasan kenapa kepanikan ini tidak berdasar. Nah, bagaimana cara untuk menangkalnya? Yang pertama, ini kami dapatkan dari seorang yang bisa dibilang influencer yang bergeraknya itu di bidang kesehatan begitu ya, memberikan banyak informasi bahwa hantavirus itu bukan virus baru, tapi hasil mutasi aneh dan ini musuh lama. Jadi aktornya itu adalah tikus, lebih tepatnya ada pada kotoran, air kencing, dan air liur tikus yang terinfeksi. Jadi kalau nggak ada tikus, ya nggak ada virus begitu ya. Tapi penularannya itu juga bukan lewat batuk di KRL yang seperti pandemi COVID ya. Jadi penularannya terjadi saat partikel kotoran tikus yang sudah mengering itu terbang ke udara lalu tidak sengaja terhirup. Nah, biasanya ini terjadi ketika Anda bersih-bersih gudang misalnya menggunakan sapu lidi yang membuat debu itu jadi terbang kemana-mana. Kemudian ada banyak hal yang muncul juga bahwa ketika berada di satu ruangan itu bisa tertular begitu ya. Jadi fakta yang paling melegakan tidak demikian, tapi hantavirus secara umum itu tidak menular antar manusia. Jadi berada dalam satu ruangan dengan orang yang terinfeksi itu tidak akan membuat Anda tertular secara otomatis. Rantai penularannya itu putus di korban pertama. Jadi dengan memborong masker, menimbun mie instan itu sangat tidak dianjurkan atau sangat tidak perlu. Lalu apa sih langkah preventifnya? Kuncinya itu ada pada teknik bersih-bersih. Nah, aturannya adalah sebaiknya tidak menyapu kotoran tikus dalam kondisi kering. Jadi menggunakan sapu atau vacuum cleaner itu justru membantu menerbangkan partikel virus langsung masuk ke paru-paru. Nah, cara yang benar adalah menggunakan teknik tenggelamkan. Jadi semprot kotoran tikus pakai cairan disinfektan atau campuran pemutih baju, biarkan basah selama 10 menit. Setelah virusnya lumpuh, ambil menggunakan kertas tisu atau dimasukkan kantong plastik dan dibuang. Nah, sebaiknya juga menggunakan sarung tangan ketika bebersih, begitu ya. Dan kemudian langkah yang terakhir untuk terhindar dari
perintah virus adalah tutup semua akses masuk. Jadi celah di bawah pintu misalnya, lubang di plafon atau retakan dinding adalah karpet merah buat tikus masuk ke celah-celah begitu ya. Kemudian menjaga agar makanan selalu tertutup rapat. Jadi selama rumah bebas dari tikus, resiko hantavirus ini akan selalu berada di angka 0. Jadi sebaiknya tidak panik buying, kemudian tidak takut begitu ada informasi berkaitan dengan banyaknya korban meninggal dunia akibat hantavirus, tapi yang pasti harus tetap tenang dan menjaga kebersihan. Jadi itu pendengar ya, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa untuk membersihkan yang namanya kotoran tikus yang sudah mengering itu tidak dengan langsung disapu begitu saja, melainkan dengan proses tenggelamkan. Jadi namanya proses tenggelamkan. Jadi bisa pakai disinfektan, bisa pakai pemutih baju. Kemudian cara bebersihnya adalah disiram begitu saja lantai yang terkena kotoran tikus, kemudian didiamkan selama 10 menit. Kalau sudah, baru nanti bisa dibersihkan. Mungkin lebih tepatnya adalah ketika ada kotoran yang nempel-nempel, diambil dengan menggunakan tisu, tapi jangan lupa pakai sarung tangan, kemudian dibuang, lalu Anda bisa melanjutkan dengan mengepel lantai tersebut yang sudah tercecer begitu ya, bekas dari kotoran tikus atau bahkan kencing tikus, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kadang-kadang juga yang kita sebagai orang tua ada kelolosannya begitu ketika ada anak kecil di rumah begitu ya. Anak-anak kan suka ya mengeksplor dirinya dengan berbagai macam hal. Jadi mainan yang jatuh dimakan, kemudian apa yang ia temukan dimakan. Jangan sampai buah hati kita melakukan hal demikian ketika kita tahu bahwa di rumah kita ada si tikus. Jadi ada baiknya mungkin para orang tua yang punya anak-anak masih bayi atau balita, mungkin kalau misalkan mereka yang usianya sudah 5 tahun diberitahu untuk tidak makan makanan sembarangan yang jatuh di lantai begitu saja. Tapi bagaimana dengan mereka yang masih balita, yang mungkin masih berumur 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan 3 tahun, yang kadang-kadang kita sebagai orang tua itu bisa kecolongan begitu saja ya. Begitu jajanan yang ia suka, yang menjadi favorit itu jatuh di lantai, katanya belum 5 menit langsung dimakan ya. Karena kita gak tahu kondisi lantai ini bagaimana. Dan jangan lupa untuk bagi Anda yang punya anak-anak balita, baiknya juga setiap hari itu kondisi rumah harus dalam keadaan bersih begitu ya. Jadi tidak was-was ketika meninggalkan anak sendiri mungkin di rumah bersama kakek neneknya, atau mungkin bersama dengan keluarga yang dititipkan. Nanti informasi lain juga akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Mbak Rika Herlin. Festival Party Extravaganza, maksudnya Surabaya Vaganza ya Mbak. Kalau Surabaya Vaganza kan masih belum ya. Kebetulan yang proses untuk hari ini digelar itu adalah si Festival Rujak Ulek yang ada di Surabaya Expo Center di Jalan Kusuma Bangsa. Open gate-nya jam 16, tapi gongnya itu pukul 18 hingga pukul 21. Ada sekitar 10.000 orang yang nanti akan hadir begitu ya, untuk bisa menyaksikan bagaimana serunya Festival Rujak Ulek. Kalau untuk Surabaya Vaganza itu tanggal 16 jika tidak ada perubahan begitu ya. Dan itu dimulai juga di malam hari. Dan startnya itu dari Tugu Pahlawan sampai depan Bambu Runcing ya. Jadi di sana nanti finish terakhirnya. Jadi kalau misalnya Mbak Rika Herlin suka melihat momen-momen yang seperti ini, jangan lupa untuk ajak keluarga begitu ya. Kemudian juga kalau parkir pendengar, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat juga, kalau parkir gak boleh sembarangan ya, karena khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Niatnya pengen lihat aktivitas atau rangkaian event Hari Jadi Kota Surabaya ke 733, tapi ketika Anda parkir sembarangan malah yang terjadi Anda kehilangan motor atau mobil Anda misalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan kantong parkir tertentu, maka Anda bisa untuk kemudian parkir di beberapa
tempat begitu yang memang sudah disediakan. Mbak, tapi kan kalau misalkan kantong parkirnya itu kan agak jauh dari venue-nya begitu ya. Kan kalau misalkan Anda ngelihatnya, karena itu kan pawai begitu ya. Jadi Anda mau lihatnya di mana? Di titik mana? Misalnya kalau di seputaran pojok, mana nih? Antara Jalan Pemuda ke belok kiri ke Panglima Sudirman, kalau misalnya Anda maunya di sana, berarti kantong parkir yang terdekat itu di mana? Di Balai Pemuda ada, kemudian juga di beberapa pusat perbelanjaan di Kota Surabaya juga ada. Tapi kalau memang Anda terpaksa parkir di bangunan milik orang lain misalnya, kebetulan yang bersangkutan ini membuka lahan parkir dan ada atau apa sistem parkirnya itu bagus dengan cara menunjukkan STNK misalnya, kemudian juga nggak boleh parkir sembarangan misalnya ya. Jadi kalau misalnya mau keluar, kemudian ada karcis yang tercatat untuk memperlihatkan si STNK-nya, mungkin boleh-boleh saja, asalkan juga ada satpam atau security yang memang bertugas mengamankan. Kalau yang abal-abal di pinggir jalan yang cuman pakai jukir liar, nah ini perlu diwaspadai pendengar, daripada nanti Anda sendiri yang kehilangan begitu ya. Karena nanti kalau misalkan kehilangan ya resiko masing-masing masyarakat begitu ya. Baik, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Resensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Esensi buku Transformasir karya Zainal Ibad tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Transformasir industrialisasi adalah nyawa ekonomi bangsa, mengajak pembaca menelusuri peran strategis kawasan industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Buku ini tidak sekadar menyajikan sejarah perusahaan, tetapi memperlihatkan bagaimana kawasan industri membangun ekosistem bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan wilayah. Melalui narasi yang runtut, pembaca diajak memahami perjalanan kawasan industri dari generasi ke generasi, mulai dari fase awal pembangunan hingga transformasi di era industri 4.0 yang menuntut digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan melalui konsep Eco Industrial Park. Buku ini juga menyoroti tantangan nyata seperti infrastruktur, regulasi, hingga dinamika investasi global. Menariknya, Transformasir menampilkan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi perubahan besar, termasuk pandemi dan pergeseran model bisnis menuju layanan industri terpadu. Dengan pencapaian puluhan penghargaan, buku ini menegaskan bahwa industrialisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tetapi membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Demikian esensi buku Transformasir karya Zainal Ibad. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: RRI.co.id.

Sinatra adalah salah satu artis paling populer di abad ke-20. Dia meniti karir sebagai penyanyi dan aktor film, serta mendapat sejumlah penghargaan di bidang tersebut. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Frank merilis rangkaian lagu dan album hits yang memikat banyak orang. Beberapa lagunya yang terkenal antara lain Love and Marriage, Strangers in the Night, My Way, dan Fly Me to the Moon. Frank juga pernah mendapat penghargaan Piala Oscar untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam film From Here to Eternity. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,4.

disabilitas tunagrahita yang nanti akan ngobrol bareng dengan kita bersama dengan sang bunda begitu ya. Berkaitan dengan kesehariannya seperti apa dan prestasi apa yang diraih oleh adik Diandra nanti pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang saat ini juga tengah bersiap begitu ya, untuk nanti malam, ini harus benar-benar yang heboh banget ya biar menang. Karena ada kategori yel-yel juga yang nanti akan dihadirkan untuk program Festival Rujak Ulek ya. Dan Festival Rujak Ulek ini sendiri juga masuk dalam Karisma Event Nusantara, pendengar. Apa sih itu? Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia itu punya program namanya Karisma Event Nusantara atau disingkat KEN. Nah, KEN ini adalah program nasional yang mengumpulkan dan mempromosikan event-event unggulan dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari festival budaya, musik, kuliner, karnaval, tradisi adat, sampai pameran UMKM. Tujuannya buat apa sih, Mbak? Tujuannya yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara, menggerakkan ekonomi daerah, membantu promosi budaya lokal, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan event di Indonesia. Program ini berjalan sejak 2021 sebagai pengembangan dari program Calendar of Events sebelumnya. Jadi setiap tahun, pemerintah daerah mengusulkan event mereka, lalu dikurasi oleh tim ahli sebelum dipilih menjadi bagian dari KEN. Contohnya misalnya festival kuliner ya, kemudian juga event-event yang lain begitu ya, olahraga wisata dan lain sebagainya. Kalau untuk KEN 2024 ini kan ada 110 unggulan yang event yang dipilih ya, dari 252 usulan event di seluruh Indonesia. Dan di tahun 2026 ini kabarnya ada sekitar 126 event yang dipilih begitu ya. Ada 10 yang menjadi top 10 ya di Karisma Event Nusantara. Dan ada sekitar 125 event daerah yang masuk dan dikurasi di KEN 2026 ini. Jadi Kementerian Pariwisata mengumumkan bahwa 110 event yang terpilih di Karisma Event Nusantara kala 2024-2025 itu sebagai atraksi unggulan pariwisata berbasis event di berbagai daerah yang diharapkan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan serta pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Bahkan Karisma Event Nusantara merupakan salah satu program strategis Kementerian Pariwisata. Program KEN ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan event-event berkualitas. Pendengar yang pernah menjadi top 10 ya pada event Karisma Event Nusantara pada 2025 itu adalah Cap Gomeh Kota Singkawang, Kalimantan Barat, kemudian Pesta Kesenian Bali, kemudian Semasa Piknik di DKI Jakarta, lalu Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 Makassar di Sulawesi Selatan, kemudian Jember Fashion Carnaval di Jawa Timur, kemudian Festival Golo Kue Labuan Bajo Maria Assumpta Nusantara di NTT, kemudian Festival Payung Indonesia di Jawa Tengah, lalu Wayang Jogja Naik Karnival di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian ada Indonesian Contemporary Art and Design di DKI Jakarta, dan satu lagi adalah Ngayuk Jazz di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi itu 10 top 10 pada tahun 2025, pendengar. Lantas di tahun 2026 ini ada 125 event yang nantinya akan yang nantinya itu masuk begitu ya, atau yang sudah dikurasi dari sekian ratus dikerucutkan menjadi 125 event, termasuk dari Surabaya ya, ada Festival Rujak Ulek, jadi bertajuk Rujak Poria, Festival Rujak Ulek. Kemudian ada juga Surabaya Vaganza, yaitu Festival of Light dari Surabaya yang masuk dalam Karisma Event Nusantara pada tahun 2026 ini. Tapi kalau Jawa Timur ya banyak ya, ada Jember Fashion Carnaval, ada Festival Nasional Reog Ponorogo dan Grebek Suro.

Kemudian ada Tongtong Night Market, ada Segoro Topeng Kaliwungu, Banyuwangi Etno Karnival, Gandrung Sewu, kemudian Festival Jaranan Trenggalek Terbuka, Festival Rontek Pacitan, Festival Musik Tongtong, dan juga dua dari Kota Surabaya, Rujak Poria, Festival Rujak Ulek, dan Surabaya Vaganza, Festival of Light.

teman disabilitas, ada dialog ruang disabilitas bersama dengan Ade Diandra Tantri Suryani, disabilitas tunagrahita. Nanti Anda bisa bergabung di 5345474 atau 081334-992. Peringat tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

Menjaga kesehatan ternyata bisa dimulai dari langkah yang paling sederhana, yakni berjalan kaki. Menurut konsultan neurologis Stephen Alder, berjalan kaki secara rutin dapat meningkatkan kinerja otak. Aktivitas ini membantu memperlancar aliran darah dan meningkatkan suplai oksigen ke otak. Hasilnya, pelepasan dopamin, zat kimia yang berperan dalam rasa bahagia dan fokus, ikut meningkat. Cukup dengan 5.000 langkah per hari atau setara 2 hingga 4 km, manfaatnya sudah bisa dirasakan. Kebiasaan ini bisa dimulai dari hal kecil, seperti berjalan kaki di sekitar rumah atau memilih berjalan kaki saat berangkat ke sekolah, kampus, maupun kantor. Yang terpenting bukan angkanya, melainkan konsistensi. Mulai dari yang mampu dilakukan, lalu tingkatkan secara perlahan. Ingat, kesehatan bukan soal cepat, tapi soal keberlanjutan. Dan semua bisa dimulai dari satu langkah hari ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Komando FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Selamat sekali, saya Arif Fonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri siang ini, edisi di akhir pekan ya, hari Sabtu, kalender 9 Mei 2026 ya. Kita memasuki penyajian ruang publik, ruang disabilitas ya. Dan seperti janji saya tadi, kita akan berdialog live studio ya bersama dengan narasumber kami ya. Ada Ibu Sri Mulyani SPSI selaku bidang sosial kelompok kerja guru pendamping khusus ya, atau KKG GPK Kabupaten Kediri, dan juga sebagai selaku pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Dan narasumber yang kedua ada Ibu Titik Kurniawati SPD, di mana beliau adalah selaku kepala sekolah dari SDN Sukorejo Ngasem ya, Kabupaten Kediri ya. Mungkin kalau salah nanti biar beliaunya mengklarifikasi, salah saya membenarkan gitu ya. Nah, pendengar semua bisa berinteraksi dengan beliau berdua ya melalui jalur AMR 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0811341116. Baik, di penghujung telepon sudah ada Bu Titi dan juga ada Bu Sri. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bu Titi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Siap. Sehat Bu Titi, Bu Sri?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Jauh-jauh dari kota ke sini Bu ya. Iya. Tapi tetap semangat ya Bu ya. Insyaallah ya, demi mengedukasi pendidikan inklusi. Ya Bu ya. Oke. Dialog di pagi hari ini terkait dengan mengenal anak istimewa tanpa label. Pertanyaan pertama, mungkin mau dijawab monggo Bu Titik boleh, monggo Bu Sri boleh. Selama ini masyarakat sering mengenal istilah anak berkebutuhan khusus nih Bu ya, melalui label tertentu. Sebenarnya bagaimana cara pandang yang tepat agar anak-anak ini tidak hanya dipandang dari keterbatasannya saja? Monggo silakan, siapa? Bu Titik dulu.
2: Iya. Terima kasih. Kalau kita melihat sudut pandang masyarakat yang sekarang ini bahwa mereka memberikan label atau justice kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan istilah bahwa mereka ini anak-anak yang hiperaktif, anak yang nakal, ini harus diluruskan. Karena kita harus melihat tentang kesetaraan. Bagaimana mereka menerima anak-anak ini setara dengan anak-anak yang lainnya. Ya. Karena pada dasarnya bahwa anak-anak ini memiliki anak yang unik. Ya, ini unik ya Mas ya, bahwa setiap anak punya kelebihan, punya kekurangan.
1: Pastinya
2: punya, ya pasti ya, punya kekuatan yang berbeda-beda. Harapan kami sebagai kita pendidik, apalagi saya yang punya anak-anak istimewa yang sangat banyak di sekolah saya, mereka memahami, jangan mereka lihat dari sisi keterbatasan, tetapi untuk bisa melihat kekuatan yang ada pada diri mereka. Ini saja.
1: Okay. Baik, Bu Sri mau menambahkan.
3: Ya, betul. Jadi pandangan masyarakat saat ini mengenai anak-anak berkebutuhan khusus ini masih memandang sebelah mata ya mereka. Mereka dianggap memiliki kekurangan gitu. Ya, sebenarnya mereka ini adalah individu yang unik. Setiap orang itu unik ya, punya kelebihan kekurangan seperti yang disampaikan tadi. Kalau kita ingin memberikan label yang anu, sebenarnya anak-anak ini adalah anak-anak istimewa gitu.
1: Baik-baik. Lalu mengapa Bu menggunakan label seperti nakal, lambat, hiperaktif ataupun berbeda seringkali justru berdampak pada perkembangan psikologis anak? Ke Bu Sri dulu.
3: Okay. Betul Mas. Label itu, apapun label yang diberikan itu akan sangat berpengaruh secara psikologis ya kepada individu yang bersangkutan. Karena misalnya kita melabel anak nakal, anak goblok, itu sudah sangat langsung menancap ke diri anak gitu loh, dan itu akan terbawa sampai nanti seperti itu.
1: Okay. Bu Titi mau menambahkan?
2: Ya, sangat yang jelas bahwa dengan adanya label itu akan berdampak secara psikologis ya Mas ya, bagi anak-anak ini. Endingnya bahwa anak-anak ini akan mengalami keterlambatan juga di dalam perkembangan seperti anak-anak yang lain, karena mereka merasa berbeda, mereka merasa dikucilkan, dan orang melihat mereka dari sudut pandang yang anak ini berbeda loh dengan anak saya. Dia jangan main dengan anak itu, nanti kamu akan ikut-ikutan jadi seperti itu.
1: Sebenarnya kan tidak ya Bu ya.
2: Tidak menular Mas.
1: Tidak menular kan Bu ya. Kalau off the record kita adalah itu penyakit yang tidak menular sebenarnya. Yang menular hanya adalah mindset masing-masing.
2: Mindset masyarakat yang harus diluruskan. Yang paling penting harapan kami bahwa masyarakat itu harus bisa menerima. Ya tidak hanya pandang sebelah mata bahwa anak ini apa ya, berbeda ya Bu ya. Artinya ya, bahwa anak ini dia harus sekolah di sekolah yang di SLB, harus semua di sekolah di SLB. Ya, enggak juga sebenarnya.
1: Okay.
2: Ya, seperti sekolah kami yang menerima keberadaan mereka dengan tangan terbuka dan kami tangani secara maksimal.
1: Sebenarnya kalau misalkan saya ingin bertanya kepada panjenengan berdua gitu kan, label nakal dan juga lambat sebenarnya bagi anak-anak yang normal yang biasa aja, semuanya akan mengalami hal itu juga. Setuju Bu ya?
3: Iya, setuju. Semua.
2: Iya, sama.
3: Semuanya tidak ya, Bu ya? Tidak ada yang berkebutuhan khusus saja, bagi yang normal pun diberi label seperti itu akan berdampak.
1: Oke. Okay. Ya. Dan harusnya adalah peran dari orang tua sendiri ya Bu ya, yang harus apa mendampingi anak-anaknya.
3: Betul.
1: Ya, walaupun ya, itu adalah apa namanya dengan anak-anak yang normal gitu kan ya Bu ya.
3: Iya.
1: Jadi jangan menjustifikasi anak-anak yang berkebutuhan khusus kan gitu ya Bu ya.
3: Betul ya.
1: Oke. Okay. Baik, dari pengamatan dari pengalaman sendiri dari KKG GPK Kabupaten Kediri, apakah pemahaman masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus saat ini Bu masih sudah berubah kah? Atau masih banyak stigma yang ditemui di lapangan?
3: Ya.
1: Coba ke Bu Titik dulu ya, Bu Titik yang di kepala sekolah gitu kan?
2: Iya. Kalau kita melihat ya Bu Sri, ini sudah berubah, harus berubah. Tidak hanya sudah berubah, tetapi harus berubah mindset mereka. Intinya bahwa di Kabupaten Kediri ini setiap sekolah harus menerima keberadaan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, mendapatkan pendidikan yang layak dan sama seperti anak-anak pada umumnya. Ini harus ini ya Mas ya.
1: Diselaraskan.
2: Iya, harus sudah diselaraskan, harus setara. Jadi kadang ada juga nggih sekolah yang mohon maaf ini mereka menerima tapi karena kurangnya adanya guru GPK sehingga kurang bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini yang juga menjadikan kendala bagi berbagai beberapa sekolah ya untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan istimewa ini. Sebenarnya kami tidak justice mereka anak yang ABK ya Mas. Lebih sering saya menyampaikan bahwa kamu itu loh anak-anak istimewa, anak-anak yang luar biasa. Karena pada dasarnya di balik kelemahan yang mereka miliki ini, setelah kami melakukan observasi sekian tahun, di tahun kelima di sekolah saya memiliki anak-anak ABK di sini, Allah itu memberikan kekuatan di sisi lain. Jadi anak yang ADHD ini mereka pandai melukis, kemudian dia betul ya, mereka pandai berenang, dan ini pun juga salah satu langkah yang saya lakukan untuk menggali potensi-potensi mereka sehingga kelemahan ini bisa bersanding dengan kekuatan yang mereka miliki yang diberikan Allah untuk anak-anak.
1: Bu Sri, menambahkan.
3: Betul, jadi stigma masyarakat ini perlu kita kurangi kalau bisa kita hapus ya. Ya salah satunya mengedukasi mereka ya. Dan alhamdulillah melalui salah satunya juga siaran RRI ini ya, Ruang Disabilitas ini juga ikut membantu membantu untuk menyampaikan edukasi mengenai keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus ini seperti apa, seperti apa harus penanganannya, itu harus kita edukasi ini agar masyarakat juga bisa mengenali, kemudian memahami dan juga menerima mereka gitu, termasuk di sekolah.
1: Oke, okay. Bu Titi adalah sekolah yang menerima ya siswa yang berkebutuhan khusus ya Bu Titi ya.
3: Betul.
1: Adakah perubahan yang signifikan yang dilihat Ibu kan sebagai kepala sekolah bisa melihat kan ya dari point of view yang di atas gitu, maksudnya dalam helikopter view gitu kan ya. Nah, adakah perubahan yang signifikan yang terlihat pada siswa-siswa yang ada di sekolah jenengan Bu?
2: Ya, alhamdulillah dalam kurun waktu di tahun kami memulai menerima anak-anak yang berkebutuhan istimewa ini pada tahun 2022. Anak-anak dengan kebutuhan anak hiperaktif, kemudian ada anak ASD, kemudian anak ADHD dan juga anak-anak mengalami keterbelakangan intelijensi. Nah, banyak sekali juga Mas, ini yang akhir-akhir ini banyak pendaftar ini yang anak-anak yang apa namanya memiliki ini Bu, kebutuhan spesiale. Nah, dari evaluasi kemudian dari penanganan yang kami lakukan ini di tahun ke dua kami sudah melepas anak yang hiperaktif ini tanpa guru pendamping.
1: Oh.
2: ya. Ini namanya Elizabeth, ini dia anak yang hiperaktif, kemudian penanganan kolaborasi dengan sekolah, dengan orang tua, karena juga ada terapis yang harus mereka lakukan. Ini juga saran dari kami, harus berimbang, Mas, harus berimbang. Jadi bahwa tidak hanya sekolah yang punya tugas, tapi juga orang tua dan juga ada sekolah terapis untuk mereka di luar.
1: Itu dilepas ya, Bu ya. Maksudnya dalam tidak menggunakan guru pendamping yang hiperaktif.
2: Iya, betul. Ini satu sekarang kelas 4. Kemudian ada anak yang spesial, itu 2 yang kita lepas. Jadi di awal itu dia sulit untuk berbicara, tetapi fasih bahasa Inggris, Bu. Karena ketika kami tanya latar belakang dari keluarga, anak ini orang tuanya sibuk, dia pegang HP, sehingga yang dia nikmati hanya YouTube dengan bahasa-bahasa Inggris. Jadi komunikasi dengan temannya begitu. Akhirnya di tahun kedua ini, sekarang kelas 2, sudah tanpa pendamping dan tanpa kita terapi.
1: Itu perubahannya sangat signifikan, Bu ya.
2: Alhamdulillah, dengan perjuangan yang sangat luar biasa.
1: Benar sih, perjuangannya juga terlihat juga ya. Oke, Bu Sri kan melakukan asesmen, benar ya? Nah, dalam melakukan asesmen itu terhadap anaknya atau kepada sekolahnya?
3: Kita melakukan kepada anak. Biasanya dari sekolah meminta ya. Awalnya dulu memang di
1: contohnya ya, Bu, jangan butiti
3: Bu Sri. SD Sukorejo ini dulu meminta kami, kebetulan kami tim KKG Kabupaten ya, diminta untuk melakukan asesmen. Nah, di situ kita melakukan apa namanya melakukan asesmen terhadap anak-anak yang terindikasi. Waktu itu yang terindikasi berkebutuhan khusus.
1: Itu berapa lama, Bu? Ibu melakukan asesmen itu berapa lama? Atau tim dari jenengan itu butuh berapa lama untuk asesmen?
3: Waktu itu kita tim pelaksananya 1 hari, tetapi kita hasilnya nanti menganalisis ya kurang lebih 1 minggu gitu. Minggu. Dulu itu pertama berapa anak ya? 17
2: sebelumnya
3: 10 berapa anak ya itu?
2: 8 kalau enggak salah.
3: Iya, sekitar 8.
1: 8. Berarti ibu mengasesmen siswa yang ada di butiti 8 anak.
3: Ya. Tidak bisa dilaksanakan secara klasikal.
1: Iya, benar.
3: Harus individu
1: satu-satu, Bu. Ya, benar enggak sih, Bu?
3: Satu-satu. Iya, betul.
1: Betul,
3: agar kita mendapatkan informasi yang akurat gitu.
1: Itu kalau misalkan asesmen, sepengalaman saya juga kalau misalkan melakukan asesmen gitu ya, itu bagi yang orang biasa aja itu lamanya, durasinya masya Allah gitu kan, panjang sekali ya. Kalau misalkan yang bertubuhan khusus itu kan apa namanya, butuh kesabaran, benar nggak sih, Bu?
3: Betul,
1: Sri?
3: Betul ya.
1: Ya. Budi juga sama ya?
2: Iya. Jadi di awal ya, Bu Sri, ketika saya menerima anak, beberapa anak ini, saya harus banyak ini ya, Mas, saya harus banyak belajar ya. Anak ini mau saya apakan ini?
1: Benar.
2: Ya. Yang jelas bahwa saya harus melakukan mereka dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Akhirnya kami sharing juga dengan dari kasih kurikulum kami. Kemudian alhamdulillah saya dipertemukan dengan Bu Sri ini sama rekan beliau melakukan asesmen bagi anak-anak. Nah, setelah dari hasil ini ada yang terindikasi, saya melakukan pendekatan kepada orang tua, Mas. Jadi bahwa anak ini ada indikator seperti ini. Kami minta dengan sangat bahwa mereka untuk membawa ke psikolog sehingga ada hasil, baru kami memberikan penanganan melalui GBK kami. Gitu.
1: Memang terstruktur kayak memang untuk apa penanganan dalam kasus anak berkebutuhan khusus itu memang tidak semerta-merta dibiarkan aja, tapi ada tahapan-tahapannya, Bu ya.
2: Betul, ada tahapan-tahapan yang
1: dari
2: harus kita lakukan.
1: Dari asesmen, Bu Sri yang melakukan, habis itu Bu Titik memberikan rekomendasi kepada orang tuanya untuk apa namanya, orang tuanya itu bisa melakukan hal yang harus dia lakukan, betul ya. Hasilnya itu baru dibalikkan lagi ke sekolah. Benar, Bu ya.
2: Betul, iya.
1: Baru nanti dari tim guru KKG yang akan, lalu guru pendampingnya akan mendampingi. Kalau saya salah, perbaiki, Bu.
2: Dari GPK kami.
1: Gitu.
2: Jadi kami berusaha, Mas, dengan segala keterbatasan, karena pada saat itu kan tidak ada anggaran yang ada di dalam Arkas ya. Kami mencoba, kita mencari GPK, guru-guru yang bisa mendampingi anak-anak kami. Kemudian alhamdulillah juga sangat gayung bersambut juga dengan orang tua atau wali murid ini, sangat antusias juga yang program kami, sehingga dengan hasil ini kemudian kami pahamkan dulu kepada wali murid, orang tua harus menerima keberadaan dulu, harus bisa menerima tentang anaknya. Dan akhirnya kita GPK yang menangani membuat kurikulum untuk si A, si B, si C. Kurikulum masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.
1: Oke, baik. Banyak orang tua yang belum memahami tanda-tanda awal kebutuhan khusus pada anak. Apa saja hal mendasar yang sebenarnya perlu dikenali sejak dini? Bu Sri, monggo.
3: Oke, terima kasih. Jadi orang tua perlu nggih, perlu mengenali tumbuh kembang putra-putrinya nggih sejak awal, sejak dini. Ini penting karena dengan mengenali kita akan nantinya akan lebih tepat memberikan penanganan kepada anak-anak, terutama anak-anak berkebutuhan khusus ini, karena tanpa kita kadang ya orang tua itu biasanya ya kalau kita itu sudah melihat kok anak-anak itu berbeda dengan yang lainnya, itu kita harus sudah mulai anu nggih
1: awareness
3: okay. Ya jangan, tapi kebanyakan kadang malah orang tua itu denial ya, menolak gitu kalau mendapat apa informasi dari sekolah itu bahwa
1: enggak kok anakku biasa aja.
3: Iya, anakku enggak apa-apa sih. Biasanya ada penolakan.
1: Benar enggak sih, Bu?
3: Iya.
1: Benar ya, Bu ya?
3: Iya, benar.
1: Jangan melihat mimik saya, Bu ya, memang.
3: Iya. Lah ini kan yang menemui di sekolah kan guru-gurunya.
1: Bener,
3: ya. Ini
1: bener.
3: Kok agak berbeda. Nah, ketika informasi ini disampaikan ke orang tua, itu kadang mereka menolak. Jadi makanya kita perlu juga mengedukasi para orang tua nggih untuk mengenalilah tumbuh kembang putra-putrinya ini sejak dini seperti itu.
1: Oke, Bu Titi, menambahkan.
2: Iya, betul. Bahkan kadang kita kecolongan loh, Mas.
1: Oke, gitu.
2: Iya, kita kecolongan. Jadi kalau dulu sebelum kami melakukan assessment, assessment dulu kita lakukan hanya anak-anak yang terindikasi gitu ya pada masanya pada Bu Sri dengan rekan-rekan ini. Pada saat itu ada salah satu siswa ketika saya masuk di kelas 2, saya tanya sama gurunya. Pada saat itu si A itu saya tanya, "Namamu siapa?" saya gitu. Dia enggak bersuara, hanya ini ya Bu,
1: ucapan.
2: Gitu. Loh, ini kenapa Bu? Iya Bu, ini sulit mengalami kesulitan bicara. Akhirnya orang tua saya panggil, saya sampaikan bagaimana keseharian di rumah. Ternyata dia sering ditinggal orang tua, Bu. Sering ditinggal orang tua. Kemudian dia dititipkan tetangganya. Ini kelas 2, Mas, kelas 2. Jarang diajak bicara, jarang diajak komunikasi. Kemudian saya minta kepada wali murid untuk melakukan asesmen ke psikolog. Saya rekomendasi ke psikolog A atau B atau C. Tanpa MOU tersendiri loh, Mas, kita boleh
1: iya,
2: memilih.
1: Benar, bebas.
2: Silakan, monggo. Akhirnya ada hasilnya, baru kita tangani untuk spesial ini. Alhamdulillah ini sekarang di kelas 4 sudah kita
1: merespon.
2: Ya,
1: sudah bisa merespon.
2: Sudah, alhamdulillah. Dan dia ahli matematika sama pintar melukis. Ya. Dan orang tuanya tuh sangat support sekali ketika kami menggali anak-anak berbakat ini. Pak, ini si A ini pintar melukis. Coba kita ikutkan
1: pilihan.
2: Iya, saya ikutkan untuk les lukis di salah satu sanggar. Alhamdulillah, Mas. Dia orang tuanya berikan support dan juga ada sekolah terapis yang harus dijalani sebelum kami punya guru terapis.
1: Oke. Okay.
2: Ya, dan alhamdulillah sekarang kita punya guru terapis.
1: Ada sendiri ya?
2: Iya, ada sendiri
1: ya?
2: Di sekolah kami.
1: Di sekolah ya? Oke.
2: Okay.
1: Oke, okay. Baik, seberapa penting deteksi dan juga pendampingan sejak dini terhadap tumbuh kembang anak? Bu Sri dulu deh.
3: Pentingnya seperti ini, kalau kita tahu sejak awal itu akan lebih mudah kita memberikan penanganan yang tepat ya. Tapi kalau istilahnya sudah kasep itu ya kita agak kesulitan juga. Tapi kalau sejak awal-awal ya, kalau SD sejak masuk di kelas 1 ya, bahkan kalau mungkin sebelumnya sudah terdeteksi kayak lebih seperti enak. Ini ya yang saya bawa ini sudah terdeteksi sejak usia 2,5 tahun. Makanya ketika usia 3,5 tahun mereka sudah masuk di sekolah sekolah khusus.
1: Sekolah khusus gitu,
3: ya,
1: Bu ya. Oke.
3: Karena begini, banyak orang tua itu ya tadi masih menutupi gitu kalau anaknya itu mungkin ada perbedaan gitu menutupi. Akhirnya ya kita kesulitan juga.
1: Kesulitan juga ya, para dewan guru juga enggak sulit penanganan apa yang cocok
3: betul,
1: untuk yang anak tepat, itu kan Bu ya.
3: Betul gitu.
1: Oke, Bu Titi, menambahkan.
2: Ya. Pendampingan itu sangat penting sekali. Pendampingan itu tidak hanya di sekolah tetapi di rumah. Sehingga bahwa orang tua ini harus lebih dekat dengan anak-anak yang istimewa ini. Karena mereka kalau mungkin pada umumnya ya Mas ya, semua ibu itu
1: sebenarnya kan bukan pada anak yang berkebutuhan khusus saja, semua anak memang harus seperti itu,
2: harus sebagai lebih, orang frekuensinya benar. Harus lebih Mas.
1: Benar.
2: Frekuensinya harus lebih karena apa? Okay. Bahwa anak-anak ini memang perlu pendampingan tidak hanya secara kemampuan secara fisik tapi juga kemampuannya intelijennya tapi juga dalam keterampilan yang lain. Sehingga kami ini juga di sekolah mengajarkan anak-anak ini kecakapan-kecakapan bahwa anak melalui hal yang kecil misalkan toilet training. Kadang saya ini sudah sering Mas ketika anak-anak tertentu itu kalau habis dari kamar mandi itu nyari saya. Ini minta untuk mohon maaf gitu. Ini ya untuk dicebokin okay, atau gitu. Suruh pakaikan celana atau ini sering. Saya punya langganan Mas itu. Oh, gitu. Kalau tidak sama saya enggak mau.
1: Enggak mau.
2: Iya. Ini jadi
1: mungkin bentuk cinta kedekatan
2: insyaallah
1: mereka kepada gurunya.
2: Iya. Dan gitu. Ya saya juga saya lebih intens menyapa mereka. Saya ada hal-hal yang saya lakukan pendekatan sosial emosional kepada anak-anak ini sehingga ketika saya datang sudah saya dirubung anak-anak Bu Sri. Titi dan hanya sekedar nempel-nempel atau meluk-meluk saya. Karena saya merasa bahwa anak-anak ini istimewa titipan Allah yang harus saya jaga juga.
1: Benar. Iya. Selain orang tuanya.
2: Ya, selain orang tua di sekolah.
1: Di sekolah saya, gitu kayaknya. Oke, terakhir Bu Titi dan juga Bu Sri kita break sejenak ya, sebentar lagi ya. Dalam praktik pendidikan inklusif, apa tantangan terbesar guru pendamping khususnya ketika harus membangun pemahaman lingkungan sekolah agar lebih menerima keberagaman anak? Mungkin Bu Sri dulu ya.
3: Karena untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak bisa dilakukan oleh seorang guru GPK sendiri ya Mas ya. Itu harus dilakukan oleh semua pihak ya, baik orang tua, sekolah maupun masyarakat ya. Jadi kita perlu berkolaborasi untuk apa ya? Penanganan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Contohnya misalnya di sekolah itu ada anak berkebutuhan khusus nggih. Itu tidak hanya jadi tanggung jawab guru wali kelasnya ataupun GPK-nya saja, tetapi semua harus memahami, harus mengenali bahwa itu anak berkebutuhan khusus, termasuk misalnya satpam di luar ya. Misalnya kalau anak ini sudah pulang harus bagaimana pengawasannya atau jangan sampai dia kabur duluan. Nah, seperti itu. Jadi semua pihak
1: semua harus, elemen ya.
3: Betul, ya.
1: Harus peran gitu ya.
3: Peran sekecil apapun.
1: Sekecil apapun. Ya. Bu Titi, menambahkan karena Bu Titi sebagai yang pernah aplikasinya gitu kan.
2: Iya. Yang mengimplementasinya.
1: Heeh, benar.
2: Iya. Jadi kerjasama Mas ya, kerjasama antar guru tidak hanya GPK. Jadi semua yang ada di pemangku kebijakan ataupun yang ada di dalam sekolah itu punya peran yang sama. Karena kita pernah ngalami tadi yang disampaikan satpam pun juga punya peran. Karena pernah kita kecolongan ketika pagar itu terbuka lari
1: gitu ya.
2: Kita nyari kemana-mana ini Mas.
1: Oh gitu.
2: Iya, ini pernah terjadi ketika di kelas 1. Kemudian GPK ini tidak bisa berdiri sendiri, sehingga kolaborasi dengan guru kelas. Karena anak-anak ini tidak hanya belajar pada satu ruang yang terus-menerus di ruang yang sama. Dan alhamdulillah Mas, karena kami belum punya gedung untuk penanganan ABK, ruangan kepala sekolah saya pribadi ini saya gunakan untuk penanganan anak-anak ABK. Lebih saya manfaatkan di situ. Sehingga kolaborasi antara GPK dengan guru kelas dalam menyusun PPI atau kurikulum untuk kurikulum. Si A, si B, si C, sehingga kurikulumnya tidak sama. Secara tentatif anak ini akan ditangani guru terapis, GPK-nya di ruang yang sudah kita siapkan. Selebihnya dia berada di dalam kelas seperti
1: anak-anak biasanya.
2: Ya, seperti anak biasanya. Sehingga mereka bersosialisasi. Dan bahkan saya bersyukur sekali anak-anak ini sangat punya empati yang sangat besar teman-temannya. Jadi ketika si A itu lari kemana-mana itu dia dicari, dijaga, diantar ke kamar mandi gitu. Sehingga bukan hal yang asing lagi di sekolah kami kalau ada anak-anak ketika upacara itu berlarian di depan lapangan di area upacara ini sudah yang biasa.
1: Oke, mungkin bagi anak-anak yang lain mulai itu adalah hal yang ngapain sih gitu Bu ya. Tapi di sekolah jenengan itu sudah hal yang lumrah biasa gitu karena mereka sudah paham semua ya.
2: Bahkan ada juga yang ini kan kita ada satu yang Down syndrome ya Mas ya. Memang ketika mendaftar di kami di awalnya kami berikan pemahaman Bu Sri untuk ke salah satu sekolah yang lebih tepat untuk beliau. Orang tua ini yang masih belum menerima. Akhirnya kan kami saya sampaikan bahwa kita observasi dulu karena bahwa ruang kami bagi anak-anak yang Down syndrome ini mungkin hanya satu memberikan ruang mereka untuk bersosialisasi. bisa diterima di masyarakat, seperti itu.
1: Oke, baik. Bu Titi dan juga Bu Sri, kita kita turunkan dulu temponya ya. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat, dan mendengar semua bisa berinteraksi dengan Bu Sri dan juga Bu Titi nantinya melalui jalur on air yang 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0811 1316. Sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: telepon Pak juga ada Bu Titik dan juga ada Bu Sri. Halo Bu.
1: Halo. Ya,
0: halo. Halo. Ya. Oke. Monggo pendengar semua yang ingin bergabung ya melalui jalur online 0354 3010 1108 ataupun jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0811 3541 1106. Bu, kita lanjut Bu ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Kadang anak berkebutuhan khusus justru mengalami tekanan sosial baik dari teman sebaya maupun lingkungan sekitar. Bagaimana dampaknya terhadap rasa percaya diri dan juga proses belajar anak? Bu Titik dulu.
1: Oke. Peran keluarga dan peran sekolah itu sangat besar sekali untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya. Ketika di sekolah adalah teman-teman kakak kelasnya, ini adalah masyarakat yang luas yang menjadi satu komunitas dengan anak-anak kebutuhan istimewa di sini. Dengan edukasi ini anak-anak bisa menerima. Yang paling penting bahwa faktor keberterimaan di segala lapisan masyarakat itu dibutuhkan, Mas. Ketika mereka menerima keberadaan mereka, bahwa mereka itu setara, mereka punya kebutuhan yang sama, mereka ingin diperlakukan yang sama, anak-anak ini bisa memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada bullying kepada anak-anak yang berkebutuhan istimewa ini dari teman-temannya atau kakak kelasnya, sehingga malah ngomong, istilahnya ngomong. Iya, mereka ngomong. Jadi kadang diantar, digandeng, kalau masih ke kantin diantar, kalau lari itu sampai dikejar-kejar, jangan Nata, jangan pergi, jangan ke lompat pagar kayak gitu. Jadi sehingga saya merasakan bahwa pendekatan sosial emosional guru kemudian apa nggih pendidik atau teman-teman ini punya peran yang sangat besar dalam apa namanya yang berdampak pada perkembangan anak emosional tersebut. Iya.
0: Bu Sri, mau menambahkan?
2: Memang untuk anak-anak ABK seperti ini memang rawan ya, rawan untuk terkena bully. Kalau tidak ada pemahaman atau pengenalan kepada semua pihak bahwa untuk memahami mereka, keberadaan mereka, agar mereka bisa menerima dengan baik mereka. Nah, dengan adanya penerimaan ini merupakan kunci utama bagi anak-anak ABK agar mereka itu nanti bisa berkembang di situ.
0: Oke, ya. Tampaknya memang sungguh sangat besar banget.
1: Betul,
0: Bu ya.
1: Benar ya?
0: Oke, okay. Baik. Adakah anggapan bahwasanya anak berkebutuhan khusus harus selalu diberlakukan berbeda? Apakah pendekatan itu tepat? Ataupun justru perlu lebih mengedepankan kesetaraan dan juga kebutuhan individual? Bu Sri?
2: Memang mereka butuh penanganan khusus ya, tetapi di hal-hal tertentu. Tetapi mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan kesetaraan, terutama di sosialisasi kepada anak-anak yang normal ya, anak-anak tipikal itu. Jadi ya memang mereka butuh kesetaraan dan juga penanganan khusus juga seperti itu.
0: Oke, okay. Bu Titik menambahkan.
1: Ya, sama. Kesetaraan ini dalam rangka bahwa anak-anak itu berhak bermain bersama, mereka berhak misalkan melakukan hal-hal yang ketika sama yang sama. Kemudian kalau perlakuan yang apa ya Bu ya, individual ini juga perlu sekali, karena bahwa setiap anak ini kita memperlakukan mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena setiap anak unik itu tadi Mas, sehingga mereka, kita tidak bisa memperlakukan mereka dengan cara yang sama dari keunikan yang mereka miliki.
0: Keunikan yang mereka miliki ya, pasti ada yang berbeda pendekatannya gitu.
1: Betul
0: ya?
1: Pendekatan yang berbeda-beda. Karena dengan anak-anak yang autis kita nggak akan melakukan sama dengan anak-anak yang misalkan hanya spesiale seperti dengan anak yang Down syndrome. Kalau bagi kami anak-anak yang Down syndrome itu dia bisa makan, memasukkan makanan melalui tangan mereka ke mulut, itu sudah capaian yang sangat luar biasa. Ini salah satu kurikulum yang kita buat untuk dia. Ketika anak-anak
0: beda lagi sama yang
1: beda lagi, sudah beda lagi. Beda lagi dengan anak yang slow learner, beda lagi dengan anak-anak yang tuna greta, itu beda lagi. Sehingga perlakuan ini harus berbeda sesuai dengan kebutuhan di masing-masing.
0: Oke, baik. Dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, jauh mana peran keluarga menjadi faktor utama keberhasilan tumbuh kembang anak? Musri?
2: Jadi faktor utama kesuksesan anak itu yang utama adalah keluarga yang yang utama, kemudian sekolah, baru masyarakat. Itu tiga unsur ini harus bisa berkolaborasi dengan baik. Tidak bisa ketika orang tua menyerahkan sepenuhnya dengan pihak sekolah ya, meskipun sekolahnya itu sangat bagus penanganannya, tetapi kalau tanpa dukungan orang tua juga tidak akan berhasil seperti itu Mas.
0: Oke, okay. Bu Titik, menambahkan.
1: Ya, Sebenarnya masyarakat sangat punya peran yang besar selain orang tua. Jadi orang tua di sini harus bisa kerjasama ya mas. Anak-anak hiperaktif ini kan ada aturan-aturan tersendiri bahwa tidak boleh makan coklat, tidak boleh makan minum-minuman yang susu atau manis-manis. Tapi kadang ada juga yang kita los. Jadi dari guru terapis ini sudah berlakukan aturan, anak ini dibawain bekal susu Milo, dibawain bekal nugget, sosis, karena kan berdampak dengan emosional mereka.
0: Iya. Padahal justru dengan mereka berinteraksi beli di kantin itu adalah bentuk sosialisasi mereka sebenarnya.
1: Iya, kami punya kantin sehat juga di sekolah.
0: Sebenarnya kan seharusnya peran orang tua adalah mengedukasi. Ya udah membebaskan juga ya Bu ya, tapi membiarkan mereka berinteraksi dengan teman-temannya ya Bu ya. Benar, setuju?
1: Iya, betul. Jadi bahwa keterlibatan orang tua ini sangat besar, punya peran yang sangat besar sekali. Kalau di rumah juga sama ya mas, ketika anak-anak di sekolah ini kita bawa kemana-mana, kita perlakukan yang sama secara sosialnya. Jangan sampai ketika di rumah anak itu ditinggal sendirian, ketika yang lain adiknya dibawa, orang tuanya pergi, dia ditinggal karena malu untuk bawa anak ini. Ini pun juga edukasi yang sudah saya berikan kepada orang tua. Jadi kami secara tentatif juga mas melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, bahkan juga, dan ini juga dukungan dari kasih kurikulum kami yang Bu Inul ini juga punya peran yang sangat besar di dalam mendukung kegiatan atau pelaksanaan sekolah inklusi di sekolah saya.
0: Oke, terakhir Bu ya, karena sebenarnya saya mau tanya sama jenengan mah masih satu jam kurang ya, tapi karena kita berhubung oleh waktu gitu kan ya, dalam pengalaman para guru pendamping khusus ya, dan juga Bu Sri sebagai yang asesmen gitu Bu ya, apakah masih ditemukan praktik perundungan ataupun pengucilan terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah Bu? Bu Sri?
2: Kalau saya ketika dulu jadi guru ya, itu ya memang itu tadi saya sampaikan di awal tadi, anak-anak seperti itu untuk rawan ketika kita tidak

0: kebutuhan khusus, insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa lolos di tahun 2027. Amin. Lagi. Amin. Biar anak-anak kami nyaman.
1: Nyaman gitu ya, ya, ya.
0: Ini, sekolah gitu ya. Ya, ini ribet insya Allah. Peran dinas bagi kami, saya apresiasi sekarang.
1: Oke, kita sudah ada di penghujung segmen, Bu. Bu Titi dan juga Bu Sri, kesimpulan apa nih, Bu, yang bisa dibagikan pendengar RRG diri? Monggo silakan, Bu Sri dulu.
2: Oke, terima kasih. Untuk keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus, mari kita semuanya, yes, kenali mereka, pahami, dan kemudian terima, agar mereka nanti bisa mengoptimalkan kemampuannya, muncul rasa percaya dirinya, seperti itu. Akhirnya mereka bisa berkembang potensi yang dimilikinya.
1: Bu Titi.
0: Ya, saya terima kasih RRI Kediri yang sudah mengajak kami berbincang. Kami berharap bahwa kegiatan ini atau acara ini bisa didengar seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka tidak hanya memandang sebelah mata anak-anak yang berkebutuhan istimewa. Mereka butuh diterima, mereka butuh diperlakukan yang sama di masyarakat.
1: Oke, terima kasih Bu Sri juga Bu Titi ya. Mudah-mudahan dialog kita bisa bermanfaat untuk kita semua, Bu ya. Dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sukses selalu Bu Titi dan juga Bu Sri.
0: Terima kasih.
1: Izin saya tutup. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dalam penyajian ruang publik, ruang disabilitas ya, bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ibu Sri Mulyan SPSI selaku bidang sosial kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri dan juga selaku pengawas sekolah dinas pendidikan Kabupaten Kediri, dan juga ada Ibu Titik Kurniawati SPD selaku kepala sekolah SDN Sukorejo Ngasem Kabupaten Kediri ya, yang mengangkat topik itu mengenal anak istimewa tanpa label. Mudah-mudahan dialog kita bisa menambah wawasan kita. Sesaat lagi mendengar, tepat pada pukul 11 kita bergeser dalam penyajian Dinamika Olahraga Center, akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Lalu untuk lanjutan program Kediri siang ini, juga Kediri sore ini, nanti akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Saatnya saya Arfonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, 19 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit ke-2. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Ja, mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara, manager klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini. Namun, ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
2: We came here for the points, because without plan we cannot get the target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Delhi malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2020. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi practice MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan. Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan. Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Panci. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian ini yang akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan disiapkan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, berapa menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar, dikejar dengan 16 poin menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, mengucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya

0: bisa berbenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
1: Sementara itu Hilton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLM Elite dan 1-0 atas Lano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hilton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Saat Hilton FC, Felix Tirta bersyukur bisa mengutip poin maksimal.
2: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin, semua berkat kerja.

0: Respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KRN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Dan PS Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Baajang makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat yang penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijah Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Kresman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita
2: saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

dari Arena Indonesian Basketball League IBL. Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuas tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuas langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuas akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62. Atau

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita dengarkan bersama dinamika olahraga, kembali Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kediri dalam Kediri siang ini, yang kali ini ditemani oleh Rifki Royan hingga nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Setelah pagi tadi ditemani oleh rekan Ariel Fonda, saya akan menemani Anda dengan beragam informasi juga program-program hiburan di siang hari ini. Nah, pendengar, kita akan sejenak mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Kementerian Kebudayaan meluncurkan platform Read Indonesia sebagai upaya memperkuat promosi sastra Indonesia ke tingkat global. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan, platform ini dirancang untuk memperluas akses dan visibilitas karya sastra Indonesia di kancah internasional. Ia menegaskan bahwa sastra merupakan salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Baginya, karya-karya sastra tidak hanya merepresentasikan bahasa, tetapi juga nilai, sejarah, dan cara pandang bangsa Indonesia. Read Indonesia diharapkan menjadi referensi utama bagi dunia untuk melihat karya sastra dan perkembangan Indonesia.

imuniti atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya benar, Anda masih di Kediri siang ini bareng sama Rifki. Kami kembali hadirkan informasi di kesempatan siang hari ini dari update informasi terkait pasca erupsi Gunung Dukono. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian hari kedua terhadap 3 pendaki yang masih hilang pasca erupsi Gunung Dukono. Pendengar, proses pencarian dilakukan di tengah kondisi medan berat dan juga ancaman erupsi susulan. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani mengatakan bahwa tim fokus menyisir area di sekitar kawah Gunung Dukono dan juga melakukan pembagian strategi pencarian melalui jalur darat serta pemantauan udara. Setidaknya sebanyak 103 personel gabungan dikerahkan dalam operasi pencarian tersebut. Tim juga menggunakan drone milik Basarnas dan juga Brimob untuk memantau area kawah yang sulit dijangkau secara langsung. Menurut Iwan, keselamatan personel tetap menjadi prioritas utama mengingat aktivitas vulkanik Gunung Dukono masih fluktuatif. Tim pencari akan segera mundur ke titik yang aman apabila terjadi erupsi. Hingga kini proses pencarian terhadap 3 pendaki masih terus berlangsung. Tim SAR menghadapi medan berat serta kondisi yang berbahaya akibat aktivitas vulkanik Gunung Dukono yang masih berlangsung. Operasi pencarian dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas Basarnas Pos SAR Tobelo, dibantu oleh Polres Halmahera Utara, Kodim Tobelo, BPH, BPBD Halmahera Utara, dan juga masyarakat.

KK setempat. Semoga segera ditemukan bagi korban yang hilang. Dan ini juga menjadi informasi terakhir kita di kesempatan Kediri siang ini. Kita akan lanjut dengan program Skoci, Senandung Keroncong, dan juga Campur Sari.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak nih, bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Imuniti atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka.

0: Persatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam program Skoci Senandung Keroncong dan juga Campur Sari bareng sama Rifki. Siang hari ini sampai nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu keroncong juga Campur Sari kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini pendengar. Sudah terhubung melalui line telepon, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Skoci.
1: Siang Skoci Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Dan Campur Sari bareng sama Lek Dul ya.
1: Betul sekali.
0: Terus sekali, aduh siang hari ini panas ya.
1: Betul ya, cerah dari pagi.
0: Cerah pol.
1: Panas tangkang. Ini sambil menunggu Skoci ini wajib.
0: Sambil dengerin Skoci enak.
1: Iya.
0: Oke, mau denger lagu apa Ledul?
1: Lagunya ada itu loh.
0: Apa?
1: Apa ya, selawat apa ilir-ilir ya itu. Ada selawat bajarnya ilir-ilir kalau enggak salah.
0: Ilir-ilir.
1: Kantun Kanjeng, nah, coba diklik. Keluarnya apa ya? Selawat bajar apa ilir-ilir?
0: Selawat bajar apa ilir? Siapa ini yang nyanyi itu?
1: Cak Nun kalau enggak salah.
0: Cak Nun.
1: Campur Sari.
0: Campur Sari.
1: Muncul.
0: Iya, ada. Lir-lir.
1: Oh, iya. Salamnya buat Mbak Ugeng. Salam sehat. Ada Pak Uco, Pong Bani, ada Yang Rahmat. Semuanya mudah-mudahan selalu sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ada Pak Sukarti, ada Pak Tarsi yang di Tulungagung, ada Agung Slamet.
0: Iya.
1: Ada Pak Munoto, ada Pak Mariono ini, Mama Wanda yang ada di Kalidawir. Nih, sudah naik ini, mundur-mundur naik. Iya, semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang di Kediri ada Pak Agus ya, ada Pak Dianto, ada Pak Munoto. Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Skoci.
0: Iya.
1: Salamnya, salam sehat, sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang sugeng midang ngetahkan sinambi
0: leye-leye.
1: Maturun Mas Rizky. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya, berikutnya lagi ada Pak Setioko nih ya. Pak Setioko, selamat siang Skoci.
1: Skoci. Skoci pare. Senandung roncong campur sari.
0: Iya.
1: Panglipur sare. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Setioko?
1: Gimana?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Sama sehatnya.
1: Sama sehat ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, betul. Pokoknya disyukuri aja ya Pak Setioko ya.
1: Ya.
0: Mau dengar lagu keroncong apa campur sari Pak Setioko?
1: Apa ya?
0: Apa ya enaknya?
1: Yang judulnya itu loh, Mendung Tanpa Hujan itu loh.
0: Mendung Tanpa Hujan. Ini mau yang versi apa nih?
1: Ya nggak tahu.
0: Campur sari.
1: Saya nggak tahu versinya apa, tuh nggak tahu.
0: Itu kalau aslinya versi dangdut.
1: Gimana?
0: Kalau versi aslinya dangdut. Ya benar.
1: Dan tuh versinya sembarang semua. Anu tae karo wong iki.
0: Oh gitu. Ya. Oke.
1: Salam-salamnya untuk semua fan RRI. Semua ya, selamat siang. Nanti aja yang direndang aja nanti disebutkan satu persatu.
0: Oke.
1: Nah, kita aja ya.

0: Tergeser ke Tulung Agung. Selamat siang, Skoci.
1: Selamat siang kembali, Skoci Senandung, Keroncong, dan Campur Sari.
0: Ha, halo.
1: Kok lemes banget?
0: Lemes banget.
1: Mas AR nggih niki?
0: AR.
1: Nggih. Mas Sari.
0: Bukan, bukan. Rifki, Rifki.
1: Oh, Mas Riki. Ya, ya, ya, Sari. Mas minta diputerin lagu Antepe Ati ya, Mas ya, dari Campur Sari.
0: Antepe Ati.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Salam ya, Mas.
0: Moga.
1: Salamnya gonceng Pak yang sebelum Pak Setioko itu tadi, Pak Sopo?
0: Lek Dul.
1: Oh ya, darah Lek Dul ya, Mas ya.
0: Oke okay lah, kalau
1: juga
0: begitu.
1: Juga Pak Setioko itu tadi. Pokoknya buat semua pen Kediri, RRI Kediri ya, Mas ya.
0: Oke.
1: Mas Rizky.
0: Iya.
1: Buat Mas Rizky sedang tugas.
0: Oke, makasih.
1: Matur suwun balik dari CLS Ngliat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terakhir ada Pak Mariano di Tulung Agung juga yang minta diputar Pop Keroncong Surat Cinta. Salamnya buat Bu Sita, Bu Eti, Eyang Purba, Pak Agus, Pak Tarki, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Langsung aja kita putar lagu-lagu yang sudah di request di kesempatan pertama ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kediri.

Kegiatan berbelanja memang sangat mengasyikkan. Namun, Anda perlu waspada jika alasan Anda berbelanja adalah karena stres, kesepian, atau rasa cemas. Compulsive buying disorder atau gangguan belanja kompulsif adalah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki dorongan yang sangat kuat dan tidak terkendali untuk terus-menerus membeli barang. Perilaku ini bukan didasari oleh kebutuhan akan barang tersebut, melainkan sebagai bentuk pelarian untuk mengatasi emosi negatif seperti stres, kesepian, atau rasa cemas. Siklus gangguan ini biasanya dimulai dengan perasaan gelisah yang hanya bisa reda setelah melakukan transaksi belanja. Namun, rasa senang atau puas yang didapat hanya bersifat sementara dan seringkali langsung diikuti oleh perasaan bersalah, malu, hingga penyesalan yang mendalam setelah melihat tumpukan barang yang tidak terpakai atau tagihan yang membengkak. Jika dibiarkan, gangguan ini dapat merusak kehidupan seseorang secara menyeluruh, mulai dari jeratan hutang yang serius hingga keretakan hubungan dengan keluarga. Perbedaan utama belanja kompulsif dengan belanja biasa terletak pada hilangnya kontrol diri. Penderita tetap berbelanja meski secara finansial sudah sangat terpuruk dan secara mental merasa sangat tertekan.

kita dengar. Nah, 2 menit menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita harus sudahi Skoci edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih banyak buat Ledo, lalu juga Pak Setioko ya, Pak Mariono, Pak Tarji, dan juga Bunda Lili di JLS Tulungagung yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Juga kepada semua pendengar yang sudah mendengarkan di Pro 1 RRI Kediri. Kita akan

Lanjutkan dengan lintas Kediri siang ini tepat pukul 13, lalu juga nanti ada rendang 13:30 hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lantas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Rifki Royan. Masih pertama mendengar Persik Kediri yakin menang saat menghadapi Semen Padang FC. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
2: Adalah yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim Padang, Jumat 8 Mei 2026. Tim sepak bola Persik Kediri incar poin penuh saat menghadapi Semen Padang FC. Hal ini dikatakan oleh pelatih tim Persik Kediri, Marcos Venatores, usai menghadiri konferensi pers pre-match di Padang pada Kamis 7 Mei ini.
3: Yeah, we came here with the clear goal of winning, of course.
2: Pada pertandingan kali ini kami tidak ingin melewatkan peluang sedikit pun. Jadi kami sangat yakin saat berhadapan dengan tim lawan Semen Padang bisa meraih kemenangan dan juga poin penuh. Kami juga datang untuk memperbaiki pencapaian klasemen dan kami harap pertandingan ini bisa meraih hasil maksimal. Sementara itu, perwakilan pemain Persik Kediri, Jose Enrique, mengatakan bahwa ia dan teman-temannya ini sangat yakin dalam raihan 3 poin dan bisa menang sekaligus di laga kandang melawan tim Semen Padang FC.
3: Well, we bring with everybody that is available.
2: Hal yang sama, kami yakin bahwa pada saat ini pada laga tersebut akan mendapatkan 3 poin, apalagi pada pertandingan sebelumnya melawan Arema FC bisa menang dan ini menjadi kami semakin semangat untuk meraih kemenangan di laga melawan Semen Padang kali ini. Diketahui hingga sekarang ini dari posisi klasemen tim Persik Kediri masih berada di peringkat 12 dengan pencapaian 36 poin. Sedangkan dari sisi Semen Padang FC peringkat ke-17 dengan capaian 20 poin. Ayu Citra melaporkan.
1: DPRD Kota Kediri mengharapkan Dinas Sosial membantu perubahan desil para ojek online agar bisa mendapatkan bantuan. Heri Susanto melaporkan.
4: DPRD Kota Kediri berharap Dinas Sosial dapat membantu perubahan desil para ojek online pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSN agar mendapatkan bantuan. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Kediri dari fraksi Partai Amanat Nasional Ricky Dio Febrian pada hari ini. Ia menambahkan, masyarakat yang memilih pekerjaan menjadi ojek online, baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan kesejahteraan yang kurang atau tidak mampu. Namun pada kenyataannya, banyak para ojek online yang terdata pada DTSN masuk dalam desil yang mampu.
5: Banyak sekali terjadi, namanya aja ojek online, pasti kesejahteraannya kurang. Tapi yang terjadi mereka berubah desilnya di desil yang mampu. Nah, ini kebijakan siapa untuk bisa mengubah desil mereka layak untuk diberikan bantuan. Dan insya Allah aspirasi ini akan saya perjuangkan di DPRD Kota Kediri.
4: Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, menjelaskan bahwa pemberian bantuan sosial dari pemerintah pusat diberikan kepada desil 1 hingga 4 pada DTSN. Untuk mengetahui masyarakat berada pada desil berapa, dapat bertanya kepada kelurahan atau melakukan pengecekan secara online melalui aplikasi Cek Bansos.
6: Misalnya, merasa bahwa saya ini sebenarnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sulit, silakan mengajukan kepada kelurahan untuk menurunkan desil. Dari pengajuan tersebut nanti akan dilakukan muskel oleh kelurahan, muskel kelurahan akan naik ke dinsos, dinsos akan mengajukan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan pengecekan. Penentuan desil ini bukan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Penentuan desil ini menjadi kewenangan dari Kementerian Sosial dan juga BPS pusat.
4: Ia menambahkan kewenangan pemerintah daerah hanya mengusulkan nama-nama yang memang layak untuk mendapatkan bantuan. Jika dalam pengecekan pada DTSN seseorang masuk dalam desil 1 hingga 4 namun tidak mendapatkan bantuan, maka langkah yang harus dilakukan yaitu masyarakat dapat mengajukan kepada Dinas Sosial melalui kelurahan setempat untuk menerima bantuan. Imam Mutakin mengungkapkan pada aplikasi Cek Bansos juga dapat digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan secara mandiri. Heri Susanto melaporkan.
1: Anda masih berada di jalur lintas Kediri Siang, Sabtu 9 Mei 2026. Pendengar, Pemkot Kediri menetapkan kenaikan nilai kompensasi bagi warga yang terdampak TPA. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
2: Pemerintah Kota Kediri mengungkapkan kenaikan nilai kompensasi kepada warga terdampak TPA. Hal itu disampaikan oleh Endang Karkasari selaku PJ Sekda Kota Kediri usai menghadiri Gerakan Indonesia Asri di kawasan wisata Sumber Jiput di Kelurahan Rejomulyo pada hari ini. Yang mengatakan bahwa proses penetapan kompensasi ini dilakukan secara bertahap dan diwujudkan dengan menggunakan anggaran APBD Kota Kediri.
7: Untuk hari ini, kemarin kan sudah selesai dicek oleh bagian umum tentang langkah-langkahnya, bagian hukum untuk kajiannya itu sudah sesuai dengan perwali. Kemudian hari ini akan ada penetapan dari wali kota. Yang pertama penetapan
8: besaran,
7: kemudian yang kedua penetapan penerima manfaat. Ring 1, ring 2 dari
8: kajian tahun 2020.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan DLHKP Kota Kediri Irum Nawarok mengatakan bahwa pemberian besaran kompensasi ini disesuaikan dengan ketentuan zona tertentu, mulai dari ring 1, ring 2 hingga ring 4.
9: Jadi pertimbangan dalam pemberian kompensasi adalah salah satunya adalah dampak lingkungan, terus kemudian dampak kesehatan, sosial, sanitasi, dan ekonomi.
2: Adapun penentuan zona penerima tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 5 aspek, seperti halnya dampak lingkungan, kesehatan, ekonomi, sanitasi, dan dampak sosial. Diketahui pula bahwa untuk realisasi kompensasi tersebut diantaranya kepada warga di ring 1 senilai Rp1.852.208 per kakak atau naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni meningkat 48,18%. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi terakhir mengenai pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP berdampak terhadap pengurangan pemberian BLT Dana Desa di Kediri. Laporan selengkapnya oleh Heri Susanto.
4: Jumlah penerima bantuan langsung BLT dari Dana Desa di Kabupaten Kediri mengalami penurunan dampak adanya pembangunan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di setiap desa. Seperti halnya yang terjadi di Desa Beringin, Kecamatan Badas, pada bulan April tahun 2026, hanya dapat memberikan BLT Dana Desa kepada 4 KPM yang sebelumnya berjumlah 15 penerima manfaat. Kepala Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Iwan Faisal menjelaskan, dengan minimnya anggaran, dana desa juga digunakan untuk prioritas lainnya seperti perbaikan sarana jalan. Penyaringan penerima BLT Dana Desa sebesar Rp300.000 kepada 4 penerima manfaat dikhususkan bagi warga yang sangat membutuhkan.
10: Untuk BLT DD kita memang mengalami pengurangan karena prioritas-prioritas kegiatan banyak juga yang membutuhkan. Infrastruktur jalan, perbaikan jalan juga banyak yang rusak. Kita sebelumnya 15 KPM ya, penerima manfaat 15. Sekarang 4. Kita saring lagi kepada orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan, kesehariannya sulit mencari makan, itu yang kita utamakan.
4: Sementara Camat Badas, Kabupaten Kediri, Prasetyo Iswahyudi mengatakan pengurangan pemberian BLT Dana Desa juga terjadi di 8 desa sekecamatan Badas. Penentuan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dikhususkan bagi warga yang benar-benar layak untuk dibantu.
5: Program terkait dengan pembangunan gerai KDMP yang itu dibiayai oleh Dana Desa pada nantinya, sehingga sebagian Dana Desa itu dialihkan untuk mensukseskan pembangunan gerai KDMP maupun juga nanti operasional KDMP di wilayah desa masing-masing. Adanya pengalian dana desa itu membawa dampak, salah satunya adalah pengurangan penerima BLT DD.
4: Ia menambahkan meski terjadi pengurangan penerima BLT Dana Desa, namun masih terdapat bantuan sosial lainnya dari pemerintah pusat kepada masyarakat, seperti bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan non-tunai yang berupa beras serta minyak goreng. Penetapan penerima BLT Dana Desa telah melalui mekanisme musyawarah desa khusus atau musdesus yang dihadiri seluruh stakeholder serta tokoh masyarakat. Sedangkan untuk penganggaran disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa, sehingga bagi penerima BLT Dana Desa sudah terverifikasi mulai dari tingkat RT, tingkat dusun, dipilih warga yang paling membutuhkan. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri Siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Media sosial telah menjadi ruang publik yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Di platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok, berbagai ide dan opini bertemu, menciptakan dinamika sosial yang sangat kompleks. Media sosial tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi alat penyebaran informasi, termasuk nilai-nilai ideologi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi tantangan besar di era ini. Penyebaran informasi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan validitas, sehingga hoax dan disinformasi mudah menyebar. Selain itu, algoritma media sosial yang mendorong pengguna ke dalam echo chamber semakin memperkuat polarisasi dan konflik antar kelompok. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pancasila adalah derasnya arus informasi yang seringkali tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Hoax yang menyasar isu-isu sensitif seperti agama, politik, dan budaya menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih jauh lagi, radikalisme dan intoleransi yang beredar melalui media sosial mengancam harmoni sosial. Generasi muda yang merupakan pengguna utama media sosial menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh ideologi transnasional jika tidak memiliki pemahaman yang dalam tentang Pancasila. Fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila perlu dihidupkan kembali sebagai filter dalam menyaring informasi dan sebagai landasan berpikir serta bertindak.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kementerian Kebudayaan meluncurkan platform Read Indonesia sebagai upaya memperkuat promosi sastra Indonesia ke tingkat global. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan, platform ini dirancang untuk memperluas akses dan visibilitas karya sastra Indonesia di kancah internasional. Ia menegaskan bahwa sastra merupakan salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Baginya, karya-karya sastra tidak hanya merepresentasikan bahasa, tetapi juga nilai, sejarah, dan cara pandang bangsa Indonesia. Read Indonesia diharapkan menjadi referensi utama bagi dunia untuk melihat karya sastra dan perkembangan Indonesia.

0: Apa toh, Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila.

0: tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

rendang ya, request dangdut sedap gurih wena pol di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan ya. Bisa tergabung di kesempatan siang hari ini yang mau gabungan melalui line telepon 0354 310 1108 atau melalui WhatsApp pesan singkat di 0811 354 1116. Ada dari Pak Tarji dulu ya, yang sudah masuk siang hari ini. Selamat siang menjelang sore, Mas. Mau request lagu Sekuntum Mawar Merah versinya siapa aja? Nitip salam buat Lek Dul, Pak Satyoko, Pak Sukarji, Pak Selamat Busita, Pak Munoto. Oke, terima kasih Pak Tarji. Dan berikutnya kita ketemu Pak Setioko dulu ya. Selamat siang rendang. Halo. Iya, halo.
1: Ya, halo.
0: Selamat
1: rendang.
0: Rendang.
1: Sejuk gurih enak, Pol.
0: Enak, Pol.
1: Ya, wah.
0: Halo, ketemu lagi Pak Setioko.
1: Ini aku tak request lagu aja, ini ada orang yang telpon, aku tak request lagu aja.
0: Oke, oke.
1: Sivana.
0: Sivana, siap.
1: Buat semuanya lah.
0: Oke.
1: Ini ya, si Bu ada yang telpon ini. Sudah kita aja ya.
0: Oke.
1: Oke, dah. Assalamualaikum.

0: ini bareng sama Burini di Wates.
1: Bunda Sita
0: di Gedang Sewu. Gimana kabarnya Bunda Sita Gedang Sewu?
1: Sehat-sehat ya. Sangat panas.
0: Oh iya betul, luar biasa panas sekali. Bunda Sita mau request lagu apa siang hari ini?
1: Dari Dahlia, Hati Ini Bukan Batu.
0: Hati Ini Bukan Batu dari Iis Dahlia. Oke. Mau salam-salam.
1: Salamnya buat Pak Setioko tadi, Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto, Ridul, Pak Agus, Pak Wandi.
0: Iya. Yeah.

0: jeda sewu kita main-main ke minggiran ya, minggiran ada Pak Sukarji. Halo.
1: Rendang gurih enak. Pol Mas Rizky.
0: Polan Pak Sukarji.
1: Ini minggiran panasnya pol Mas Rizky.
0: Panas pol ya, selalu siang hari. Selamat menikmati es kalau gitu Pak.
1: Saya nggak berani dong, nanti kalau kena es itu bahaya juga.

0: tuo.
1: Dari Silvi Kumalasari.
0: Silvi, ya, okay.
1: Oke. Untuk salam-salamnya, untuk saat ini saya ngikut Bu Sita aja sudah lengkap tadi ya, Mas Rizky. Semua saja bisa.

minta diputar lagu dangdut cabut biru versi Tasya Rosmala. Salamnya buat Pak Sukardi, Pak Selamat, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Lek Dul, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Oke, langsung aja kalau begitu kita putarkan lagu yang sudah di request di kesempatan pertama ini. Pastikan Anda tetap di rendang ya di Pro 1 RRI Kediri. Kami akan segera kembali.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Sebagai penyandang gelar negara kepulauan terbesar, Indonesia menyimpan segudang kekayaan alam dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Salah satu kekayaan budaya ini adalah tersebarnya macam-macam suku di berbagai wilayah di Indonesia. Dari sekian banyaknya suku tersebut, tentunya ada beberapa suku yang mendominasi. Pertama adalah suku Jawa, meliputi suku Jawa, Samin, Tengger, Nagaring, dan Nagarigung. Suku Jawa berada pada urutan pertama suku dengan populasi terbanyak di Indonesia dengan jumlah 40,2% dari total penduduk Indonesia. Kedua, suku Sunda yang terdiri atas suku Sunda dan suku Naga dengan populasi 15,5% dari total warga negara. Ketiga, suku Batak meliputi suku Batak, Batak Tapanuli, Batak Angkola, Karo, Mandailing, dan lain-lain dengan angka populasi 3,6%. Keempat, suku asal Sulawesi lainnya dengan jumlah 3,2% dari total penduduk Indonesia. Kelompok ini merupakan gabungan dari kelompok suku yang bukan termasuk suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo. Dan kelima adalah suku Madura dengan populasi 3,03%. Kebanyakan penduduk suku Madura terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni sebanyak 92,48%.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nangis ora aku?
1: Aja ya.

Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gipsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

rendang request dangdut sedap gurih Wena Pol masih menemani siang hari Anda di kesempatan Sabtu 9 Mei 2026. 43 menit ya berlalu dari pukul 14 atau jam 2 siang. Cuaca di kawasan Pare Kediri masih cukup panas ya siang hari ini.

beristirahat atau juga sambil menikmati makan siang atau juga yang sambil ngemil gitu ya, sambil menikmati lagu-lagu dangdut pilihan di kesempatan siang hari ini.

0: Bergabung lagi ya di persilakan siang hari ini, masih dibuka line telepon ataupun juga WA-nya ya. Kita berjumpa dengan Bapak Bani. Selamat siang.
1: Selamat siang. Renjang sedap, gurih, enak pun.
0: Enak pak. Oke, Bapak Bani, selamat siang. Gimana kabarnya?
1: Ya, entah dari Pak Inul, goyang sama-sama.
0: Goyang sama-sama Inul. Oke.
1: Ya, salam untuk semua pemendengar dan dul.
0: Iya.
1: Bapak, ibu semuanya aja waktunya juga mepet nih.
0: Iya.
1: Untuk masukinnya, semoga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin, semuanya. Amin, amin.
1: Terima kasih waktunya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ya benar, terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bergabung dalam program Rendang edisi hari Sabtu 9 Mei 2026 ya. Ada Pak Tarji, Pak Setioko, juga Bunda Sita di Kedang Sewu, Pak Sukarji di Minggiran, Pak Mariono, serta juga Bopo Bani yang sudah bergabung siang hari ini. Dan juga terima kasih buat Anda semua yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Kediri kesempatan siang hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan Kediri sore ini dengan program Green Radio masih bareng sama Rifki. Jangan kemana-mana pendengar, setelah azan asar untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya, kami akan kembali menyapa Anda.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menjaga kesehatan ternyata bisa dimulai dari langkah yang paling sederhana, yakni berjalan kaki. Menurut konsultan neurologis Stephen Alter, berjalan kaki secara rutin dapat meningkatkan kinerja otak. Aktivitas ini membantu memperlancar aliran darah dan meningkatkan suplai oksigen ke otak. Hasilnya, pelepasan dopamin, zat kimia yang berperan dalam rasa bahagia dan fokus, ikut meningkat. Cukup dengan 5.000 langkah per hari atau setara 2 hingga 4 km, manfaatnya sudah bisa dirasakan. Kebiasaan ini bisa dimulai dari hal kecil, seperti berjalan kaki di sekitar rumah atau memilih berjalan kaki saat berangkat ke sekolah, kampus, maupun kantor. Yang terpenting bukan angkanya, melainkan konsistensi. Mulai dari yang mampu dilakukan, lalu tingkatkan secara perlahan. Ingat, kesehatan bukan soal cepat, tapi soal keberlanjutan. Dan semua bisa dimulai dari satu langkah hari ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi bersama Arif Kiroyan dalam Kediri sore ini yang membahas tentang Green Radio ya, di hari Sabtu 9 Mei 2026 hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Juga nanti kita akan ikuti info prima tepat pukul 16. Setelah itu kami hadirkan Kediri sore ini dengan beragam informasi terupdate ya, seputaran Kediri atau juga seputaran Indonesia. Juga ada Galeri Budaya Nusantara tepat pukul 17 tentunya. Baik pendengar, di kesempatan sore hari ini terkait dengan pengelolaan sampah plastik ya, yang diinisiasi oleh PGN. Jadi pendengar, PT Perusahaan Gas Negara atau PT PGN Subholding Gas Pertamina terus memperkuat komitmen terhadap penerapan prinsip environmental, social and governance atau ESG melalui program CSR ya, atau Corporate Social Responsibility, yang menghadirkan berbagai inisiatif berkelanjutan untuk mendorong pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan serta juga memperkuat partisipasi masyarakat dan menciptakan nilai tambah melalui penerapan ekonomi sirkular. Nah, salah satu inisiatif yang dilakukan adalah program pengelolaan sampah plastik di lingkungan perusahaan menjadi produk yang bernilai guna sebagai upaya mendorong kemandirian pengelolaan sampah di lokasi perusahaan sehingga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi lingkungan sekaligus juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Corporate Sekretari PGN Fajriah Usman juga mengatakan bahwa program tersebut tidak hanya menjadi kegiatan pengelolaan lingkungan semata, tetapi juga bagian dari upaya membangun budaya berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen perusahaan. Nah, pendengar, dalam implementasinya PGN menyiapkan sistem pengelolaan sampah plastik yang terintegrasi mulai dari proses pemilahan oleh seluruh karyawan PGN, lalu pengumpulan dan pengelolaan bersama Kertabumi Recycling Center, hingga pengolahan akhir bekerjasama dengan Bank Sampah Albustaniyah. Nah, untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut juga PGN mendapatkan pendampingan dari Net Geo Indonesia dan juga Kertabumi Recycling Center dalam memperluas kampanye kesadaran lingkungan serta juga mendorong penerapan ekonomi sirkular di tengah masyarakat. Nanti kami hadirkan kembali informasi lanjutannya pendengar. Jadi tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

0: jalan-jalan.
1: Gak apa-apa.
0: Kalau kamu butuh waktu buat ngerangkainya dulu, gak apa-apa kok. Yang penting, kamu kasih tahu aku ya.
1: Ya udah, aku pulang dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan PB Sudirman Pare, Kediri pendengar. Masih tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh PT PGN pendengar. Jadi memang permasalahan sampah plastik kini tidak hanya mencemari lingkungan saja, tapi juga telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Bahkan berdasarkan sejumlah riset yang dipaparkan pendengar, partikel mikroplastik dan nanoplastik bahkan ditemukan di udara, air hujan hingga masuk ke dalam aliran darah manusia. Nah, pendengar, melalui kolaborasi lintas sektor, upaya pengurangan sampah plastik dapat dilakukan secara lebih efektif dan juga tentunya edukasi yang konsisten serta keterlibatan berbagai pihak tentu menjadi kunci untuk membangun kesadaran publik terhadap dampak sampah plastik bagi lingkungan dan juga kesehatan manusia. Nah, memang permasalahan sampah plastik ini pendengar tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja, namun dibutuhkan kolaborasi yang kuat untuk membangun perubahan perilaku di tengah-tengah masyarakat. Tentunya hal yang dilakukan oleh PGN ini juga menjadi langkah positif ya pendengar, dan juga cukup inspiratif dalam meningkatkan awareness lingkungan sekaligus juga mendorong keberlanjutan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda bersama Halo.

0: menjadi penopang penting literasi populer di Surakarta, terutama bagi generasi 90-an. Saat itu, komik Jepang seperti Dragon Ball, Doraemon, Kung Fu Boy, hingga Detektif Conan tengah mengalami masa keemasan. Harga komik yang relatif mahal membuat banyak pembaca memilih sistem sewa. Dari sinilah kebiasaan membaca tumbuh sekaligus menjadikan persewaan komik di Solo yang salah satunya berlokasi di Jalan Surya nomor 4 Purwodiningrat tetap eksis sebagai bisnis yang hidup dan diminati masyarakat hingga saat ini. Pelanggan bukan hanya dari pelajar atau mahasiswa tetapi juga kalangan umum. Pemilik kios rutin memperbarui koleksi bahkan menyediakan beberapa eksemplar untuk satu judul agar pembaca tidak perlu antri lama. Meski di era digital ini jumlah pembaca menurun drastis, persewaan komik di Jalan Surya tetap bertahan sebagai satu-satunya persewaan komik di Solo, serta menjadi saksi hidup budaya membaca lintas generasi.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, mendengar demikianlah Green Radio edisi Sabtu 9 Mei 2026. Kami akan kembali hadir membersamai Anda Sabtu depan ya, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 16 kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info prima. Setelah itu kami akan kembali menyapa Anda dalam Kediri sore ini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan

0: rokok. Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Dinsos P3A Ponorogo. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Celia Cahyani. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hari ini menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Faiz Putra melaporkan.
1: Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2 Surabaya hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan 1 juta rupiah. Gubernur Kofifa saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
2: Jadi BPHT-HT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta, berarti ada 10 miliar 324 juta.
1: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
3: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasinya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
1: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Perkara dugaan korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan sosial Bansos di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo terus bergulir. Saat ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo I. Komang Ugra Jogi Wirata mengatakan, dari 33 saksi yang dimintai keterangan, 24 diantaranya merupakan kepala desa. 3 orang saksi dari penyedia sembako serta 6 orang saksi dari internal Dinsos P3A.
5: Untuk perkembangan kasus Dinsos yang kemarin terkait bantuan sosial itu, pemeriksaan terakhir itu ada memeriksa 33 saksi. Proses untuk perkembangannya kami dari penyidik masih berkoordinasi dengan penghidup kerugian negara untuk melakukan kompilasi lah, berapa kerugian negara yang akan dihitung, masih berkoordinasi dengan BPKP.
4: Para saksi diperiksa untuk memenuhi unsur pembuktian dari tindak pidana tersebut. Ugra menyampaikan tidak menutup kemungkinan masih ada sejumlah saksi lain yang turut dimintai keterangan. Seperti diketahui, Kejari Ponorogo tengah mengusut dugaan penyalahgunaan dana bansos di Dinsos P3A Ponorogo tahun 2023 hingga 2024, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Bansos yang diselidiki itu pun baik tunai maupun non-tunai. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan, Polres Bondowoso membangun 1 jembatan penghubung antara desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di seluruh kecamatan. M. Samsudin melaporkan.
6: Polres Bondowoso membangun 1 jembatan penghubung antar desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di sejumlah kecamatan untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, pembangunan jembatan baru dilakukan di Kecamatan Sukosari, sementara 6 jembatan lainnya diperbaiki di Kecamatan Taman Krocok, Jambesari Darussola, dan Maesan. Menurutnya, perbaikan pondasi dilakukan karena ditemukan abrasi atau pengikisan di bagian samping jembatan yang berpotensi membahayakan konstruksi jika dibiarkan. Aryo menjelaskan program pembangunan dan perbaikan jembatan itu dilakukan secara sinergi bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa setempat. Ia menyebut kegiatan itu merupakan tindak lanjut kebijakan pimpinan Polri yang sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam membantu kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya akses transportasi di wilayah terpencil.
7: Krocok itu kita melakukan perbaikan jembatan mulai dari pengaspalan, kemudian terkait dengan batas jembatan itu tiang sebagai tanda. Jadi kalau masyarakat nanti menyeberang itu melewati jembatan itu tahu batasannya di mana. Kemudian kita perbaiki juga terkait dengan pondasi jembatan itu pada saat kemarin kita cek itu kan terjadi abrasi ya.
6: Untuk itu, jembatan yang menjadi sasaran pembangunan dan perbaikan merupakan akses vital penghubung antar desa yang selama ini digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Kapolres berharap seluruh proses pembangunan dan perbaikan jembatan dapat selesai sebelum peringatan Hari Bayangkara dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat sistem deteksi dini guna menekan angka kasus kematian ibu dan bayi. Berikut laporan Awang Sukmawang.
8: Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat masih adanya kasus kematian ibu dan bayi sepanjang tahun 2025. Tercatat ada 4 ibu meninggal dunia, serta 46 kasus kematian bayi balita di Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif mengatakan, penyebab utama kematian ibu adalah didominasi hipertensi dalam kehamilan seperti praeklamsia dan eklamsia, serta pendarahan saat persalinan. Sementara kematian bayi banyak dipicu berat badan lahir rendah atau BBLR dan gangguan pernafasan saat lahir. Untuk menekan angka tersebut, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat sistem deteksi dini melalui metode kantong persalinan yang memuat data detail ibu hamil di setiap wilayah.
9: Kalau yang AKI yang paling banyak itu adalah hipertensi dalam kehamilan, jadi namanya eklamsi maupun preeklamsi. Yang kedua perdarahan. Nah, perdarahan ini bisa pasca persalinan pada saat dia nifas, ya itu. Penanganan dari gerakan penting ini seperti yang kita sampaikan di depan. Yang pertama, puskesmas, bidan koordinator, bidan wilayah sudah punya data di kantong persalinan. Berapa jumlah ibu hamil yang ada di situ? Kemudian dari jumlah ibu hamil ini berapa yang resiko tinggi, berapa yang tidak beresiko? Nah, yang beresiko tinggi ini ada dua. Ada yang reversible, ada yang irreversible. Kalau yang irreversible ini yang tidak bisa diperbaiki. Misalnya panggul sempit, terlalu jarak dekat kehamilan, terlalu jauh kehamilan ini tidak bisa diperbaiki.
8: Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Malang juga masih menemukan kasus ibu hamil yang tidak melaporkan kehamilannya sejak awal, sehingga terlambat mendapatkan penanganan medis. Karena itu, pelibatan kader kesehatan RT RW hingga bidan wilayah terus diperkuat agar seluruh ibu hamil dapat terpantau dan memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sidoarjo membuka layanan perpustakaan pada akhir pekan sebagai salah satu upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
10: Upaya meningkatkan minat baca masyarakat terus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau Disperpusip Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya dengan membuka layanan perpustakaan pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu.
11: Agar akses literasi semakin luas dan inklusif bagi masyarakat sekitar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sidoarjo, Rudi Setiawan, mengatakan bahwa layanan akhir pekan menjadi strategi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat dari berbagai kalangan.
12: Setelah kita menjaga hubungan dengan dunia pendidikan berbentuk secara formal, kita juga melaksanakan pelayanan-pelayanan yang tetap dilaksanakan di hari-hari Sabtu dan Minggu, di hari-hari libur tentunya begitu. Sehingga efektivitasnya, sustainable-nya itu masih tetap bisa berdampak kepada masyarakat.
11: Menurutnya, keberadaan layanan di hari Sabtu dan Minggu juga diharapkan menjadi alternatif kegiatan positif bagi keluarga, pelajar maupun komunitas literasi. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang interaksi dan pembelajaran. Rudi menambahkan pihaknya juga terus melakukan inovasi layanan, mulai dari penyediaan koleksi buku yang lebih variatif, hingga pengembangan fasilitas yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Sekolah Cikal Surabaya menggelar pagelaran seni bertema Playground of Sunda Kelapa. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak muda menampilkan hasil belajar melalui pertunjukan kreatif. Berikut laporan Oni Arianto.
13: Sekolah Cikal Surabaya menghadirkan cara berbeda dalam menunjukkan hasil pembelajaran siswa melalui sebuah pagelaran seni bertema Playground of Sunda Kelapa. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk menampilkan hasil belajar yang tidak hanya dituangkan melalui tulisan, namun juga melalui pertunjukan yang kreatif. Kepala TK dan SD Cikal Surabaya, Dina Irdina, mengatakan bahwa pagelaran tersebut merupakan bentuk selebrasi bersama atas proses belajar siswa selama satu semester. Menurut Dina Irdina, Sabtu siang, melalui pertunjukan tersebut, anak-anak tidak hanya menampilkan kemampuan menari dan bermain drama, namun juga menyampaikan pemahaman mereka terhadap tema pembelajaran yang diangkat sejak awal semester. Tahun ini, siswa mengusung tema Playground of Sunda Kelapa yang berfokus pada pengenalan budaya Betawi dan kehidupan masyarakat di Jakarta.
14: Ini memang acara tahunan di Sekolah Cikal ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah pertama tuh kita mau membangun, ini adalah selebrasi bersama gitu. Jadinya mau menunjukkan bahwa pembelajaran tuh, hasil pembelajaran bisa ditunjukkan tidak hanya lewat paper pencil test aja, tapi juga bisa berupa pagelaran seperti ini. Dan dari pagelaran seperti ini, anak-anak bukan cuma hanya belajar menari gitu ya, drama atau apa, tapi selain itu kita juga ada yang namanya di awal itu, dari awal semester anak-anak untuk tahun ini kita menggunakan temanya adalah Playground of Sunda Kelapa.
13: Pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan usia siswa, mulai dari mengenal lingkungan perkotaan, sistem transportasi, hingga berbagai unsur budaya yang menjadi identitas dari ibu kota. Melalui pendekatan berbasis proyek dan pertunjukan seperti ini, Sekolah Cikal Surabaya berharap anak-anak dapat belajar secara lebih holistik, menggabungkan kreativitas, pengetahuan, dan keberanian berekspresi dalam satu pengalaman belajar yang bermakna. Uni Arianto melaporkan.
15: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, kita bergeser ke informasi seputar haji. Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah selesai melaksanakan serangkaian ibadah umroh wajib. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban memastikan kondisi jemaah dalam kondisi prima. Fitra Adila melaporkan.
16: Jemaah haji asal Kabupaten Tuban yang tergabung dalam subkloter 26, 27, 28, 29, dan 30 secara resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umrah wajib di Masjidil Haram Mekah. Dan saat ini para jemaah telah mulai beralih ke agenda ibadah rutin, salah satunya adalah menunaikan sholat lima waktu. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tuban, Abdul Ghafur, mengatakan bahwa para jemaah telah melakukan pergeseran dari Madinah menuju Mekah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam perjalanan tersebut, mereka singgah di titik mihrot untuk mengambil niat ihram yang menjadi syarat sah dimulainya ibadah umroh.
17: Umroh wajib ya. Barusan kemarin pergeseran pendorongan jamaah dari Madinah ke Mekah, kemudian jamaah memakai pakaian ihram untuk mulai berniat ihram umroh wajib. wajib dan mengambil miqat Bir Al. Setelah itu pergerakan dilanjutkan sampai Mekah Dul Mukarramah.
16: Meskipun serangkaian umroh wajib cukup menguras energi fisik, Abdul Khofur memastikan bahwa kondisi kesehatan para jemaah masih terjaga dengan baik. Tim kesehatan di lapangan terus memantau perkembangan fisik para lansia maupun jemaah lainnya agar tetap prima menjelang puncak ibadah haji mendatang. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri wajibkan jemaah haji untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026. Berikut laporan Heri Susanto.
18: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
19: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
18: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
20: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
18: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Pamekasan mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Purnama Iswantoro melaporkan.
21: Bupati Pamekasan Horilur Rahman mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan hingga puncak haji. Hal itu disampaikannya pada acara pembekalan dan pelepasan calon jemaah haji di Masjid Agung Asyuhada, Selasa 5 Mei 2026.
22: Jangan sampai mendahulukan sunnah dari fardu. Artinya yang wajib-wajib dulu dipersiapkan. Misalkan nyampe di Mekah yang wajib kurang 5 hari umpamanya, istirahat dulu. Tapi ya tawaf sekedarnya, haji dan sholat sunnah dan di Masjid Nabawi kalau di Madinah ya. Tapi jangan full, agar supaya ketika saatnya melaksanakan ibadah wajib, badan fisik tetap fresh.
21: Pada kesempatan tersebut, Bupati Holil juga meminta para petugas kloter dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj, total calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kloter, yaitu kloter 73, 74, 75, dan 76 yang akan diberangkatkan pada 10 Mei mendatang.
15: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, Persebaya bertekad mencuri poin di Stadion Manahan Solo saat berjumpa dengan Persis Solo di laga lanjutan Super League yang akan berlangsung malam nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya akan menghadapi Persis Solo dalam laga lanjutan pekan ke-32 Super League yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres sebelum pertandingan menegaskan laga menghadapi Persis Solo tidak akan berjalan mudah meski tim tengah berada dalam tren positif. Ia menilai Persis merupakan tim kuat ketika bermain di kandang dan memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan. Ia juga menilai cara terbaik untuk menghormati lawan yakni dengan tampil maksimal dan berusaha memenangkan pertandingan. Ia mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan posisi Persis di papan klasemen.
2: I think Persis Solo at home first round just lose too much against Borneo and against Persi. Last four matches of Persis Solo at home we Kara, Pandan, Bali and Persi Kediri. So it's a strong team playing at home. We are in a good moment, but what we make before.
1: Persis Solo dalam 4 pertandingan terakhir di kandang selalu menang. Jadi ini adalah tim yang kuat ketika bermain di kandang. Saat ini kami memang berada dalam momentum yang baik, tetapi apa yang sudah kami lakukan sebelumnya tidak akan membantu jika besok kami tidak menunjukkan performa serta intensitas yang bagus dalam pertandingan.
2: It's not going to be an easy match because Persis Solo is a strong team in my opinion, have good players and special at home have good results. Last four matches they win, just lose against Persib and Borneo on the second round, so it's going to be a difficult match to us.
1: Sementara itu dari sisi pemain, Francisco Rivera juga menegaskan kesiapan tim menghadapi Persis Solo. Ia mengatakan seluruh pemain fokus untuk membawa pulang 3 poin dari Stadion Manahan.
3: Kita tahu Solo punya pemain bagus, tim bagus, mereka kuat di sini. Kita tidak lihat posisi di dalam table dan kita sudah siap, kita fokus dapat 3 poin.
1: Hingga saat ini Persebaya masih menduduki peringkat ke-6 klasemen dengan koleksi 51 poin, terpaut 1 poin dengan Malut United di posisi ke-5. Green Force berusaha finish untuk musim ini di peringkat ke-4. Sementara Persis di peringkat ke-16 dengan 27 poin dipastikan terus berjuang keluar dari zona degradasi. Agustin Nirdiani melaporkan.
0: Pendengar, warga desa Gunung Eleh, kecamatan Kedundung, Sampang yang dijuluki sebagai kampung Piala Dunia, antusias menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Berikut laporan Ima Fadilah.
23: Jelang Piala Dunia 2026, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung, Sampang siap mengulang euforia seperti perhelatan Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme 4 tahunan ini membawa Desa Gunung Eleh dijuluki sebagai kampung Piala Dunia. Tahun ini, mereka kembali bersiap menyambut turnamen sepak bola bergengsi ini dengan antusiasme yang luar biasa. Ketua ASKA PSSI Sampang sekaligus warga setempat Muhammad Iqbal Fatoni mengungkapkan fenomena ini sudah menjadi tradisi.
24: Gunung Eleh pasti ini biasanya pada sana ada kampung Piala Dunia, jadi itu euforia dari dari teman-teman pemuda di sana. Bahkan kalau di TV-TV nasional sebelumnya, dua perlatan sebelumnya ini kan kayak ada lomba kampung bola gitu ya. Kita nggak ikut itu, nggak ikut, jadi kita murni memang ya suka aja gitu.
23: Di desa ini, antusiasme datang langsung dari inisiatif para pemuda dan pecinta sepak bola setempat. Mereka secara swadaya melakukan berbagai persiapan untuk memeriahkan suasana. Berbagai pemasangan atribut dilakukan, mulai dari bendera negara peserta, foto hingga banner pemain bola idola dipasang di sepanjang jalan dan sudut desa. Tidak tanggung-tanggung, banyak warga yang mengecat rumah mereka dengan warna-warna khas tim nasional favorit. Iqbal menegaskan bahwa kegiatan ini murni merupakan ekspresi kegembiraan warga dan bukan merupakan program khusus dari ASKAP PSSI Sampang. Selain hiasan desa, tradisi nonton bareng nobar menjadi nyawa dari kemeriahan di Gunung Eleh. Iqbal mencatat bahwa setidaknya terdapat 6 titik nobar utama yang biasanya tersebar di satu desa tersebut. Nobar dapat berlangsung di warung kopi, rumah warga, hingga area khusus. Para guru madrasah pun mengadakan nobar, merasakan semangat dan euforia Piala Dunia. Imam Fadila melaporkan.
15: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature RRI Jember dengan topik penggunaan Kris di Jember dorong digitalisasi UMKM.
25: Transaksi digital kini semakin melekat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk di kalangan pelaku usaha kecil di Kabupaten Jember. Perubahan ini juga dirasakan oleh Nanda Wijayanti Mala, pemilik usaha Anda Bakery yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Sebelum menggunakan kris, pembayaran di toko ini masih didominasi tunai dan transfer bank. Namun seiring perubahan kebiasaan belanja masyarakat, Nanda kini ikut menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran digital.
4: Kalau pakai kris malah memudahkan. Kadang orang kan sekarang jarang pegang uang tunai, jadi langsung pakai kris. Ya ada beberapa pelanggan, aku bayar, kalau bayar pakai kris aja deh, enak, lebih enak gitu. Kebetulan ada marketingnya kris, dari juga BRI itu ada, hanya saya pakai kris.
25: Selain praktis, menurutnya sistem ini juga membantu pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih tertata.
4: Kalau yang saya pelajari itu ya, kan nunggu ada orang pembayaran 20 ribu, kita kan nggak langsung nari, nunggu sampai 100 ribu dulu, atau lebih, ya dianggap nabung akhirnya, ya kita menabung akhirnya, itu aja. Lihat dari transaksi di kris itu, pertanggal, oh pertanggal ini dapatnya segini, pertanggal ini dapatnya uang berapa itu, jadi tertata ya.
25: Namun demikian, Nanda menyebutkan bahwa pembayaran tunai dan digital masih digunakan berdampingan. Di sisi lain, penggunaan kris di Jember terus menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data Bank BRI, jumlah merchant kris di Jember sudah mencapai 22.330 pengguna. Hal ini menunjukkan semakin luasnya adopsi transaksi digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Manajer Operasional dan Layanan BRI, Brand Office Jember, Wildan Pratama menyebutkan bahwa tren kris terus meningkat dari waktu ke waktu.
5: Untuk kris sendiri di Jember ini sudah sangat bagus, maksudnya dalam setiap periode pasti meningkat. Baik secara jumlah usernya, kemudian volume transaksinya pasti akan selalu meningkat. Karena kita pantau di beberapa periode sebulan, dua bulan, itu kita pantau mana kris-kris yang tidak ada transaksi, mana yang bertransaksi. Tapi kita fokusnya ke yang tidak bertransaksi. Kendalanya di mana? Apakah mereka masih perlu edukasi lanjutan atau seperti apa? Kenapa krisnya tidak bertransaksi? Baik itu kris yang statis ataupun kris yang dari edisi.
25: Menurut BRI, kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan usaha.
5: Dia tidak perlu mengelola kembali uang fisik, uang kas. Itu tidak perlu. Kenapa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia tidak bingung mau transaksi setoran, mau di ATM, mau di unit kerja BRI, mau di agen drilling dan lain tempat sebagainya. Mereka tidak perlu memikirkan resiko uang itu nanti ada yang melakukan tindak kejahatan pada saat dia masih di toko, di tempat usaha, atau di jalan. Itu mereka sudah hilang resiko itu. Jadi tinggal dia memastikan transaksinya benar masuk ke rekening yang terdaftar itu. Harusnya mereka lebih mudah, mereka bisa mantau secara real time.
25: Untuk mendorong digitalisasi, BRI melakukan pendampingan kepada UMKM, mulai dari edukasi hingga pemantauan merchant di lapangan.
5: Untuk UMKM sendiri kita pasti pendampingan dari mulai awal implementasi sampai berjalan. Tadi saya sampaikan di monitor kris yang aktif mana, yang tidak aktif mana. Dari awal pun kita sudah memberikan edukasi penggunaannya nanti seperti ini. Kalau ada uang transaksi masuk seperti ini. Jadi kita pasti edukasi dan setiap merchant ya itu pasti ada PIC khusus yang mengelola tersendiri.
25: Perubahan pola transaksi masyarakat kini menjadi pendorong utama transformasi digital UMKM di Jember. Kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mengubah cara pelaku usaha mengelola bisnis sehari-hari. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan usaha.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar, tuntas sudah untuk demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
15: Telah kita ikuti Info Prima Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah tadi mendengarkan info prima, kali ini balik di Kediri sore ini masih bareng sama Rifki Royan yang nanti akan menghadirkan beragam informasi untuk menemani sore hari Anda hingga pukul 5 sore.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih di Kediri sore ini bareng sama Rifki. Nah, pendengar, kembali kami hadirkan informasi di kesempatan sore hari ini. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri menangkap sebanyak 321 warga negara asing atau WNA terkait dengan tindak pidana perjudian daring atau online jaringan internasional di lokasi perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Wira Satya Triputra mengatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian penyelidikan yang panjang dengan adanya informasi dari masyarakat. Dan saat ini pendengar, pemeriksaan terhadap para pelaku yang ditangkap juga masih terus berlanjut. Wira juga menyebutkan para pelaku yang ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan atau sedang melakukan operasional kegiatan judi daring. Secara rinci pendengar, para pelaku yang ditangkap meliputi sebanyak 57 orang yang merupakan warga negara Cina, 228 orang warga negara Vietnam, 11 orang warga negara Laos, 13 orang warga negara Myanmar, juga 3 orang masing-masing warga negara Malaysia dan Kamboja, serta 5 orang warga negara Thailand. Nah, para WNA memiliki peran masing-masing pendengar dalam tindak pidana judi online ini yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Dari pelaksanaan proses penindakan, juga sudah diamankan berbagai jenis barang bukti, yaitu berupa brankas, paspor, telepon seluler, laptop, komputer, dan juga uang tunai berupa mata uang asing berbagai macam negara. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, penyidik juga telah menemukan kurang lebih sebanyak 75 domain internet dan laman resmi atau website yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian daring. Domain internet dan website yang digunakan menggunakan kombinasi karakter tertentu dan juga variabel label perjudian guna menghindari pemblokiran. Nah, pendengar, atas perbuatan para pelaku, tindak pidana perjudian daring tersebut disangkakan pasal 426 dan atau pasal 607 junto pasal 20 dan atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

Baik, pendengar, demikianlah Kediri sore ini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Nanti kita lanjutkan bergeser dengan program Galeri Budaya Nusantara pukul 17 hingga azan maghrib.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali Rifki masih menemani Anda dan masih menemani Anda di kesempatan sore hari ini dalam program Galeri Budaya Nusantara. Setiap sore ya, pukul 17 atau jam 5 sore kami mengajak Anda untuk menjelajahi kekayaan tradisi, seni, adat dan juga warisan budaya dari berbagai penjuru di tanah air. Bersama saya nanti kita akan mengenal lebih dekat cerita dan makna di balik tenun geringsing ya, yang berasal dari Bali. Nah, inilah Galeri Budaya Nusantara tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

masih mendengarkan Galeri Budaya Nusantara di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Galeri Budaya kali ini mendengar tentang tenun geringsing ya, yang berasal dari desa Tenganan Pegeringsingan, Bali. Jadi tenun geringsing ini merupakan kain tradisional langka yang dibuat secara turun temurun. Nama geringsing sendiri berarti penolak penyakit atau pelindung dari hal-hal buruk nih ya. Nah, bagi masyarakat Tenganan sendiri, pendengar, kain tersebut bukan sekedar kerajinan, tapi juga bagian dari adat, kepercayaan, dan juga ritual kehidupan. Nah, kain geringsing ini juga dipercaya berasal dari ajaran Dewa Indra dan telah dikenal sejak masa Majapahit. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri, pendengar, tenun geringsing dibuat dengan teknik ikat ganda yang sangat rumit dan juga langka, di mana benang dipintal lalu direndam minyak kemiri, lalu diikat sesuai dengan pola dan diwarnai menggunakan bahan alami seperti daun indigo, akar mengkudu, dan juga minyak kemiri. Warna-warna seperti merah, hitam, dan kuning melambangkan konsep tridatu, yaitu keseimbangan hidup serta simbol tiga kekuatan utama dalam kepercayaan agama Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan juga Siwa. Karena seluruh prosesnya dilakukan manual, pendengar, pembuatannya tentunya memakan waktu hingga bertahun-tahun ya, cukup lama untuk proses pembuatan dari tenun geringsing ini, dan setiap warnanya juga memiliki filosofi tersendiri.

Ya, masih melanjutkan di Galeri Budaya Nusantara tentang tenun geringsing dari Bali. Nah, pendengar, yang perlu diketahui, setiap motif tenun geringsing memiliki makna tersendiri, seperti motif lubeng, wayang, cecempaka, dan tali dandan yang terinspirasi dari alam serta kehidupan masyarakat Tenganan. Nah, kain tenun geringsing juga digunakan dalam upacara-upacara adat, lalu juga pernikahan, ritual potong gigi, hingga tradisi perang pandan. Selain sebagai pakaian adat, tenun geringsing juga dipercaya memiliki kekuatan sebagai penolak bala dan juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Tenganan. Nah, pendengar, demikianlah Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini, ya, Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih telah bersama kami menikmati indahnya ragam budaya Indonesia yang penuh dengan nilai dan juga cerita. Sampai jumpa kembali dalam sajian budaya lainnya hanya di Pro 1 RRI Kediri. Tetap cintai budaya Nusantara, karena budaya adalah jati diri bangsa. Selamat sore.

Baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pendengar Kediri, sore ini nanti akan dilanjutkan oleh rekan Lia Aulia, mulai dari Warta Kediri ya, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Sekaligus juga saya Arif Kiroyan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore.

puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Bangba Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Yang pertama, kita yang sudah beri 46, kemudian yang menggunakan aset KMD juga ada 3. Ada di Dandangan, Rican, satunya itu di
3: kemudian juga ada satu lagi e-card yang belum dibagikan karena e-card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui

0: Sari berita, pemerintah Kota Kediri kejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih. Kemenhaj Kabupaten Kediri wajibkan jemaah kumpulkan koper pada 17 Mei 2026 jelang keberangkatan. Inilah warta Kediri selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Lia Aulia. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kediri kejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih. Ayu Citra melaporkan.
1: Pemerintah Kota Kediri pada saat ini mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati saat menyerahkan secara simbolis masing-masing satu unit kendaraan operasional kepada koperasi di Kelurahan Ngronggo dan Tosaren hari ini. Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri.
2: Yang pertama, kita yang sudah berdiri 46, kemudian yang menggunakan aset KLB juga ada 3. Ada di Dandangan, Rican, satunya itu di Dandangan, Rican, satunya di Salubangabungan. Kemudian yang tiga ini kita bangun, dan selanjutnya kita tentunya bukan kita tidak mendukung, tentunya kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas.
1: Ditambahkan Vinanda bahwa pada saat ini telah terbentuk 46 koperasi dan 26 diantaranya sudah beroperasi. Selain itu juga ada 3 koperasi yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah mengatakan ia sangat mendukung pula pemberian fasilitas yang diserahkan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Diantaranya berupa satu unit kendaraan roda 6 Mitsubishi Fuso FE74HD, satu unit pick-up 4x4, 2 unit motor D3, serta sarana pendukung lainnya seperti halnya berupa rak display, AC, dan juga sejumlah mebler. Adapun semua fasilitas ini dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
3: Ini kan itu ya apa yang sudah Mas tadi sampaikan, ini sudah impres. Impres instruksi presiden. Instruksi presiden, tapi kalau memang ada mungkin aturan lain selain itu, ada LP2B dan LSD, ya kita cari solusi yang lainnya. Mungkin ada aset-aset pemerintah kota, pemerintah provinsi atau BUMN yang sudah terbengkalai, mungkin bisa itu dimanfaatkan.
1: Lebih lanjut, Dandim 08 Sembilan Kediri juga memastikan bahwa semua sarana-prasarana tersebut akan dipastikan telah dilengkapi sebelum tanggal 16 Mei mendatang. Ayu Citra melaporkan.
0: Kementerian Haji Kabupaten Kediri wajibkan jemaah haji kumpulkan koper tanggal 17 Mei 2026 jelang keberangkatan.
4: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
5: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
4: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
6: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
4: Mahfud Sia Afindis menambahkan menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Gali potensi artificial intelligence AI bagi masyarakat mahasiswa Uniska Kediri menggelar seminar.
1: Untuk menggali potensi artificial intelligence atau AI bagi masyarakat luas, mahasiswa Uniska Kediri menggelar seminar teknik sebagai rangkaian agenda Teknofest Festival Teknik 2026. Saat membuka agenda seminar teknik ini, Dekan Fakultas Teknik Uniska, Dr. Rizka Nurdianto Sarbini menyampaikan apresiasinya kepada segenap mahasiswa dan juga para tamu undangan yang hadir. Ia pun meyakini dalam kegiatan Teknofest tersebut yang bertajuk AI untuk masa depan, maka diharapkan mahasiswa ini mampu memahami manfaat kecerdasan buatan bagi kehidupan manusia, baik dari segi dampak positif maupun dampak negatifnya.
7: Jadi AI untuk mahasiswa ini adalah periode yang cukup mengerikan sebenarnya. Jadi mahasiswa itu bisa menggunakan AI untuk segala hal, untuk bertanya tentang tugas, untuk mengerjakan skripsi. Nah kalau dulu mungkin 3 tahun yang lalu itu AI kita bisa detek sebagai dosen pengajar itu, mahasiswa ini ngerjakan pakai AI atau bukan, kita masih bisa tahu. Karena di parafrase pun itu kelihatan. Tapi semakin kesini itu semakin realistik. Nah, semakin realistik. Bahkan ada mahasiswa yang usil itu menggunakan objek dosennya untuk video-video yang aneh-aneh. Nah, itu juga bisa. Yang kedua, karena kemampuan AI yang semakin tinggi, itu parafrase pun semakin bagus.
1: Di tempat yang sama pemateri seminar teknik, Dr. Rizky Aswi Ramadhani M.Kom menjelaskan bahwa sejumlah manfaat AI ini bagi masyarakat mulai dari penerapan untuk memantau arus lalu lintas di bidang pertanian hingga bagaimana AI mampu menjadi solusi dari dampak krisis energi akibat pengaruh geopolitik.
8: Bermanfaat bagi kita khususnya untuk menyediakan energi. Karena saat ini untuk energi minyak sendiri ya, untuk minyak itu di kita untuk stoknya itu sangat menipis, apalagi berkaitan dengan pemblokiran surat Hormuz itu lah. Jadi dengan adanya AI itu kita bisa memproduksi dan mengefisienkan penggunaan energi. Contohnya seumpama kita bisa membuat sebuah sumber energi dari kincir angin atau dari turbin-turbin atau dari sungai.
1: Kedepan, Rizky juga menghimbau meskipun penerapan AI di Indonesia ini semakin berkembang, diharapkan generasi pemuda sekarang ini tidak bergantung sepenuhnya terhadap AI, sebab dikhawatirkan AI itu akan mengurangi kemampuan kognitif dari seseorang. Ayu Citra melaporkan.
0: Ketua Kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri berkomitmen melayani seluruh jemaah agar dapat melaksanakan ibadah dengan aman. Informasi lengkapnya kita ikuti bersama dengan Heri Susanto.
4: Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, seluruh ketua kloter berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah secara maksimal sehingga jemaah haji Kabupaten Kediri dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan aman, nyaman, tertib dan menjadi haji yang mabrur. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, hari ini menjelaskan, dalam pelaksanaan haji 2026, pada setiap titik terdapat petugas yang memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Mulai dari petugas embarkasi Surabaya, di Mekah maupun Madinah terdapat petugas perlindungan jemaah, petugas daker, petugas sektor, petugas konsumsi, akomodasi dan transportasi yang aktif memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
9: Selain kita ada grup-grup ketua kloter, ada grupnya sendiri, kemudian badan konsumsi, jadinya kita merangkum di dalam sebuah grup WA, jadi informasi selalu update dan aktual. Rata-rata per kloter kita 380 jamaah beserta petugasnya. Kita tim ketua kloter ini kita sifatnya melayani, kita seoptimal mungkin kita bisa melayani para jamaah itu bisa melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, dan makmur.
4: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan, seluruh kloter jemaah haji Kabupaten Kediri, yaitu kloter 109, 110, 111, dan 112 berangkat pada gelombang kedua, sehingga memerlukan manajemen pelaksanaan haji yang baik agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar, karena ketika jemaah sampai di Tanah Suci, kota Mekah telah dipadati jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
6: Kondisi di Mekah ini sudah sangat krodit dan sangat penuh sekali, sehingga ini perlu sekali memantapkan manajemen, dan ada sebagian para pembimbing manasik yang menginginkan untuk melaksanakan haji ifrad. Ya tentu ini harus dikoordinasikan dengan pembimbing ibadah dan para petugas yang lain, sehingga nanti di dalam pelaksanaan ini sama-sama diberikan hak yang sama dan perlindungan yang sama, pelayanan yang sama oleh pemerintah atau dari Kementerian Haji maupun dari petugas.
4: Ia menambahkan informasi dari Embarkasi Surabaya untuk pemberangkatan haji tahun 2026 seluruhnya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya terkait pengiriman koper dan kedatangan jemaah di asrama haji. Kemenhas Kabupaten Kediri telah memberikan imbauan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan agar menginformasikan kepada jemaah dapat mengikuti pemberangkatan tepat waktu. Heri Susanto melaporkan.
0: Mendengar demikian Warta Kediri edisi hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Salih Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
10: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

imuniti atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas.

Kegiatan berbelanja memang sangat mengasyikkan. Namun, Anda perlu waspada jika alasan Anda berbelanja adalah karena stres, kesepian, atau rasa cemas. Compulsive buying disorder atau gangguan belanja kompulsif adalah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki dorongan yang sangat kuat dan tidak terkendali untuk terus-menerus membeli barang. Perilaku ini bukan didasari oleh kebutuhan akan barang tersebut, melainkan sebagai bentuk pelarian untuk mengatasi emosi negatif seperti stres, kesepian, atau rasa cemas. Siklus gangguan ini biasanya dimulai dengan perasaan gelisah yang hanya bisa reda setelah melakukan transaksi belanja. Namun, rasa senang atau puas yang didapat hanya bersifat sementara dan seringkali langsung diikuti oleh perasaan bersalah, malu, hingga penyesalan yang mendalam setelah melihat tumpukan barang yang tidak terpakai atau tagihan yang membengkak. Jika dibiarkan, gangguan ini dapat merusak kehidupan seseorang secara menyeluruh, mulai dari jeratan hutang yang serius hingga keretakan hubungan dengan keluarga. Perbedaan utama belanja kompulsif dengan belanja biasa terletak pada hilangnya kontrol diri. Penderita tetap berbelanja meski secara finansial sudah sangat terpuruk dan secara mental merasa sangat tertekan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Untung kita berangkat subuh, Ma. Tuh lihat, arah menuju Bantul macet panjang banget.
1: Iya, Pak. Sudah sabar aja lah. Paling juga nggak lama macetnya. Ini anak bujang Mama. Kok di belakang nggak ada suaranya? Pasti lagi tidur. Padahal harusnya nemenin papa nyetir.
2: Yee, siapa bilang aku tidur? Ini loh, aku tuh lagi bingung sama tugas di sekolah. Jadi, akhir pekan ini PR-nya menulis esai tentang ekonomi hijau. Artinya apa sih, Ma?
1: Oh, ekonomi hijau itu termasuk salah satu dari 8 misi dalam program Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran, Le.
0: Nah, ekonomi hijau itu disebut juga green economy. Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh dengan tetap memperhatikan permasalahan lingkungan hidup seperti pembangunan rendah karbon, Le.
2: Oh iya ya, aku ingat. Aku juga pernah baca artikel ini ya, mengenai pentingnya pencegahan polusi dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui ekonomi hijau.
1: Mari dukung ekonomi hijau
2: bersama Indonesia Maju
0: menuju Indonesia Emas 2045.

Baik, pendengar Prosat RRI Kediri bersama saya Lia Aulia menemani Anda sore hari ini. Kita akan ajak Anda di akhir pekan ya. Ini hari Sabtu, malam Minggu. Nah, waktunya kita hadirkan eksplorasi musik Indonesia, karena musik Indonesia ini warnanya warna-warni ya, banyak sekali yang perlu kita pelajari. Termasuk yang sekarang ini ya, musik modern yang memang kalau dulu mungkin kita taunya awal 2000-an pure benar-benar modern gitu. Tapi semakin ke sini tidak sepenuhnya meninggalkan budaya tradisional. Banyak musisi justru mengambil unsur daerah untuk menciptakan identitas unik. Nah, perpaduan ini membuat musik Indonesia terdengar khas dibanding musik luar negeri ya. Jadi mungkin dari kendangnya aja kita tuh langsung tahu gitu ya. Oh, ini lagu dangdut. Oh, ini lagu campur sari dan lain sebagainya gitu ya. Kalau lagu-lagu modern pun juga banyak sekarang itu kayak lagu-lagunya Denny Cakna itu langsung ini Indonesia begitu ya. Walaupun pakai bahasa Indonesia, itu pasti lagu-lagu dari orang Jawa gitu ya. Nah, mengapa budaya daerah ini masih tetap dipakai gitu ya? Masih eksis begitu lah ya. Ada beberapa alasan yang kita akan bahas. Pertama, menjaga identitas budaya Indonesia ya. Jadi semakin kesini banyak yang sudah paham tentang kalau nggak kita yang jaga budayanya, yang keseniannya gitu ya, siapa lagi? Makanya ini banyak musik-musik Indonesia mempertahankan budaya-budaya Indonesia dengan kalau musisi ya dengan lagunya, dengan musiknya begitu ya. Lalu yang kedua, memberikan warna unik pada musik modern. Jadi ada campuran-campuran, sekarang kan banyak yang mix-mix gitu. Kalau dulu mungkin remix-remix-remixnya yang DJ-DJ gitu. Nah, sekarang lebih ke Jawa-Jawa atau mungkin tradisional-tradisional dari daerah-daerah di luar Jawa pun juga banyak begitu. Lalu yang ketiga, membuat musik terasa lebih emosional dan dekat dengan masyarakat, mengenalkan budaya lokal ke generasi muda dan dunia internasional. Jadi sekarang banyak yang melirik dari musik-musik daerah begitu ya. Sekarang banyak yang lirik, lagu-lagu lama banyak yang diputar ulang, banyak yang dinyanyikan lagi begitulah. Kenapa budaya daerah masih masuk dalam musik modern di Indonesia.

Sebagai penyandang gelar negara kepulauan terbesar, Indonesia menyimpan segudang kekayaan alam dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Salah satu kekayaan budaya ini adalah tersebarnya macam-macam suku di berbagai wilayah di Indonesia. Dari sekian banyaknya suku tersebut, tentunya ada beberapa suku yang mendominasi. Pertama adalah suku Jawa, meliputi suku Jawa, Samin, Tengger, Nagaring, dan Nagarigung. Suku Jawa berada pada urutan pertama suku dengan populasi terbanyak di Indonesia dengan jumlah 40,2% dari total penduduk Indonesia. Kedua, suku Sunda yang terdiri atas suku Sunda dan suku Naga dengan populasi 15,5% dari total warga negara. Ketiga, suku Batak meliputi suku Batak, Batak Tapanuli, Batak Angkola, Karo, Mandailing, dan lain-lain dengan angka populasi 3,6%. Keempat, suku asal Sulawesi lainnya dengan jumlah 3,2% dari total penduduk Indonesia. Kelompok ini merupakan gabungan dari kelompok suku yang bukan termasuk suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo. Dan kelima adalah suku Madura dengan populasi 3,03%. Kebanyakan penduduk suku Madura terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni sebanyak 92,48%.

0: Bu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Baik, pendengar masih di eksplorasi musik Indonesia. Kita membahas tentang bagaimana pengaruh budaya daerah dalam musik modern Indonesia. Tadi ada 4 alasan ya, yang memang kenapa sih budaya daerah masih terus eksis sampai dengan sekarang, bahkan banyak yang menggunakannya begitu. Karena itu unsur tradisional ya sering dipadukan dengan beberapa musik yang banyak dipakai, seperti musik pop, rock, hip hop, indie, EDM ya. Dan bentuknya seperti apa sih? Bisa dari penggunaan alat musik tradisional ya, kayak gamelan, kendang, itu yang sering muncul juga. Ada angklung, sasando, suling Sunda. Ada musisi-musisi yang sering tuh senyawa ya, pakai instrumen tradisional dalam musik eksperimentalnya. Terus juga musik dangdut koplo, pakai kendang khas Jawa Timur. Dan ada juga beberapa lagu pop memakai nuansa gamelan untuk menciptakan suasana etnik yang efeknya membuat lagu terasa lebih khas. Ini tuh dari Indonesia begitu ya. Nah, selain dari instrumennya, itu juga dari penggunaan bahasa daerah. Banyak lagu modern memakai bahasa Jawa, Sunda, Batak, Ambon, Bugis begitu. Lagu daerahnya kayak Denny Caknan, karena musisi Jawa ya pakainya lagu Jawa tapi dicampur dengan bahasa Indonesia, bahasa bakunya begitu. Lalu juga ada lagu-lagu dari timur begitu ya, dengan dialek timur dan juga harmoninya. Bahasa daerah memang membuat lagu terasa lebih dekat dengan identitas lokal. Lalu ada juga pengaruh ritme dan gaya musik tradisional. Musik daerah punya pola ritme khas yang masuk ke musik modern. Contohnya dangdut dipengaruhi musik Melayu dan India, campur sari menggabungkan gamelan dan musik pop. Koplo memiliki tempo cepat khas Jawa Timur. Nah, ini tokoh pentingnya seperti ada Roma Irama yang dangdut modern, lalu ada Didi Kempot yang mempopulerkan campur sari modern. Nah, baik, tadi pembahasan kita di Eksplorasi Musik Indonesia edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di Eksplorasi Musik Indonesia edisi selanjutnya.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Radukro.

0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Mianga, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Mianga karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
4: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Mianga dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Mianga sore tadi.
1: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas
5: belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
4: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevriel Yepesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevriel mengatakan, Puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
6: Kurang dari SDM-nya kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
4: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas militas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan berupaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi...
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
9: Presiden sudah marah-marah nih masalah PCL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama-sama aja. Pemuda juga uang dari kita juga sebagian, nanti TV dari kita juga sebagian.
10: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
11: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
10: proskredit. Sidang The Bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang The Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 808

0: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja, unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah siap menyambutkan
2: dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269, disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
3: Ayan. Ya, Ayan.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
4: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto, mengatakan keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
5: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
4: Ya, dan pendengar, adapun Fitri yang menambahkan, Bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatma, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
7: Siapan ibadah haji, puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di Kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Ritiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan terima kasih. Jadi kami menit ke-24 tadi di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa disampaikan kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama. Karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih seperti yang kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka supporter supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28. Kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Niar Abdul Ritiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Baik, pendengar Anda kembali bersama kami di Prosata RRI Kediri, informasi dan inspirasi. Selanjutnya, kita akan hadirkan mimbar agama Konghucu untuk Anda di hari Sabtu 9 Mei 2026 tentang kerjasama saling menghormati sama, yang akan disampaikan oleh Dr. Ongki Setio Kuncoro SH. Selamat mendengarkan.

RRI yang saya cintai. Malam hari ini kita jumpa kembali bersama Dr. Setio Kuncono dalam acara Pencerahan Agama Hongju. Malam hari ini saya akan memberikan satu judul kerjasama saling menghargai sesama. Sebelumnya marilah kita berdoa kehadiratian Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan Nabi Besar Agung Konghucu dipermuliakan. Sembah syukur kehadiratnya. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semuanya. Wang I Sangti Widian Yute Sancai. Para pendengar RRI yang saya muliakan, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Dian Ming adalah bentuk daripada kekuatan Tuhan di dalam mendorong atau menciptakan manusia. Yang paling sempurna penciptaan Tuhan adalah manusia, karena manusia memiliki sing atau watak sejati yang membedakan manusia itu dengan makhluk-makhluk lainnya. Dengan sing atau watak sejati inilah merupakan cerminan daripada karakter daripada Tuhan secara asli. Maka disitulah manusia memiliki satu keunikan, di mana manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan berakal. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk individu sekaligus adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, ingin selalu berkumpul dengan sesama, bekerja sama dan bergaul. Inilah yang dikatakan sebagai zone politician. Manusia harus bekerja sama dan menghargai sesama untuk saling hidup harmonis. Maka manusia dalam hubungan dan kerjasama dengan orang lain, dia memerlukan tiga hal. Yang pertama adalah persahabatan. Yang paling harus diperhatikan yaitu saling tolong-menolong. Yang kedua adalah memerlukan timbuk, yaitu kerjasama untuk menyelesaikan program-program besarnya. Dia tidak bisa hanya bekerja sendiri, tetapi dia harus secara tim. Ketiga, memerlukan jodoh, memerlukan pacar, membentuk keluarga bahagia, dan dia memerlukan keturunan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara pihak terkait serta meningkatkan rasa bersetia kawan. Bekerja sama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok dan kebahagiaan hidup. Berbicara masalah kebahagiaan hidup, ketika saya bertanya kepada orang-orang apakah kebahagiaan mereka terbesar, setiap pertanyaan yang saya sodorkan, jawabannya selalu mengatakan mereka sebagian besar mengacu pada pasangan, anak-anak, orang tua, dan teman. Artinya bahwa mereka yang memiliki hubungan pribadi yang kuat di dalam hidup mereka menjadi orang-orang saling bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah ditentukan oleh hubungan yang baik di antara sesama manusia, di antara sesama anggota keluarga, dan di antara sahabat dan kawan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, jikalau hal ini yang menjadi tolok ukur, maka 2500 tahun yang lalu Nabi Konghucu sudah mengajarkan 5 hubungan atau wulung bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian hidup. Di dalam kitab Chongyong 9 pasal yang 8 pada halaman 36 disebutkan, adapun jalan suci yang harus ditempuh di dunia ini mempunyai 5 perkara dan 3 pusaka di dalam menjalankannya, yakni hubungan antara raja dan menteri. Ya, di sini hubungan ini antara raja dan menteri, kalau sekarang presiden dan menterinya, ayah dan anak, komunikasi orang tua dan anak ini penting, khususnya ayah, suami dan istri, ya, dengan kakak dan adik, dan kawan dengan sahabat. 5 perkara inilah merupakan jalan suci yang ditempuh di dunia: kebijaksanaan, cinta kasih, ren,
dan keadilan, ya, keadilan atau keberanian, yi, ya. Tiga pusaka inilah kebajikan yang harus ditempuh. Maka yang hendak menjalani haruslah satu tekadnya. Di dalam kitab Chung Yung 9 pasal 8 ini menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya Konghucu mengajarkan kepada kita hubungan, ya, hubungan pribadi di dalam keluarga, kemudian antar personal di dalam keluarga, lalu meningkat menjadi hubungan masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Karena dengan hubungan-hubungan ini dijalankan dengan baik, ya, maka disitulah terciptalah kebahagiaan, ya. Karena setiap kita bertanya kepada sahabat kita, dimanapun kita berada, apa yang membuat kita bahagia adalah hubungan baik. Para pendengar RRI yang saya muliakan, lima hubungan kemasyarakatan, Wulun, atau lima hubungan Konghucu, Five Relations of Confucius, adalah merupakan hubungan sosial kemanusiaan yang merupakan inti daripada hidup berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, bahkan dunia, ya, dan global. Bukan saja Zi, Ren, Yong, ya, saja sebagai raja ia berhenti di dalam cinta kasih, sebagai menteri berhenti pada sikap hormat dalam tugas, sebagai anak berhenti pada sikap bakti, sebagai ayah berhenti pada sikap kasih sayang, dan di dalam pergaulan dengan rakyat senegeri berhenti pada sikap dapat dipercaya. Inilah adalah etika moral yang diajarkan kepada kita, yaitu bagaimana kita menghormat, bagaimana kita berbakti, bagaimana kita kasih sayang, dan kita sikap dapat dipercaya di dalam pergaulan. Itu tercantum di dalam kitab Chung Yung bab 3 pasal yang ketiga. Kesimpulannya, para pendengar RRI yang saya muliakan, adalah etika moral untuk mengikat pergaulan bukan saja dari pusaka, yaitu kebijaksanaan, cinta kasih, keberanian, melainkan ditambah dengan dipercaya, dan disitulah ada unsur kebenaran di dalam pergaulan. Bahkan ini terus berkembang dan menjadi etika moral Konghucu yang saat sekarang ini kita pakai di dalam pergaulan sehari-hari. Tujuan kerjasama adalah bermasyarakat, ya, bermasyarakat itu tujuan kerjasama. Ada yang dinamakan dengan konsep Neiseng Waiwang, artinya manusia itu wajib ke dalam itu membina diri, ya, membina diri seperti Nabi, ya, berkarakter sinche, ya, berkarakter sinche itu berkarakter seperti Nabi, ya, seperti Nabi tapi bukan Nabi, tapi dia sebagai seorang yang unggul. Keluar, ya, itu kalau itu pergaulan di dalam, ya, itu membentuk pribadi Nabi. Tapi keluar, hidup bermasyarakat, dia bergaul, bekerja sama, menjadi pemimpin rakyat yang adil, yang bisa memahami kepentingan-kepentingan rakyatnya dan mengerti akan kebutuhan daripada masyarakatnya. Kerjasama dan saling menghormati pandangan Konghucu yang bagaimana? Ada 10 hal yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah persahabatan dan bekerja sama yang memberikan kebaikan bagi orang lain. Kalau kita ini bekerja sama dengan siapapun, maka itu harus memberi kontribusi baik kepada orang lain. Jangan sampai kerjasama ini menjadi keburukan, tapi bersahabat dan bekerja samalah yang memberikan kebaikan bagi orang lain. Di dalam Lun Yu 12 pasal 16 disebutkan, seorang sinche menjadikan kebaikan orang lain, tidak menjadikan keburukan orang lain. Seorang rendah budi berbuat sebaliknya. Artinya, kita dituntut untuk menjadi sahabat yang menjadikan atau yang bisa mendorong orang lain untuk melakukan hal yang baik, ya, untuk merubah karakter yang tidak baik menjadi baik. Maka inilah yang pertama, yaitu persahabatan dan kerjasama yang memberi kebaikan bagi orang lain. Yang kedua, dengan mengambil contoh kebaikan orang lain, berarti membantu orang lain itu berbuat baik. Maka laku seorang sinche itu tiada yang lebih besar daripada membantu orang lain untuk berbuat baik. Ini sesuai dengan juga kitab Mengci pasal 2a 8 dan 5. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang kedua
adalah persahabatan dan kerjasama yang memberikan kebahagiaan. Ya, kalau kita bekerja sama dan bergaul dengan orang lain, itu harus memberi kebahagiaan kepada orang lain. Di sini disebutkan di dalam Mengci 1B 3 dan 2, yang besar mau bekerja sama bagi yang kecil. Orang yang kaya mau bekerja sama dengan orang yang miskin. Orang yang berkedudukan tinggi juga mau dengan orang yang jabatannya rendah. Ini intinya begitu. Yang besar mau bekerja bagi yang kecil. Itu menunjukkan selalu gembira dalam Dien atau Tuhan Yang Maha Esa. Ketika orang kaya bisa bekerja sama dengan orang miskin, ketika pejabat mau bekerja sama dengan di bawahnya, ya, di bawahnya itu, maka disitulah akan membawa kebahagiaan. Itulah yang kedua, para pendengar RRI yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga, yaitu persahabatan dan kerjasama yang memotivasi kesuksesan. Nah, di dalam Chongyong bab 19 pasal 20 disebutkan, bila orang lain bisa melakukan hal itu dalam satu kali, maka diri sendiri harus bisa melakukan 100 kali. Jika orang lain bisa melakukan 100 kali, maka diri sendiri harus bisa melakukan 1000 kali. Artinya bahwa persahabatan ini harus mencontoh, harus memberi keteladanan yang baik. Bagi orang-orang yang sukses, kita harus mencontoh kesuksesannya, dan kita tidak boleh iri. Dan ini akan bisa memotivasi, ya, diri kita untuk menjadi sukses. Maka di sini disebutkan persahabatan dan kerjasama yang memberikan motivasi kesuksesan bagi orang lain, dan kita bisa mendorong orang lain untuk menjadi sukses. Yang keempat, para pendengar RRI yang saya muliakan, persahabatan dan kerjasama yang menolong dengan tulus. Ya. Kita meskipun kita bisa menolong orang lain, membuat orang sukses, tapi perlu ada kata ketulusan. Yang kelima, para pendengar RRI yang saya muliakan, persahabatan dan kerjasama yang suka bermusyawarah. Ya, tidak boleh kita ini mempunyai ide yang baik, kemudian kita ini memutuskan sendiri. Bisa jadi kebaikan ini tidak akan bermanfaat, bahkan dicela oleh orang lain. Tetapi kalau kita proaktif, ya, bermusyawarah, saling berunding dengan orang lain, maka perbuatan kita dan kerjasama kita ini akan didukung, bahkan didorong untuk menjadi sukses. Di sini disebutkan di dalam Lun Yu jilid 7 pasal 11 ketiga, orang yang kupilih yang di dalam menghadapi perkara mempunyai rasa khawatir, suka bermusyawarah untuk menyelesaikan rencana sehingga dapat berhasil di dalam tugasnya. Disinilah penting kita bermusyawarah di dalam pergaulan. Lalu yang keenam, para pendengar RRI yang saya muliakan, persahabatan dan kerjasama yang hidup di dalam suka dan duka. Ini jarang bisa terjadi. Ketika dalam suka saja orang bisa berkumpul, ya, orang bisa berkumpul dalam keadaan suka. Ketika kita kaya, kita uangnya banyak, maka orang datang ke dalam diri kita, dan orang yang tidak kenal pun dia merasakan mengenalnya. Tetapi para pendengar, ketika kita miskin, ketika kita sakit, kadang-kadang tidak ada orang datang ke hadapan kita, bahkan tidak ada orang mengunjungi kita. Persahabatan yang baik adalah persahabatan ketika kita di dalam keadaan hidup, yaitu di dalam duka dan suka. Dalam keadaan kita memiliki, dalam keadaan kita kaya, orang tetap akan datang. Tetapi dalam keadaan kita duka, dalam keadaan kita miskin, orang tetap akan hadir. Dan itu harus kita terapkan kepada orang lain juga. Kita tidak boleh sombong ketika kita kaya, dan kita tidak boleh menghindar dari orang-orang yang tidak mampu. Tapi kita harus selalu hidup dan tidak memilah-milah orang itu kaya, orang itu miskin, orang itu berjabatan tinggi, memiliki jabatan tinggi atau tidak. Inilah persahabatan yang bisa menciptakan kebaikan di kala kita suka dan duka. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang ketujuh adalah persahabatan dan kerjasama yang tidak mengambil keuntungan atau merugikan orang lain. Kita mau bergaul dengan orang lain, tetapi kita mengambil keuntungannya saja. Ya, atau ketika kita mendapatkan pinjaman uang, ketika kita mendapatkan barang darinya, tapi ketika kita tidak mendapatkan apa-apa, kita menjadi jauh dengan orang itu. Ini tidak boleh, para pendengar RRI yang saya muliakan. Yang kedelapan
adalah persahabatan dan kerjasama yang menumbuhkan semangat belajar. Ya, menumbuhkan semangat belajar. Ini penting. Jadi kalau kita memiliki sahabat atau kita ini memiliki teman, maka harus mendorong supaya kita ini semakin belajar giat, atau mendorong teman kita bersama-sama dengan kita memiliki semangat belajar. Harta suatu negara itu bukan emas dan perak, melainkan seberapa banyak orang-orang yang berpikir dan belajar demi kemajuan. Gerakan bangsa Jepang untuk membuka mata ya terhadap dunia sejak revolusi Meiji terletak pada kekuatan pendidikan ya berkualitas tinggi yang dimulai dengan Rungu Analek Confucius dan kitab Mingzi. Nah, contoh di Perang Dunia Kedua, para pendengar RRI yang semula muliakan, Makoto ya itu mengatakan ketika Jepang itu hancur, maka apa yang ditanya oleh mereka? Apakah masih ada guru-gurunya? Karena kalau masih ada guru yang hidup, maka Jepang dengan kehancurannya bisa bangkit kembali. Disitulah pentingnya guru sebagai pembelajar di dalam memajukan Jepang. Nah, para pendengar dan RRI yang saya muliakan, persahabatan dan kerjasama yang menumbuhkan semangat belajar itulah yang paling pokok, ya, yang paling pokok di dalam kehidupan ini untuk mencapai kemajuan bersama. Kemudian para pendengar RRI yang saya muliakan, yang kesembilan adalah persahabatan dan kerjasama yang bisa menumbuhkan rasa bakti kepada orang tua, kepada bangsa dan kepada negara, menjauhkan sifat ego dan emosi. Ini penting, sehingga kalau kita bersahabat, kita semakin kita berbakti kepada orang tua kita, ya kita berbakti kepada bangsa dan negara, dan tentu saja berbakti kepada Tuhan sebagai pencipta alam dan semesta. Dan yang terakhir adalah, para pendengar RRI yang saya muliakan, persahabatan dan kerjasama yang bisa mendorong iman Konghucu dengan melakukan ibadah. Ini penting ya, dikunci dengan ibadah, dikunci dengan takwa dan iman kepada Tuhan. Ketika kita punya sahabat dan sahabat kita bisa mendorong kita untuk selalu ingat kepada Tuhan, inilah sahabat yang luar biasa. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, pencerahan pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bersama saya Dr. Setio Kuncono, Sancai.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat

0: dari Candi Tegowangi Plemahan. Kita akan update informasi bersama dengan rekan kita Ariel Fonda. Silakan Ariel.
1: Baik, terima kasih untuk laporannya rekan Lia. Baik pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Candi Tegowangi yang beralamat di Jalan Candi Tegowangi, Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Dari pantauan di lapangan saat ini sedang berlangsung ya pagelaran Inspiration Art of Tegowangi tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Mana bisa diinformasikan juga pendengar, kondisi di sekitar pelataran Candi Tegowangi terpantau sangat padat sekali oleh para pengunjung, bahkan sampai terbilang macet seperti itu. Dengan penataan lighting yang memukau dan juga sajian campur sari serta gending-gending pembuka menambah kesan megah dalam pagelaran malam hari ini. Bagi informasi pendengar, bahwasanya pagelaran Inspiration Art of Tegowangi 2026 ini telah diselenggarakan sebanyak 4 kali, yang mana setiap tahunnya mengundang atensi positif oleh masyarakat, karena pagelaran ini juga sebagai hiburan masyarakat yang dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Beragam rangkaian acara pun disajikan ya bagi para pengunjung yang hadir. Baik pendengar, di samping saya ya sudah saat ini sudah hadir ya Ibu Nurfika Maharani SST MM selaku penanggung jawab dari pagelaran Inspiration Art of Tegowangi tahun 2026. Ibu Fika, selamat malam Bu.
2: Selamat malam Mas Ariel.
1: Oke, baik Bu Fika, mungkin bisa diinformasikan Ibu Fika, rangkaian acara dari Inspiration Art of Tegowangi 2020 ini seperti apa?
2: Alhamdulillah untuk atensi hari ini penonton sangat membludak. Jadi untuk rangkaian acaranya seperti biasa kita awal dengan Indonesia Raya dulu untuk mewujudkan bahwa kita tetap cinta tanah air kita. Kemudian kita masuk dengan tari pembuka. Kemudian ada sambutan dari Mas Supi yang akan diwakili oleh Bapak Asisten 2. Kemudian dilanjutkan dengan acara kidungan, lawaan. Kemudian sebagai inti acara adalah drama tari yang menceritakan tentang relief di Candi Tegowangi.
1: Baik, untuk diperkirakan beberapa Bu pengunjung yang hadir pada malam hari ini?
2: Kira-kira untuk pengunjung malam ini bisa mencapai 4.000-an lebih, karena sangat-sangat macet dan antusias sangat tinggi sekali, beda sekali dengan kondisi tahun lalu.
1: Ini ada apa namanya, inovasi apa Bu yang membedakan antara tahun ini dan juga tahun kemarin?
2: Yang membedakan adalah kalau di tahun 2025 kita fokus hanya di tari-tarian, untuk tahun 2026 kita mengkolaborasikan dengan seni kidungan dan juga lawaan untuk memberi kesan yang berbeda dari setiap tahunnya kita mengadakan Inspiration Art of Tegowangi.
1: Oke, baik untuk tamu VIP Bu yang hadir, siapa aja Bu kalau boleh tahu Bu yang hadir?
2: Untuk tamu VIP kebetulan hari ini ada Pak Asisten 2, kemudian didampingi oleh para kepala SKPD yang terkait dengan kegiatan ini. Kemudian ada dari provinsi, dari cabang dinas pendidikan, dari BPKW 11 di Mojokerto, juga dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.
1: Baik Ibu Fika, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Baik pendengar, yang mana tentunya pendengar ya bisa menjadikan hiburan gratis bagi masyarakat ya. Juga sebagai sarana untuk mengedukasi pada masyarakat terutama generasi muda untuk lebih mencintai budaya, jangan sampai kita melupakan budaya yang ada. Pendengar, demikian tadi laporan langsung dari pagelaran Inspiration Art of Tegowangi 2026 yang bisa saya sampaikan dari pelataran Candi Tegowangi Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Adil Fonda melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Saudara Ariel Fonda atas laporan terkini ya dari gelaran yang ada di Candi Tegowangi, dan ini sudah keempat kalinya ya pendengar ya, di mana ini masih berlangsung ya sampai dengan nanti pukul 21. Jadi yang mungkin pendengar tidak ada agenda malam hari bisa merapat ke Inspiration Art of Tegowangi ya, pertunjukan kolaborasi kesenian Kabupaten Kediri. Ya ada Flying Star Dance, pelawak Joni Sukro, MC Dina Uni, Sekarta juga temporer, kidungan dan masih banyak lagi ya. Baik, kita lanjutkan ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di Kediri malam ini, Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuba kau tengok ni.
1: Apa ini makcik? Oh, pisang. Tapi pisangnya kok hitam-hitam kayak gini toh makcik?
0: Engkau ni tak tahu sahaja. Ni namanya pisang kucual manisem. Kalau orang-orang makan hol tu, pasti adalah pisang ni.
1: Oh, itu namanya.
0: Boleh tak makcik Leha minta tolong?
1: Tolong apa makcik?
0: Kau tolonglah promosikan pisang kucul makcik ni lewat HP yang canggihmu tu. Mana tahu ada yang nak beli.
1: Oh, jadi ini ceritanya pisang apa tadi, kucul?
0: Ya.
1: Ini mau dijual secara online juga.
0: Iya.
1: Oh, boleh. Berapa ini harganya?
0: Murah saja manisem. 5,000 saja sebungkus.
1: Oke. Nanti manisem foto terus manisem posting ya. Tapi makcik,
0: apa pula tuh?
1: Pisang ini kan mau dijual 5,000.
0: Iya.
1: Jadi nanti kalau ada yang beli, saya bayar ke makcik 4,500 ya.
0: Kenapa pula macam tu?
1: Ya memang begitu makcik. Ini seharusnya potongannya tuh 1,000. Tapi buat makcik gak apa-apalah, 500 rupiah saja. Buat ganti ongkos kirim ke pembeli-pembeli makcik.
0: Tak boleh ke tak pakai potongan macam tu? Kau kan dapat jual 6,000 ke 7,000 ke biar untung.
1: Tak boleh makcik. Nanti kalau mahal-mahal gak laku gimana?
0: Iya juga ya. Pisang kicual ni ada 20 bungkus. Berarti potongan dia 10,000. Aku hitung-hitung dekat rumah tadi. Semua ni kalau laku untungnya 40,000. Kalau kena potong 10,000 berarti tinggal 30,000. Pandai saya masalah hitung ya. Sayang pula 10,000 tu. Juga boleh bedak sejuk.
1: Jadi gimana makcik? Lama betul mikirnya.
0: Iya. Tak usahlah minsem. Makcik bawa balik sajalah pisang.

0: temenom
1: kawan. Kang itu tolong jual pisang kucoy.
0: Masamu kau.
1: Ada pula potongannya.
0: Maci.
1: Ya.
0: Bahal masamu kau no.
1: Ada pula upunya kau petang ni Is. Biasa entah ke mana-mana. Asyik nak berjalan dengan tiga sekawan tu. As, Us, nah, petangnya ada pula upu kat rumah ya.
0: Diam kat rumah salah. Berjalan salah. Mendoh dia nak makcik ni sebenua. Ndok pisang kicuan ndok nak dibewek gimana ulah.
1: Niat hati nak dijual. Tapi tak jadi.
0: Bahal pula. Kalau tak dijual, siapa lah nak ngabis makcik?
1: Tadi tu makcik bawalah ke tempat manisem. Nak minta tolong dia promosikan pisang tu lewat HP dia yang canggih tu. Kau tahu dia kan pedagang online. Tapi kena potongan harga pula katanya. Makcik tak nak lah. Rugi makcik.
0: Oh, ndok masalah ya. Makcik tenang je. Is ada solusi ya.
1: Haa, keponaannya sangat bijak. Apa tu?
0: Isa Is je yang promosikan. Sini sini pisang dok.
1: Eh, betul ke Is? Macam mana caranya?
0: Ni kan lah Is foto.
1: Ha,
0: tinggal Is upload je ke WA ataupun ke FB.
1: Oh, FB pula?
0: Ya. Yeah.
1: Oh,
0: tunggu benda eh.
1: Ya. Yeah.
0: Berapa makcik nak jual ni?
1: 5,000 saja sebungkus.
0: Pisang kicual murah meriah. Rasa menggoyang lidah. Harga 5,000 rupiah. Diantar sampai ke rumah. Ha, lah aku posting ni makcik. Dia tunggu ya.
1: Eh, macam tu saja ke?
0: Iya makcik. Andek ni berada yang nak beli, ada dia komen.
1: Komen? Apa pula tu?
0: Doh, susah nu nak jelias ke makcik ni. Ha, ada yang komen ni makcik.
1: Ha, apa-apa?
0: Bang, ada berapa banyak pisangnya?
1: Ha,
0: ada berapa bungkus ni makcik?
1: Ada 20 bungkus.
0: Ada 20 bungkus kak.
1: Dia nak beli ke Is?
0: Dia auget. Dia belias. Saya mau membeli semua bang. Bisa diantar tak?
1: Ha? Dia nak beli semua ke Is?
0: Iya makcik. Bisa kak. Di mana alamat rumahnya?
1: Betul ke kau nak hantar pisang ni?
0: Betul makcik. Untuk makcik mendau je ndek.
1: Semakin bangga saya jadi mak sedagang kau ya. Jadi di mana alamatnya?
0: Sabu lo makcik. Kita tunggu dia belias lo ya.
1: Ha.
0: Ha. Minggu dia belias. Kuota anda telah habis. Haduh. Kuota Is yang habis pula makcik. Macam mana ni?
1: Kuota pula. Apa pula tu?
0: Kuota no harus ada makcik.
1: Oh.
0: Biar dapat internet. Kalau ni isi kuota, lepas kita nak bilas komen kat Facebook ni.
1: Oh.
0: Usah Is pun habislah. Terpaksa harus beli kuota ni makcik.
1: Haa, cepatlah kau beli.
0: Tapi Is tak ada duit.
1: Berapa pula harganya? Inilah makcik bagi duit. Yang penting pisang makcik laku semua petang ni.
0: 50,000 je makcik.
1: Mahalnya. Tapi tak apalah. Lagipun nanti kan makcik dapat untung jual pisang ni. Ni cepat beli kuota tu. Ah, bau sekali pisang ni. Nanti kau langsung saja tanya alamatnya. Ha, langsung kau hantar segera. Apakah motor tu biar cepat sikit.
0: Okey makcik. Tapi duit ni muloh ni Is ndek gendi ya. Ni kan demi bisnis makcik je.
1: Dah cepat sikit.
0: Is pergi dulu ya makcik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

balik lagi katanya. Aduh, tak boleh terjadi ni. Is. Aduh, macam mana ni? Saking senangnya sampai tak hitung-hitung lagi untung ke rugi. Ai, nasiblah badan. Gara-gara kuota tak jadi untung, malah buntung.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowes, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
3: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Baik, pendengar Pos atau RRI Kediri, di kebersamaan kita selanjutnya ada Galeri Komunitas ya edisi hari ini. Malam Minggu atau Sabtu ya 9 Mei 2026 kita akan ajak Anda untuk mengedukasi terkait pemilihan sampah ala komunitas Samosir ya. Jadi sampah rumah tangga yang kerap menjadi persoalan yang terabaikan di banyak wilayah Indonesia termasuk di pedesaan begitu ya. Jadi kebanyakan warga desa ya nganggapnya sampah-sampah rumah tangga ya udah dibuang aja begitu ya. Tanpa pengelolaan yang tepat, tumpukan sampah hanya akan berakhir di selokan, dibakar atau menumpuk di pekarangan belakang rumah. Padahal dengan pendekatan edukasi yang konsisten, kebiasaan warga bisa diubah secara bertahap. Persoalan sampah sebenarnya bisa diatasi jika masyarakat dibiasakan memilah sampah sejak dari rumah tangga. Tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan saja, langkah sederhana tersebut juga membuka peluang ekonomi baru melalui pengolahan sampah menjadi produk bernilai jual. Hal seperti yang dilakukan komunitas sampah modern dan terorganisir atau Samosir di Desa Balung, Kecamatan Wonoyasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Berawal dari keresahan terhadap lingkungan desa yang kotor, komunitas anak muda tersebut berhasil mengubah sampah menjadi peluang usaha sekaligus mendorong perubahan perilaku warga secara perlahan. Dengan pendekatan yang tepat, warga tentu akan tergerak untuk mengambil andil mengatasi masalah sampah dimulai dari limbah rumah tangga. Kita akan membahasnya komunitas Samosir ini di Galeri Komunitas hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Baik, pendengar, kita membahas tentang komunitas Samosir. Ya, Samosir ini ada kepanjangannya ya. Jadi komunitas sampah modern dan terorganisir di Desa Balun, Kecamatan Nonesa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Penggiat Samosir Muhammad Yusuf Wirato yang akan bisa Pak Ucup mengatakan persoalan sampah harus diselesaikan dari sumber utama, yakni rumah tangga. Dari hasil pengamatannya bersama dengan rekan-rekan Samosir, setiap rumah rata-rata mendapatkan menghasilkan sekitar 1 hingga 1,5 kg sampah setiap harinya, dan sebagian besar berupa sampah anorganik seperti plastik. Nah, satu rumah bisa menghasilkan 1 hingga 1,5 kg sampah setiap hari. Sekitar 30% di antara berupa sampah anorganik, terutama plastik. Jenis sampah yang paling sering berakhir di selokan atau dibakar. Samosir melakukan edukasi dengan cara yang sangat membumi. Mereka mendatangi rumah warga secara langsung, berdialog, dan membagikan kantong khusus untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Tidak ada ceramah formal atau seminar mewah. Semuanya dilakukan dari pintu ke pintu. Pendekatan personal seperti ini jauh lebih efektif dibandingkan kampanye yang bersifat massal atau satu arah ya. Sebab warga merasa dihargai dan diajak bicara, bukan sekedar diberikan instruksi saja ya. Salah satu cara menarik minat masyarakat agar peduli terhadap sampah adalah dengan menunjukkan nilai ekonominya. Setelah warga terbiasa memilah, pengelolaan sampah menjadi jauh lebih mudah. Sampah organik diproses menjadi kompos untuk kebutuhan pertanian, sementara sampah plastik diubah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis. Saat ini Samosir fokus produksi paving block dan asbak berbahan plastik. Permintaan terus meningkat karena kualitas produk yang terjamin. Produk buatan Samosir tersebut bahkan pernah digunakan untuk garasi kendaraan militer, termasuk kendaraan besar. Pencapaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan komunitas, tapi juga menjadi bukti konkret pada warga dan pihak luar bahwa pengolahan sampah yang serius bisa menghasilkan produk berkualitas tinggi. Ke depan, Samosir bahkan berencana mengembangkan produk lain seperti meja, kursi, hingga vas bunga dari plastik. Daya tekannya sudah diuji dan hasilnya tidak mudah pecah. Ke depan ingin mengembangkan produk lain seperti meja, kursi, sampai vas bunga dari plastik ini ya. Dengan ragam pendekatan yang dilakukan Samosir, perubahan perilaku warga mulai menunjukkan hasil konkret. Saluran air yang dulu kerap tersumbat sampah kini lebih lancar. Genangan air saat hujan deras berangsur berkurang karena sampah tidak lagi menumpuk di selokan. Bagi komunitas ini, kondisi tersebut ironis jika sampai terjadi kembali di wilayah pegunungan seperti Wanayasa. Karena itu perubahan perilaku warga menjadi capaian paling penting dalam seluruh program mereka. Edukasi pengolahan sampah juga penting diberikan kepada anak-anak agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak usia dini. Dengan dukungan Lazis, komunitas Samosir rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dalam kegiatan tersebut, para siswa digerakkan pada cara memilah sampah, proses daur ulang, hingga potensi ekonomi dari pengelolaan sampah plastik. Langkah ini diharapkan mampu untuk membentuk generasi yang lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Kegiatan berbelanja memang sangat mengasyikkan, namun Anda perlu waspada jika alasan Anda berbelanja adalah karena stres, kesepian, atau rasa cemas. Compulsive buying disorder atau gangguan belanja kompulsif adalah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki dorongan yang sangat kuat dan tidak terkendali untuk terus-menerus membeli barang. Perilaku ini bukan didasari oleh kebutuhan akan barang tersebut, melainkan sebagai bentuk pelarian untuk mengatasi emosi negatif seperti stres, kesepian, atau rasa cemas. Siklus gangguan ini biasanya dimulai dengan perasaan gelisah yang hanya bisa reda setelah melakukan transaksi belanja. Namun, rasa senang atau puas yang didapat hanya bersifat sementara dan seringkali langsung diikuti oleh perasaan bersalah, malu, hingga penyesalan yang mendalam setelah melihat tumpukan barang yang tidak terpakai atau tagihan yang membengkak. Jika dibiarkan, gangguan ini dapat merusak kehidupan seseorang secara menyeluruh, mulai dari jeratan hutang yang serius hingga keretakan hubungan dengan keluarga. Perbedaan utama belanja kompulsif dengan belanja biasa terletak pada hilangnya kontrol diri. Penderita tetap berbelanja meski secara finansial sudah sangat terpuruk dan secara mental merasa sangat tertekan.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
1: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
2: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
1: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
1: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
2: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
3: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
2: Beli madu di warung Cikgu.
1: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: 102,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat malam. Selamat malam Minggu buat semua pendengar ya, di hari ini yang mantau Pro 1 Radio Kediri, kanal formasi dan inspirasi ya. Kita malam minggunya dengan Ruang Rindu ya, seperti biasa ada lagu-lagu nostalgia Indonesia dan juga mancanegara yang bisa Anda request ya malam hari ini selama 2 jam kebersamaan kita sampai dengan nanti di jam 23 waktu Indonesia Barat. Baik, lagu-lagu pop nostalgia mancanegara Indonesia tahun 90-an ya, tahun awal 2000-an juga boleh, di line teleponnya 0354-310-1108 atau bisa di SMS WhatsApp-nya di 0811-354-1106. Baik, kita sapa pendengar kita di WhatsApp ya. Selamat malam. Dari Burahayu di Kepatihan Tulung Agung, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu lewat memori dan lagu. Lagunya John dari Ari Kusmiran. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. John ya, dari Ari Kusmiran. Oke, baik, kita simpan dulu, kita siapkan dulu untuk nanti kita putarkan ya di malam hari ini ya. Malam hari ini karena memang sudah masuk di musim kemarau ya, beberapa hari ini cenderungnya sudah panas, sudah kurang hujan ya. Sudah kurang hujan beberapa hari ini karena memang sudah masuk di bulan Mei juga ya. Oke, malam minggunya di rumah aja atau pergi keluar gitu ya, cari-cari udara. Padahal nggak usah dicari, di rumah pun ada ya. Cari-cari angin katanya ya, cari angin-angin yang agak segar gitu, karena di rumah memang ini agak anginnya apa ya, gak ada angin gitu ya, jadi kurang seger. Jadi cari-cari yang seger, cari-cari kuliner juga mungkin. Karena di Kediri ini malam tuh banyak sekali spot-spot untuk malam mingguan. Untuk cari-cari makanan, cari-cari foto, spot foto-foto gitu lah ya, atau cari-cari tempat buat menikmati malam minggunya biar gak di rumah aja, atau mungkin sekedar ngopi-ngopi bentar gitu ya. Mumpung gak hujan, mumpung ada waktunya, itu yang paling penting ya. Kadang kita ada uangnya, ada rezekinya, tapi waktunya gak ada. Sebaliknya, kita ada waktu tapi uangnya gak ada. Namun keduanya ada gitu ya. Yang penting yang lainnya masih bisa kecukupi lah ya. Itu sih gak apa-apa, kita manfaatkan malam minggunya kapan lagi gitu ya. Making memories with the family. Baik, kita sapa pendengar kita selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat baik.
0: Sehat baik, iya. Ya. Ini sedang apa ini di sana? Di rumah aja kah?
1: Lagi. Ya di rumah aja, di rumah lagi aja. Nikmati malam minggu di rumah lagi ini ya, jalan-jalan, jalan-jalan lewat udara.
0: Jalan-jalan lewat udara, udah sampai Kediri cepet lah ya. Berangkatnya, berangkatnya habis maghrib atau habis isya tadi?
1: Abis Isa ini baru abis Isa. Turun dari Ternate langsung ke Kediri.
0: Oh gitu ya, oke, baik-baik. Selamat datang di Kediri Bu Farida di Palu ya. Mau request apa malam hari ini? Ya? Iya betul, Mbalia. Betul. Oh,
1: iya, iya. Mbalia lagunya
0: apa?
1: Lagu tahun berapa Mbalia?
0: Tahun 90-an boleh.
1: 90-an.
0: Awal 2000-an juga boleh. Apa ya?
1: Yang 2000-an.
0: Mm-mm.
1: Yang 2000-an. Nada Latu Harhari ada ya?
0: Apa?
1: Nada Latu Harhari.
0: Nada Latu Hari.
1: Latu Harhari.
0: Oh, Nada Latu Harhari. Nada Latu Harhari judulnya Takdir. Oke. Baik, baik, baik.
1: Iya. Mau kirim salam ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Benicio ya dari Manado, ada Pak Freddy, Bu Utri, terus ada Bu Pipit, Pak Slamet, ada Pak Cahyo, ada Lidul, ada Pak Widi di Tokyo ya, ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Sutarji, ada Ayu di Masohi, ada Mas Gilang, Mas Faris.
0: Uhum.
1: Yang di Samarinda Bu Eti ya, uhum. Ada juga Mbak Niar, Bu Siti Aisyah, ada Pak Ramadan di Sorong, yang Purba, Bu Sita.
0: Uhum.
1: Itu kemarin Mbak Lia, Bu Farida menyapa Bunda Elizabeth, ternyata Bunda Elizabeth uhum. Sudah ya.
0: Iya betul.
1: Iya sudah almarhumah. Iya.
0: Oke.
1: Okay, ada baik. Ahmad Irwan ya, ada Koko siapa ya, Koko Bani ya, ada Pak Sutioso, untuk sama semuanya Mbak Lia ya.
0: Iya.
1: Yang lagi patuh di acara ruang rindu.
0: Oke. Okay, baik.
1: Salam sehat, salam
0: Bu Farida.
1: Selalu salam silaturahmi.
0: Bu Farida, ya. Ini lagunya terlalu ya. Apa? Masih terlalu baru?
1: Ya?
0: Iya.
1: Oh baru ya.
0: Mungkin bisa diganti yang ya? Lain.
1: Oh iya, ganti yang lain dari ini aja. Apa ya judulnya ya? Dari Sigas Tebar Pesona.
0: Tebar Pesona dari
1: Sigas.
0: Oh Sigas, oke.
1: Okay. Iya. Iya. Oke Mbak Lia, dilanjut ya.
0: Selamat
1: semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih Bu Farida Dipalo ya. Kita sapa selanjutnya di ujung telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat Mbak?
0: Kabar sehat Ibu.
1: Alhamdulillah. Cuaca gimana pagi siang sore tadi?
0: Cerah. Cerah sekali hari ini.
1: Oh, kalau di Senajan diguyur hujan, Mbak.
0: Oh, guyur hujan. Waduh. Iya. Di sana masih hujan ya.
1: Hujan. Tadi sore hujan juga. Samarinda, Indonesia juga hujan. Kapan enggak hujan, Mbak? Saya tadi.
0: Oke. Oke, hujan ternyata di sana. Baik.
1: Saya lagunya pilihkan dari Ungu, Mbak ya.
0: Apa? Dari?
1: Dari Ungu. Sembarang aja judulnya, pokok dari Ungu.
0: Dari Ungu ya, oke. Pasha Ungu ya.
1: Jangan lupa judulnya, pokok dari Ungu gitu aja.
0: Oke, siap. Baik.
1: Sapa salam dulu Mbak Lia ya. Itu rentaknya ada Bu Farida di Palu ya. Salam Bu Farida.
0: Betul.
1: Ada juga Mas Gilang, ada Pak Sukarti bareng Bu Sukarti, ada Pak Munoto, Pak Sugeng, Pak Bani, ada Pak Mariono, ada juga Likul, Mama Wanda, Mbak Dewi Dimunut, ada Bunda Vita, Bunda Rini, Mbak Niar, ada Eyang Purbo ya, selamat malam. Ada juga Pak Tarji, Pak Slamet, Pak Karji ya. Ada juga Mas Agus Masarif, ada Kang Lidi Kalsar, ada Bung Redi Gusita Ibu ya, selamat malam. Ada juga Pak Daina Balikpapan, ada Kang Ipi, Mbak Kromo, Samarinda ya, selamat malam. Ada Mbak Belia, BDU, selamat malam. Juga semuanya juga Mbak Lia ya. Pecinta RRI Kediri Bali Jadwal Ambiat. Terima kasih Mbak Lia, salam sehat keluarga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita sapa selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ini dengan?
1: Dengan Vina di Kampar, ini Kak Aulia ya?
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Vina di Kampar, ya Kak.
0: Sina?
1: Iya, Vina.
0: Oh, Vina, Vina,
1: iya,
0: oke.
1: Apa kabar Kak Aulia?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, semoga terkabar baik selalu Kakak di sana.
0: Iya, dari mana tadi?
1: Riau Kak, daerah Kampar.
0: Oh, dari Kampar, Rio, baik. Salam kenal ya, baru kali ini ya bergabung.
1: Kalau saya udah pernah gabung sama Bang Fauzi Ahmad,
0: Bang
1: Aril,
0: iya,
1: sama Bang Willy juga, sama Kak Aska sekali, sama Kak Bariti ya.
0: Oke, iya betul. Iya, baik. Ini mau request apa? Lagunya boleh manca, boleh Indo, tahun 90-an, awal 2000-an. Apa mau request apa hari ini? Halo? Halo? Vina, halo.
1: Ya, iya, dari ini.
0: Dari apa? Indonesia?
1: Mm-hmm. Dari Melly Goeslaw Denting.
0: Melly Goeslaw Denting, oke, okay, siap. Mm-hmm. Salam buat siapa? Salamnya buat siapa? Oke, okay, sepertinya terputus ya. Baik, terima kasih, Vina.

0: Baik, selanjutnya kita sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Tetap Rindu dan Minur, aku Nakia ini ya.
0: Iya, Pak Samwan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Nakia, sekeluarga juga sehat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah,
1: sehat.
0: Iya.
1: Tingkat waktu ini dari Titik Sandor aja.
0: Titik Sandor apa judulnya?
1: Mencari.
0: Mentari.
1: Mencari.
0: Mencari.
1: Ya, mencari.
0: Titik Sandor. Oke, ya, baik.
1: Harusnya yang orisinil.
0: Oke, baik.
1: Salamnya tadi Nunut Bu Farida ya, terima kasih salamnya. Semoga sehat selalu, dan barusan Bu Etik juga ya. Pokoknya Nunut beliau-beliau tadi semua tanpa terkecuali selamat malam, semoga terhibur dan untuk lepas lelah dan sehat selalu, tentunya diiringi dengan bahagia. Buat Nak Aulia, selamat bercuak-cuak.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita coba selanjutnya ya, satu lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat pagi Rindu, memori ruat lagu.
0: Iya.
1: Apa kabar Malia?
0: Kabar baik. Pak Widi ya ini ya.
1: Iya betul. Lagunya
0: apa lagunya? Mau request apa hari ini? Manca atau Manca, Indo?
1: Boleh, ya.
0: Boleh.
1: Tahun 2000 Bon Jovi masuk ya, Bon Jovi.
0: Bon Jovi masuk.
1: Yang Bed of Roses.
0: A Bed of Roses. Oke, okay, baik. Salam buat siapa?
1: Iya ya, salam-salam dulu ya. Ya tadi yang kutus tuh siapa? Pina. Pina dari mana tuh?
0: Dari Kampar Riau katanya.
1: Kampar Riau. Ya. Oh, pernah dengar juga dua Widi juga baru sama gabung sama siapa itu ya?
0: Oke, baik. Sudah ini.
1: Salamnya yang dari Bu Farida. Uyu masuk Ibu Maluku Tengah, Pak Sutarji, Pak Zainal, Pak Pedi di Merauke. Bu Putri, Bu Pipit, kemudian ada Bu Rini Ayu, Mas Gila, Bu Eti, Mbak Nian Wanda, Pak Siti Aisyah, Fauzi Ahmad di Kediri, dan ada Pak Ramalan di Sorong, Mbak Dewi yang Purba, Pak Agus di Kediri, kemudian ada Bu Ida, Pak Nasrun di Sulawesi, Pak Andi di Batam, Puna Masari juga di mana itu di Sulawesi Barat, Sulawesi Mandar, dan ada Bang Binejo di Manado, Bu Rini, Pak Sukargi, Pak Selamat, Pak Sarji, kemudian ada Mbak siapa lagi? Lupa. Ya salamnya dirangkul jadi satu aja. Ah sampai sehat ya buat Malia, salam sehat keluarga. Terima kasih atas waktunya.
0: Iya, oke.
1: Bye-bye, sayonara. Yasmina saya.
0: Baik, terima kasih Pak Widi. Baik. Kita akan putarkan dulu beberapa lagunya ya. Biar yang request tadi gak nungguin terlalu lama gitu ya. Kita cicil sebentar untuk kita putarkan lagu-lagu di Ruang Rindu edisi malam hari ini ya. Nanti kita buka lagi di segmen kedua. Selanjutnya tetap bersama kami di Pro Satu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawong kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Aqua Voltaic merupakan pemanfaatan lahan air untuk dua fungsi sekaligus, pembangkit listrik tenaga surya dan budidaya perikanan. Panel surya dipasang pada struktur terapung atau di atas pematang kolam, sementara perairan di bawahnya dimanfaatkan untuk membesarkan ikan dan udang. Instalasi fotovoltaik terapung memiliki beberapa keunggulan, antara lain mengurangi penguapan air dan mendinginkan modul surya sehingga meningkatkan keluaran listrik hingga 20%. Evaluasi terhadap 292 instalasi aquavoltaik di China menunjukkan efisiensi sistem meningkat tajam antara 2014 hingga 2022, menandakan teknologi ini semakin matang secara teknis. Dalam konteks Indonesia, teknologi aquavoltaik mulai diterapkan di wilayah pesisir sebagai solusi energi dan pemberdayaan ekonomi. Teknologi aquavoltaik memberikan beberapa dampak positif: akses energi berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi, konservasi sumber air, pelatihan, dan kewirausahaan.

0: pendengar, Anda kembali bersama Salia udah di segmen kedua malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Kita akan kembali menyapa pendengar kita malam hari ini. Oke, di ujung telepon ya, 0354 3 10 11 08. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, apa kabar?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Ini kota cerah ini, Mbak Lia.
0: Oke, cerah ya, sama. Jadi
1: sumuk.
0: Oh gitu, gak ada angin memang.
1: Nih, pakai wajer ini.
0: Oke, baik-baik.
1: Kita nunggu acara Ruang.
0: Mau request apa hari ini, Nek Dul?
1: Ini Nek Dul minta angin malam aja.
0: Angin malam dari?
1: Siapa ya? Tommy apa siapa ya?
0: Oke, siap aja ya. Siap. Salam buat siapa?
1: Ya, salamnya buat tadi ada Agung Slamet ya. Ada Pak Widi juga. Ada Bu Parija. Ada Bunda Esti ya. Dan salamnya saya ikut semuanya aja. Salam sehat, sehat selalu.
0: Oke, baik.
1: Selamat malam, sehat. Sambil mendengarkan acara Ruang Rindu, mudah-mudahan terhibur semuanya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ledo. Selanjutnya ya kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu kali ya.
0: Iya.
2: Gimana sehat?
0: Sehat luar biasa.
2: Pare hujan enggak?
0: Pare panas tadi siang, sekarang ya. Sekarang terang benderang ya.
2: Sama.
0: Baik, mari kita sapa malam hari ini.
2: Dan minta dari Farid Harja.
0: Farid Harja, judulnya
2: Romantika Diamu.
0: Farid Harja, Romantika
2: Diamu.
0: Diamu, oke.
2: Salam-salam.
0: Salam buat siapa?
2: Salam buat itu ada Pak Slamet, ada Pak Agus, ada yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto, Pak Ugeng, yang di Bintang, ada Pak Sukarji, kalian, Pak Parji, ada Bobo Banyu, Jusita, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, dan Bung Freddy sekalian, ada Bu Kasija, Mak Widi lagi, ada Kak Diona, Mbak Vina Vina, ada Pak Sugianto di Bandar.
0: Oke.
2: Yang lain itu Peti aja sama Pak Slamet sudah komplit gitu ya.
0: Oke, baik.
2: Semua tanpa terkecuali mudah-mudahan saudara-saudara dari kesehatan dan suatu halangan apapun. Mudah-mudahan semua sehat.
0: Amin.
2: Rezekinya yang berkah barokah. Buat Mbak Lia kalau pulang hati-hati.
0: Oke, baik.
2: Jaga keselamatan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, selanjutnya kita coba sapa di ujung telepon ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Elia.
0: Iya.
1: Ini tadi Kak di sana.
0: Oh iya.
1: Iya, lagunya enggak ada tadi ya, Kak ya.
0: Lagunya Denting kan ya?

0: Ini kakaknya lagi monitor Ibu Farida juga di Kali ya kak ya. Nah, Mas Freddy juga. Spesialnya pada Kak Alia yang lagi bertugas ke Pintas. Makasih Kak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, selanjutnya Cosa coba sapa yang ada di WhatsApp ya. Malam Ruang Rindu dari Burini di Watasome buat semuanya, lagunya Katakan Sayang by Rian Kyoto Bali ya. Terima kasih, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Oke, di belakangnya ya, kita coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bunda Sita apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Mbak, sehat.
0: Baik, sehat. Tumben ini malam-malam ya.
1: Iya, ini tadi bisa tidur, oh, kan, kenapa gak tahu.
0: Iya.
1: Jam 8 itu sudah ngorok.
0: Oke.
1: Sudah lama banget aku gak ikut Ruang Rindu.
0: Nah, makanya ya. Baik. Mau request apa?
1: Tirai dari Rafika Duri.
0: Tirai dari Rafika Duri. Siap.
1: Iya.
0: Saya buat siapa?
1: Yangnya buat Pak Munto, Pak Slamet, Pak Tarji, Pak Sukarji, dan Mas Gilang, Mas Putra Tutu, ada Pak Wandi, ada Pak Mariono, Pak Karyoto, Bu Rini, Bu Velia, Bu Rahayu, Bu Utri, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Panjenengan, terima kasih waktunya. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.

0: Oke, selanjutnya kita sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Lia, Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, Pak Tarji, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat, semangat, lagi pulang dari lapangan ini, Mbak Lia.
0: Lapangan, iya. Lancar ya hari ini. Berkah-berkah ya.
1: Berkah barokah rezekinya.
0: Oke, baik. Mari kita sapa hari ini.
1: Manca apa?
0: Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh.
1: Ya, saya tak manca aja. Gangnam Style ya.
0: Gangnam Style.
1: Iya. Yeah.
0: Yang jangan yang Korea, yang lain. Kalau lagu Korea belum boleh itu. Yang lainnya mungkin Pak Tarji ya.
1: Yang lainnya one way tiket aja bisa.
0: One way
1: tiket.
0: One way tiket. Oke. Okay. One way tiket dari ya. Eruption.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Dari Bonnie M. Biasanya dari Bonnie M.
0: Oh, dari Bonnie M. Oke, okay. baik. Sahabat siapa?
1: Ya, salamnya ngikut Bu Sinta tadi.
0: Baik, siap.
1: Salamnya ngikut Bu Sinta aja, karena kan sudah komplit.
0: Baik.
1: Kita saja dari belakang.

0: Oke, okay, ya.
1: Bukan Mbak Ila, selalu sehat semangat berkat rezekinya.
0: Oke. Okay.
1: Jangan lupa bahagia bersama keluarga Mbak Ila.
0: Matur
1: nuwun waktunya Mbak Ila.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tarji ya. Selanjutnya kita sapa Ruang Rindu, Ruang Pagi Rindu, memang lewat lagu dari Pak Marione Terlanggung. Minta diputarkan lagunya Manca One Moment in Time versinya Whitney Houston ya. Salam buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bu Bani, Pak Sioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus yang Purbalik Dul, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama kalian ya, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin. One Moment in Time. Baik, kita sudah siapkan ya untuk diputarkan ya. Selanjutnya kita putarkan dulu beberapa lagu, tetap bersama kami karena perjalanan masih panjang ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Sebagai penyandang gelar negara kepulauan terbesar, Indonesia menyimpan segudang kekayaan alam dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Salah satu kekayaan budaya ini adalah tersebarnya macam-macam suku di berbagai wilayah di Indonesia. Dari sekian banyaknya suku tersebut, tentunya ada beberapa suku yang mendominasi. Pertama adalah suku Jawa, meliputi suku Jawa, Samin, Tengger, Nagaring, dan Nagarigung. Suku Jawa berada pada urutan pertama suku dengan populasi terbanyak di Indonesia dengan jumlah 40,2% dari total penduduk Indonesia. Kedua, suku Sunda yang terdiri atas suku Sunda dan suku Naga dengan populasi 15,5% dari total warga negara. Ketiga, suku Batak meliputi suku Batak, Batak Tapanuli, Batak Angkola, Karo, Mandailing, dan lain-lain dengan angka populasi 3,6%. Keempat, suku asal Sulawesi lainnya dengan jumlah 3,2% dari total penduduk Indonesia. Kelompok ini merupakan gabungan dari kelompok suku yang bukan termasuk suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo. Dan kelima adalah suku Madura dengan populasi 3,03%. Kebanyakan penduduk suku Madura terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 92,48%.

Di kebersamaan kita malam hari ini, Ruang Rindu, Ruang Perbaiki Rindu dan Memori Lewat Lagu. Terima kasih Tes sudah mampir ya di malam hari ini. Ruang Rindu yang sudah request, ditunggu lagunya ya, yang mungkin belum kita putarkan ya, karena masih sesuai dengan urutan ya. Jadi biar ini nih masih melek, jadi menjadi suatu alasan mungkin biar nggak tidur dulu, nunggu nih lagunya diputarkan sama Lia ya. Oke, baik. Hari Sabtu malam Minggu ya, besok berarti hari Minggu otomatis itu ya. Tapi jangan yang ini ya, jangan yang digunakan untuk begadang banget sampai mungkin melebihi jam 12 gitu ya. Kita harus jaga kesehatan karena sedikit-sedikit kita sekarang kan sudah aware ya dengan namanya kesehatan, jaga tubuh masing-masing, minimal tidurnya diperbaiki gitu ya, ditambahin jam tidurnya, jangan cuma 4 jam doang. Jangan cuma minum air kalau lagi haus aja, atau mungkin minum air setelah makan. Nah ini penting ya, kadang menjadi sebuah kayak wajar, kewajaran kayak kalau minumnya habis makan atau minum tuh kalau lagi haus aja, padahal kita harus mencukupi kebutuhan air minum, kebutuhan cairan ya di dalam tubuh itu minimal 2 liter, apalagi kalau mungkin berat badannya di atas rata-rata, mungkin ya ini bisa lebih banyak lagi ya. Jadi banyaknya mungkin penyakit-penyakit atau apa ya, seperti kayak tiba-tiba mungkin gejala-gejala gitulah ya. Nih itu mungkin sebuah sinyal untuk kita semuanya memperbaiki dari keseharian kita, dari pola hidupnya, dari kebiasaannya, mungkin begadangnya dikurangin. Ya mentok jam 12 lah, kan mumpung besok hari Minggu, gak apa-apa mentok di jam 12 malam. Ya barengan saya juga kerjanya. Kerja pulang aja jam 12 malam ya. Nah itu untuk nanti biar tidurnya gak yang cuma sedikit banget, kita harus penuhi ya. Karena walaupun mungkin tidur, gak apa, tidur malamnya cuma 2 jam, 3 jam, nanti tidur siangnya yang lama. Nah beda kualitas tidur malam sama tidur siang tuh beda. Jadi lebih bagusan tidur malam, jadi banyakin tidur malamnya ya. Biar kita sama-sama ini umur panjang ya, amin. Semuanya tuh pengennya umur panjang, tapi harus dengan usaha kita masing-masing tentunya ya. Oke, baik. Kasih setengah jam lagi untuk kita menemani pendengar semuanya di Ruang Rindu edisi Pop Nostalgia Mancanegara dan juga Indonesia ya, di edisi malam Minggu ini tetap bersama kami di Prosa Terari Kendiri, kalau informasi dan inspirasi.

0: Muna, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Baik, pendengar terasa ya, lagu dari Rafika Duri dengan Tirai mengantarkan kita di menit akhir kebersamaan kita malam hari ini di Ruang Rindu edisi hari Sabtu 9 Mei 2026 ya. Kita bertemu lagi di Ruang Rindu edisi selanjutnya dan di kediri malam ini masih saya temani pendengar semuanya ya di 100,2 FM ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri karena informasi dan inspirasi. Sebagai lagu penutup ada dari Boney M dengan judulnya One Way Ticket.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan.

0: bangunan dan penganggar. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

Baik, pendengar Prosa Tarari Kediri, di kebersamaan kita malam hari ini selanjutnya kita akan hadirkan kisah inspiratif untuk Anda ya, dari sosok Syahdika ya, seorang pemuda. Ya, jadi ada tepatnya 2000 mahasiswa terpilih dari total 81.000 lebih pendaftar Google Student Ambassador 2026. Para duta mahasiswa ini akan menerima pelatihan, bimbingan, dan sertifikasi eksklusif bidang AI untuk menjadi pemimpin masa depan. Google Student Ambassador program sendiri merupakan inisiatif pemberdayaan generasi muda, dan pada kesempatan ini para duta diajak berperan aktif dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital dan AI secara inklusif serta bertanggung jawab di kampus. Di hadapan 2000 duta mahasiswa baru, Google Indonesia menghadirkan sosok Syahdika Kurnia Ashari sebagai salah satu inspirasi. Siapa sih dia? Jadi nama lengkapnya Syahdika, ini tercatat sebagai mahasiswa jurusan teknik elektro, prodi D4 teknologi rekreasi instalasi listrik Tril Politeknik Negeri Medan angkatan 2023. Minat pada ilmu coding membuatnya juga belajar secara otodidak. Semasa menjadi GSI, ia pun aktif mempelajari pemanfaatan Gemini Canvas untuk membuat aplikasi. Syahdika mengaku terdorong untuk bisa berdampak dalam kegiatan-kegiatannya. Mindset ini salah satunya ia bawa saat mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi di kampusnya. Pada ajang Pilmapres Polmed, Syahdika salah satunya mengusung inovasi Sign AI Pro, platform penerjemah bahasa isyarat real-time berbasis web dengan teknologi computer vision. Dengan ini dapat membantu penyandang disabilitas berkomunikasi dengan orang yang belum memahami bahasa isyarat. Aplikasi yang dibuatnya dengan bantuan Gemini Canvas ini tak perlu perangkat tambahan, cukup webcam saja ya. Seperti apa aplikasinya begitu ya, dan perjuangan Syahdika untuk bisa membuat aplikasi ini, nanti kita akan mengupasnya di kisah inspiratif malam hari ini di Prosa Tarari Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawong kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Untung kita berangkat subuh, Ma. Tuh lihat, arah menuju Bantul macet panjang banget.
1: Iya, Pak. Sudah sabar aja lah. Paling juga nggak lama macetnya. Ini anak bujang Mama. Kok di belakang nggak ada suaranya? Pasti lagi tidur. Padahal harusnya nemenin papa nyetir.
2: Yee, siapa bilang aku tidur? Ini loh, aku tuh lagi bingung sama tugas di sekolah. Jadi, akhir pekan ini PR-nya menulis esai tentang ekonomi hijau. Artinya apa sih, Ma?
1: Oh, ekonomi hijau itu termasuk salah satu dari 8 misi dalam program Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran, Le.
0: Nah, ekonomi hijau itu disebut juga green economy. Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh dengan tetap memperhatikan permasalahan lingkungan hidup seperti pembangunan rendah karbon, Le.
2: Oh iya ya, aku ingat. Aku juga pernah baca artikel ini ya, mengenai pentingnya pencegahan polusi dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui ekonomi hijau.
1: Mari dukung ekonomi hijau
2: bersama Indonesia Maju
0: menuju Indonesia Emas 2045.

Baik, pendengar Pusat RRI Kediri, ya, kita masih bahas tentang Syahdika, ya. Syahdika yang membuat sebuah aplikasi begitu, ya. Mengusung inovasi sains AI Pro, platform penerjemah bahasa isyarat secara real time berbasis web dengan teknologi computer vision yang membantu penyandang disabilitas berkomunikasi dengan orang yang belum memahami bahasa isyarat. Syahdika juga mengembangkan aplikasi pemberdayaan perempuan Si Sukses bersama dengan teman-temannya Akbar Vicky Muhammad dan Syafril Pramana Pulungan di bawah bimbingan dosen Polmed Al Abdullah, yang menuturkan Si Sukses berawal dari niat memudahkan perempuan ibu-ibu di desa Sairotan Deli Serang, Sumatera Utara. Salah satu fitur aplikasi terintegrasi Gemini ini, yakni pencatatan keuangan cerdas. Si Sukses juga punya fitur kalkulator usaha berbasis AI. Jadi bisa untuk kalkulasi berapa modal dan harga jual yang pas untuk ibu-ibu melakukan usaha. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur desain kemasan berbasis AI. Fitur ini dirancang untuk memudahkan para ibu untuk memperbarui kemasan produknya atau rebranding agar makin laris. Untuk memperkaya wawasan dan mencari solusi terkait usahanya, Si Sukses juga memiliki fitur Si Story untuk sharing antar pengguna dan juga Si Boot. Si Boot ini AI-nya aplikasi, jadi ibu-ibu bisa menanyakan sama seperti kita menanyakan ke AI. Jadi fitur Si Boot ini bisa memberikan solusi-solusi khusus untuk usaha-usaha yang ingin dibangun oleh ibu-ibu. Tim leader dan AM implementation strategis Sukses ia menuturkan memanfaatkan Google Gemini untuk mengembangkan tata letak aplikasi, ide fitur dan cara kerjanya. Usulan proyek sosial Si Sukses sendiri diganjar pendanaan pada ajang InnoVillage 2025 yang diinisiasi Telkom Indonesia dan Telkom University. Aplikasi ini direncanakan rilis di Play Store. Lalu ketertarikannya untuk membuat aplikasi bermanfaat sebelumnya juga dituangkan Syahdika lewat Gizi Siswa, berangkat dari isu keracunan dan makanan tidak layak program makan bergizi gratis MBG. Syahdika mengembangkan website Gizi yang kemudian diusung di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS, Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Jadi web ini dibuat murni dari Google Gemini untuk menghitung gizi. Ada edukasi makanan bergizi juga, gimana cara buatnya untuk orang-orang tua yang ingin membuat makanan bergizi. Syahdika mengaku senang karena bisa memanfaatkan AI untuk berinovasi dan berkompetisi. Di perkuliahan sendiri ia juga memanfaatkan Gemini Deep Research untuk mendukung penulisan laporan praktikumnya sebagai mahasiswa teknik. Country Marketing Manager Google Indonesia Muriel Makarim berharap para duta mahasiswa 2026 bisa terinspirasi dari Syahdika dan para alumni GSA untuk memanfaatkan AI secara etis dan juga bermanfaat. Dan ya, perjalanan ini bisa membawa semuanya inspirasi, bisa membawa manfaat tidak hanya untuk kampus tapi juga untuk masing-masing dan untuk pendidikan di Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata,

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ada kami dan segenap kerabat kerja petugas mandiri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Satu FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Asito FM 100,2 MHz, kembali di udara siap menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu 10 Mei 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman, saya tersempat mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Senang sekali saya Arfonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini, edisi di akhir pekan ya, hari Minggu, kalender 10 Mei 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti berabad pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya si pagi hari ini pendengar? Mudah-mudahan sehat-sehat juga berbagai selalu yang akan mulai aktivitas Anda ya di akhir pekan ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan akhir pekan yang berkualitas bagi pendengar semuanya. Sekali lagi pendengar, kita akan menyimak bersama-sama kajian Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fahrudin FMTHI selaku dari pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Kawetawar Jombang, yang mengatakan begitu, aktualisasi makna takwa dalam ragam kehidupan pribadi muslim idaman. Lalu pada pukul 6 nantinya kita bergeser untuk menyimak waktu berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pusat Surabaya ya. Nah, nanti akan kembali lagi di RRI Pusat Kediri dalam menyajikan silang gereja ya, pada pukul 8 yang akan disiarkan langsung dari gereja yang ada di kawasan Pare Kediri. Pada pukul 9 kita bergeser untuk menyimak Idola Indonesia Naik Anak. Baik pendengar, untuk lanjutan program Kediri pagi ini ya, kita akan menyimak bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.

Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah simak bahasa semalam dengan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amalan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mengenai kita langsung saja menyimak bersama-sama kajian mutiara pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fahrudin FMTHI selaku dari pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Kalwa Etawar Jombang, topik itu aktualisasi makna takwa dalam ragam kehidupan pribadi muslim idaman. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang berbahagia seluruh pemirsa Mutiara Pagi RRI Kediri di Barakah Berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati kesegaran indahnya pagi hari ini dengan melaksanakan ibadah yang pertama di pagi hari, yakni sholat subuh. Tak lupa sholat dan salam merasa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengawal kita umat manusia dari zaman yang tidak beradab menuju ke zaman dengan keadaban dalam peradaban Islam dengan dua pusakanya, yakni Al-Quran dan Hadis. Pemirsa Mutiara Pagi di mana berada, pada pagi hari ini kita akan membincang tentang takwa, bagaimana implementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kita dalam mewujudkan diri sebagai mukmin yang idaman, seorang muslim yang mampu menunjukkan kebaikan-kebaikan di hadapan orang lain, baik secara zahir maupun secara batin, bukan karena untuk mencari pujian orang lain, tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali perbincangan tentang takwa ini adalah dari definisi takwa itu sendiri. Apa itu takwa? Ketika kita bicara tentang takwa, maka kita bicara dulu bagaimana seseorang yang bertakwa, indikatornya yang pertama wajib beriman dulu. Artinya apa? Sebagai orang Islam kita wajib beriman bagaimana kita mempercayai adanya Allah dan Rasulnya, mempercayai adanya kitab samawi, kitab yang diturun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga kita mempercayai Rasul-Rasulnya, kita mempercayai tentang hari akhir, dan kita percaya tentang qadar dan qadar atau takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tercermin di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5 yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuunas shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Siapakah orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, artinya orang-orang yang mengimani, yang mempercayai hal-hal yang ghaib. Apa itu hal-hal yang ghaib? Hal-hal yang wujud tapi mungkin kita tidak bisa melihatnya dalam jasad kasar kita, atau dimensi ketuhanan yang tidak bisa kita ikuti ketika berbicara tentang dimensi kemakhlukan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari suatu harta yang dia miliki, maka mereka pun yufikuna munafikah. Lalu kemudian walladzina yu'minuna bima unzila min qabli akhudhu min. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang hablum minallah yang jalan, lalu kemudian hablum minannas yang juga jalan. Jadi kita berangkat dulu dari definisi orang-orang yang bertakwa adalah yang yaitu orang yang beriman. Setelah orang itu beriman, maka kita lakukan keimanan itu dengan mengimplementasikan segala perintah Allah dan juga larangan Allah. Maka dalam setiap sholat Jumat kita seringkali mendengar wasiat ketakwaan dari khatib, yang itu merupakan suatu rukun atau sesuatu yang menjadi keabsahan di dalam sholat. Apabila seorang khatib tidak menyampaikan pesan takwa, maka salah satu rukun dalam khutbah tidak terpenuhi, dan itu bisa menjadi konsekuensi, memberikan konsekuensi bahwasanya khutbahnya belum sesuai dengan rukun. Kita dari kecil seringkali diberikan wasiat takwa. Apakah takwa itu? Takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, atau imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Artinya apa? Imtisalul awamir, yakni kita mengimplementasikan imtisal, kita melakukan, mengimplementasikan, mewujudkan. Apa kalau dalam bahasa baku zaman dulu, mengejawentahkan perintah-perintah Allah dan sekaligus mengejawentahkan dan tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian bagaimana kita memahami konsep imtisalul awamir dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kita juga tidak lepas dari macam-macam peran yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di ruang private atau ruang domestik maupun di ruang publik. Bagaimanakah orang yang bertakwa? Apakah orang yang bertakwa itu indikatornya hanya orang-orang yang baik di dalam ibadah makhluknya, atau ibadah yang berkaitan dengan ritual-ritual menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, seperti puasa? Lalu kemudian bagaimana ketakwaan yang harus diimplementasikan oleh orang muslim, orang yang beriman, di dalam kehidupan yang bersifat muamalah? Bagaimana ketakwaan itu bisa diimplementasikan dalam dunia kerja? Bagaimana implementasinya takwa di dalam peran-peran kita di ruang publik? Nah, tentunya itu yang kemudian akan menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim mukmin itu terjebak bahwasanya ketakwaan ya ketika waktunya sholat, masuk waktunya puasa. Lalu kemudian zakat, apakah hanya di bulan puasa? Lalu kemudian kita lalai bahwasanya di hari-hari di luar bulan Ramadan, maka kemudian kita meninggalkan infak, sedekah, apalagi zakat yang merupakan kewajiban. Jadi zakat di sini saya berikan perbedaan dari zakat yang wajib adalah zakat yang berkaitan satu dengan fitrah kita, yang kita sebut dengan zakat fitrah. Lalu kemudian ada juga zakat yang berkaitan dengan harta, termasuk nanti ada zakat profesi, ada zakat pendapatan, zakat penghasilan, yang ketika bulan Ramadan itu menjadi afdol. Afdol itu bagaimana? Sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat diutamakan untuk dikeluarkan. Tapi ingat, ketika zakat mal, maka harus kita satu, darahnya mencapai satu nisab dulu. Satu nisab adalah ukuran minimum dari kewajiban dikeluarkannya zakat. Yang kedua, harta kita sudah mencapai satu haul atau sudah satu tahun. Nah, kembali ke pesan takwa tadi. Lalu kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila mawqiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Hai orang-orang beriman, segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah jelas dalam ayat ini, U'iddat lil muttaqin, Allah sudah menjanjikan kepada orang yang bertakwa tentang apa? Tentang balasan nanti surga. Bagi siapa? Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum, orang yang bersegera untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan luasnya surga di muhi, seperti halnya luasnya langit dan bumi kepada siapa orang yang bertakwa. Lalu kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan siapa sih muttaqin itu. Yang pertama, ayat selanjutnya 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaudzimina al ghayza wal 'afina 'anil nas, Allah yuhibbul muhsinin. Siapa itu orang-orang muttaqin? Yakni orang-orang yang berinfak, menyampaikan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain terlebih dahulu. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat demikian. Siapa orang-orang yang bertakwa di dalam ayat ini? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Jadi menafkahkan di sini, berinfak di sini artinya luas. Bukan hanya berinfak secara maliyah, tapi juga berinfak secara amaliyah. Ketika kita berinfak secara maliyah, maka kita bicara tentang adanya satu kewajiban, seperti hanya kita memberikan nafkah kepada keluarga. Lalu kemudian bagaimana kita menginfakkan harta kita, maka muncullah ada sedekah, maka muncullah ada amal jariyah, maka muncullah ada hadiah. Ketika semua hal tersebut yang bersifat muamalah kita niatkan atas Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menginfakkan, menyampaikan, untuk memberikan harta kita atas dasar kita menjaga Allah, maka akan menjadi sebuah pahala dan menjadi ibadah. Ibadahnya berupa apa? Hablum minan nas, yang kemudian kita mencari hablum minallah. Artinya apa? Dimensi duniawi dan ukhrawi kita menjadi sambung. Nah, lalu kemudian berinfak secara aktual. Berinfak secara aktual maksudnya bagaimana? Yunfikuna fis sarra'i wad dharra', dalam keadaan yang sempit maupun keadaan yang luas. Terkadang manusia itu cenderung jika kita mendekatkan diri dalam keadaan yang sempit. Kenapa? Karena kita baru sadar, oh ternyata kita membutuhkan Tuhan. Lalu kadang-kadang kalau kita luas dalam keadaan yang bahagia, seringkali manusia kemudian kita melalaikan siapa sih pemberi nikmat ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang, dialah orang yang bertakwa. Ketika dikonversi, apa sih amalan seperti apa? Yakni bersyukur. Jadi bersyukur atas rezeki, bersyukur atas kenikmatan, dan bersyukur atas musibah. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri kenikmatan jiwa kelapan, maka dia menjadi kufur. Apalagi orang yang tidak bisa mengambil hikmah, tidak mensyukuri adanya musibah, malah kemudian kita mengolok-olok Tuhan, kita meracau, kemudian kita menghujat Tuhan, Tuhan tidak adil, Tuhan seperti ini dan seperti itu, kita juga disebut dengan kufur. Yani orang yang tidak bisa mensyukuri kenikmatan. Musibah itu kenikmatan jika kita mampu mengambil hikmah. Nah. Jadi di sini yung fikuna fisarra'i wabdara. Lalu kemudian pada ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfir dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'aluhum wa hum ya'lamu ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Siapa itu walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang apabila mengerjakan fa'alu fahisyatan aw zalamu, mengerjakan perbuatan yang keji atau menzalimi diri sendiri, maka segeralah mengingat Allah lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Artinya apa? Yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika kita terpleset, ketika kita khilaf melakukan sebuah dosa, idza fa'alu fahisatan aw zalamu aw fusahum. Jadi di sini melakukan keburukan, kekejian terhadap orang lain maupun diri sendiri, termasuk ketika kita lalai di dalam apa? Lalai dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian kita juga terjerumus, kemudian kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan luasnya ampunan. Zakarullah fastaghfiru. Fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya Allah juga memberikan kesempatan bagi orang-orang yang bertakwa adalah orang yang setelah melakukan kelalaian atau kemudian dia tidak sadari ternyata dia sudah melakukan hal-hal yang berdosa, lalu kemudian dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan orang yang bertakwa. Bagaimana dia bertaubat? Jadi ayat ini adalah siapa itu orang yang bertakwa, orang yang senantiasa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mutiara Pagi di mana berada. Lalu kemudian dalam takwa juga ada perintah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Artinya apa? Salah satu indikator bertakwa adalah orang yang kita sadar untuk beribadah. Lalu kemudian bertakwa itu kapan dilakukan? Dalam hadis, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Lalu bagaimana ketakwaan yang harus kita lakukan? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjadi orang-orang yang berindikator ketakwaan yang saya sampaikan tadi, baik dalam Al-Baqarah maupun surat Ali Imran tadi. Kembali ke bagaimana aktualisasi implementasinya. Ketika kita menjadi seorang mukmin muslim, kita wajib melakukan ketakwaan. Dengan apa? Ketika kita berada di ranah tanah private, di ranah domestik, bagaimana ketakwaan kita lakukan dengan menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Bagaimana kita berperan sebagai suami yang bertakwa, jadi suami yang sadar tanggung jawabnya sebagai imam di dalam keluarga. Kalau kemudian seorang suami yang menjaga kewajibannya sebagai pencari nafkah yang merupakan sebuah kewajiban di dalam pernikahan, kalau kemudian memberikan hak-haknya anak amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang tua bukan hanya memberikan uang semata kepada anak-anak kita, tapi juga kita berikan didikan, karena ketakwaan adalah salah satunya dengan mendidik. Ketika kita memberikan satu ilmu kepada anak didik kita, itu juga merupakan implementasi ketakwaan. Dari mana anak-anak kita mengenal Tuhan? Ya dari kita sebagai orang tua. Lalu kemudian ketika di tanah publik, kita mengimplementasi ketakwaan sesuai dengan skup kita, sesuai dengan skup kita di dalam mengamalkan. Ketika dalam pekerjaan, ketika kita menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, maka jadilah guru dan dosen yang bertakwa. Sebelum kita menyampaikan tentang kebaikan, maka bertakwalah secara private dulu. Kita layakkan diri kita untuk memberikan nasihat-nasihat. Jangan sampai yang kita sampaikan ternyata kita tidak bisa melakukan. Jadilah dosen, jadilah guru yang bertakwa dengan menyampaikan ilmu-ilmu yang benar, bukan memprovokasi tentang sesuatu yang salah. Ketika mungkin bagaimana menjadi seorang penyiar yang bertakwa, bagaimana ketika bekerja di dunia media yang bertakwa, jadilah pekerja media yang senantiasa menyiarkan kebaikan, jangan menyiarkan sebuah kebohongan. Lalu kemudian apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan fakta, baik di dalam media cetak maupun media massa, media televisi ataupun di radio, maka siarkanlah kebaikan. Itu juga merupakan ketakwaan. Lalu bagaimana ketakwaannya seorang pejabat? Maka bukan hanya membuat kegiatan yang bersifat ibadah yang bersifat ritual saja, mengadakan sholawatan, istighosah, itu memang sebuah bentuk kita meningkatkan ketakwaan, hablum minallah. Tapi dalam hablum minallah sebagaimana seorang pejabat yang bertakwa adalah seorang pejabat yang membuat kebaikan, yang membuat kebijakan yang bisa menghasilkan kemaslahatan atau kemanfaatan, baik bagi umat Islam maupun umat yang non-Islam. Itu merupakan sebuah moderasi beragama yang indah di dalam kebinekaan Indonesia. Jadilah seorang pejabat yang bertakwa, pejabat yang membuat kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam kajian kita tentang bagaimana implementasi aktualisasi takwa agar kita menjadi pribadi muslim yang idaman. Terima kasih.
3: Oke, baik Ustaz Harudin, terima kasih untuk mukadimahnya. Mungkin kita singkat break dulu ya Gus ya. Kita turunkan dulu temponya, nanti kita akan masuk di tanya jawab ya. Saya mendengar nantinya kita bisa berinteraksi dengan Ustaz Farudin, lalu jalur pesan tingkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon jalur pun bisa di 081-134-1116. Saat lagi kita akan kembali jam ini.
4: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: www.radiomercubuana.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.
1: Anda kembali lagi masih bersama saya Arwana, juga ada Ustaz Farudin. Halo Gus.
2: Halo
1: Gus. Gus, dalam aktualisasi untuk menjadi orang yang bertakwa Gus ya, pastinya kan banyak sekali Gus ya cobaannya. Lalu bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah ya, dengan niat kita awal ingin menjadi orang yang bertakwa.
2: Jadi kembali ke implementasian bertakwa dalam kehidupan kita. Maka kita yang pertama harus pahami, sadari tentang job deskripsi yang baik. Ketika kita misal kita menjadi orang yang bertakwa sebagai seorang hakim, maka seorang hakim bagaimana tugas-tugas utamanya. Nah, ketika kita bisa menjalankan perintah-perintah atau job deskripsi secara baik, maka itu merupakan salah satu bentuk konkret istiqomah. Lalu kemudian seseorang yang ketika di dalam implementasi kehidupan publiknya, dia juga menjadi seorang yang beriman, ya maka jangan sampai ketika kita bekerja, ketika kita melaksanakan sebuah sidang, kalau ini tentunya hakim, tentunya penegak hukum, karena saking sibuknya bersidang lalu kemudian melupakan sholat, itu bukan merupakan indikator orang yang bertakwa. Jadi bertakwalah hablum minallah secara baik, dan bertakwalah dengan bermuamalah secara baik juga. Karena indikatornya takwa yang pertama adalah hablum minallahnya dulu, lalu kemudian baru hablum minallah. Jangan dibalik, hablum minallahnya baik tapi hablum minallahnya jelek, maka itu bukan orang yang bertakwa. Karena dalam surat Al-Baqarah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang percaya kepada penciptanya lalu kemudian melaksanakan sholat, itu adalah indikator orang yang bertakwa yang pertama.
1: Yeah. Berarti kalau misalkan implementasinya dalam dunia pekerjaan, sholatnya juga jangan lupa ya Gus ya, jangan hanya ketakwaan kita kepada job desk kita masing-masing di berbagai bidang, namun untuk sholatnya itu jangan seperti itu Gus ya, harus beriringan ya. Itu yang dinamakan hablum minallah dan juga hablum minannas yang berjalan beriringan gitu Gus ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Iman dan takwa menjadi satu kesatuan, Gus. Apakah jika kita dapat menerapkan iman dan ketakwaan kita ketika kita menjalani duniawi, maka apa hasilnya akan berhasil, Gus?
2: Ya, jadi iman itu seharusnya akan menjadikan orang menjadi takwa. Artinya gini, orang yang sadar kalau dia dirinya beriman, maka dia pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Harus ada kesadaran diri, kemudian memaknai keimanan seperti apa. Ketika kita di dalam pekerjaan, siapa sih dalam pekerjaan formal? Siapa sih yang kita takuti di dalam struktur? Pastikan pimpinan. Pastikan pimpinan. Jadi ketika kita menyadari posisi kita sebagai katakanlah kepala staff, di atas pasti ada owner, pasti ada manager. Secara hierarkis yang kita takuti siapa? Kan manager. Dalam hal keimanan, seandainya kita tergoda untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar, oh kita ini diciptakan oleh Allah. Allah memberikan syariat, perintahnya seperti ini, larangannya seperti ini. Jadi sadaran atas keimanan itu menjadi kunci. Agar apa? Agar ketakwaan bisa berjalan. Jadi seseorang yang bertakwa itu sudah pasti beriman. Tapi orang yang beriman bisa jadi dia belum menjadi derajat muttaqin karena ketidaksadarannya atas keimanan. Jadi konsepnya seperti itu.
1: Maksudnya seperti itu ya. Oke. Terus terakhir Gus, sebelum kita menutup dialog di pagi hari ini ya. Jika jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, apakah ada indikator yang harus ditemukan?
2: Ya, indikator yang pertama adalah kita menyadari dulu alladzina yu'minuna billahi. Kita sadar bahwasanya kita ini makhluk yang ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata pertama, kita sadari bahwa kita adalah makhluk yang punya pencipta. Itu sebagai indikatornya orang yang berketuhanan, orang yang beragama. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana sang pencipta ini juga memberikan syariat. Ada perintah, ada larangan. Perintah adalah larangan untuk meninggalkan. Tapi kalau larangan adalah apa? Perintah untuk meninggalkan. Itu yang kedua. Indikator ketiga, kita menyadari ketika kita beraktualisasi, beribadah sebagai apa, kita lakukan sesuai dengan job deskripsi. Kita menjadi seorang organisator, kita juga harus istiqomah, harus kemudian kita melihat program kerja itu seperti apa. Jangan kemudian orang yang bertakwa itu sebagai seorang top leader kemudian tidak ada di dalam program kerja, tiba-tiba diada-adakan. Kecuali ketika ada hal yang bersifat force majeure, sesuatu yang bersifat secara tiba-tiba, itu dibolehkan. Tapi lakukan, sadari apa yang harus kita lakukan, kemudian kita melakukannya atas dasar kita menjadi ridho Allah, itu juga indikator orang bertakwa. Yang terakhir indikatornya adalah kita ikhlas terhadap apa yang terjadi. Kalau kemudian kita mensyukurinya, mengambil hikmah atas apa yang sudah terjadi, gitu.
1: Oke, baik. Gus, nggak kerasa kita berada di penghujung segmen. Monggo silakan untuk closing statement seperti apa Gus yang bisa dibagikan kepada anda di
2: tengah musim. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Kediri, benar-benar ada telah sampai kita pada penghujung perjumpaan. Jadi jadilah orang yang beriman, jadilah orang yang bertakwa. Jadilah orang yang bertakwa dengan menyadari keimanannya. Jadilah orang yang beriman dengan menjalankan apa yang menjadi ketentuan dari sang pencipta syariat. Kita hidup di dunia sebagai orang Islam, kita dituntut dengan adanya taklif, kita dibebankan tentang melaksanakan syariat Islam. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi seorang yang bertakwa. Bertakwalah baik di dalam privat maupun di dalam publik. Jangan sampai kita bertakwa di publik tapi ternyata di dalam ranah domestik kita acak-adul. Di dalam ranah privat ternyata kita menjadi orang yang tidak melaksanakan yang disebut dengan orang yang munafik. Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa berjuang menjadi orang-orang yang beriman sekaligus orang yang bertakwa untuk menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Al-Fakir Ahmad Fakhruddin undur diri dari ruang dengar Anda sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fakhruddin muka dimanya. Mudah-mudahan dialog kita bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa berjumpa lagi Gus ya di lain kesempatan. Salam saya selalu Gus. Assalamualaikum.
2: Amin. Waalaikumsalam.
3: Baik, dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dalam jam tiara pagi ya. Mudah-mudahan bisa mempertebal kemenangan kita kepada Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, kita bergeser dan menjalin warta berita sepekan daerah ya. Kami siarkan langsung dari daerah RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri. Kenal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah, pada pukul 6 kita akan menyimak bersama-sama warta berita pagi sepekan yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional. Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Inilah warta pagi selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional serta menginstruksikan seluruh jajaran untuk aktif menyisir anak-anak yang belum bersekolah. Ani Hasanah berikut melaporkan.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional melalui pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdampak nyata. Untuk itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran aktif menyisir anak-anak yang belum bersekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan tanpa beban, terutama bagi keluarga kurang mampu.
3: Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi kepada semua guru di Jawa Timur yang dengan ketulusan dan ketekunan terus membimbing serta mendampingi siswa hingga mampu mencapai prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kami juga ingin menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut juga diperkuat dengan intervensi program yang terarah dan inklusif. No one left behind. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal.
2: Saat upacara peringatan Hardiknas di Jawa Timur, Dinas Pendidikan Jawa Timur juga mendapatkan penghargaan dari MURI atas gerakan minum tablet tambah darah TTD secara serentak yang melibatkan total lebih dari 1,5 juta siswa. Piagam tersebut diserahkan secara langsung oleh Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri.
4: Mohon izin kami laporkan.

0: dibacakan oleh Nita Sylvia. Kita bergeser ke informasi lain. Komisi Nasional Perlindungan Anak mengapresiasi peran Radio Republik Indonesia, RRI Surabaya, dalam menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Atit Sasono melaporkan.
1: Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya mengapresiasi peran Radio Republik Indonesia dalam menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak termasuk bullying serta pemenuhan hak-hak dasar anak. Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya Saiful Bahri menilai media memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak.
2: Yang pertama bahwa kami mengapresiasi terkait dengan RRI Jawa Timur termasuk Surabaya ya Bapak terkait peran terhadap pengembangan informasi dan bagaimana pencegahan terkait dengan kekerasan pada anak.
1: Selain memberikan edukasi, sinergi antara media dan lembaga perlindungan anak juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Sementara itu, Kepala RRI Surabaya Unggul Supriyadi menegaskan komitmen RRI untuk terus berkolaborasi dalam kampanye perlindungan anak di tengah masyarakat.
3: Harapan kami dari Pak Saiful dan jajaran di sana ya, di perlindungan Komnas Anak tetap berkolaborasi dengan RRI, berkolaborasi mengedukasi masyarakat ke depannya. Jangan pernah patah arang, jangan pernah putus asa di tengah jalan. Apapun yang kita hadapi, ayo kita hadapi sama-sama.
1: Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan edukasi mengenai perlindungan anak dapat semakin luas menjangkau masyarakat, sehingga kasus kekerasan maupun bullying terhadap anak dapat dicegah sejak dini. Atit Sasono melaporkan.
0: Pendengar, cegah kekerasan pada anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, DP3AKB Lamongan, memperketat pengawasan terhadap lembaga penitipan anak atau daycare. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Upaya mitigasi mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan pengasuhan dilakukan PMK Lamongan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan memperketat pengawasan terhadap lembaga penitipan anak atau daycare. Kepala Dinas P3AKB Lamongan, Aini Masida, mengatakan pengawasan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor. Pembinaan difokuskan pada lembaga-lembaga baru yang masih membutuhkan pendampingan, baik dari sisi manajerial, kualitas SDM, maupun pola pengasuhan.
5: Jadi memang dari yang baru ini banyak meminta masukan dari kita terkait dengan penyelenggaraannya, baik itu manajerialnya, SDM-nya, dan juga pola pengasuhannya. Yang tentunya yang pertama adalah evaluasi, kemudian ada pembinaan, kemudian mungkin yang kita berat mencabutkan izin, kalau memang itu perlu kita lakukan, ya harus kita lakukan. Ya tentunya daycare ini harapannya adalah memang satu melindungi hak anak, termasuk salah satunya adalah perlindungan terhadap kekerasan. Ya ada hak hidup, ada hak berkembang dan semuanya harus terjamin secara utuh di daycare ini.
4: Sementara itu pengelola PAUD Golden School Tri Nuryantini menyambut baik langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah. Ia mengaku terbuka terhadap evaluasi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pengasuhan.
6: Berdampak ya, akhir-akhir ini akhirnya orang tua lebih was-was kita, padahal ya setiap kegiatan kita sampaikan, oh hari ini kegiatannya seperti apa, tapi tetap orang tua akan tanya, bu anaknya lagi apa, bu anaknya sedang apa.
4: Melalui pengawasan yang lebih ketat dan pembinaan yang berkelanjutan, baik dari dinas maupun pengelola PAUD berharap dapat memberikan layanan pengasuhan yang aman, nyaman, dan ramah. Fadin Raki melaporkan.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik atau BPS. Data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional. Ermina Jane melaporkan.
8: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi menyampaikan,

0: memberikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
1: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan kita ambil, yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Terus pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan arah kebijakan dari pemerintah kota.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
2: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsul, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai, akurat dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
0: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415.000 unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
3: Pendengar, pada pelaksanaan Festival Ruja Ulek 2026, RRI Surabaya turut memeriahkan acara dengan nuansa Piala Dunia yang menarik dan penuh warna. Berikut laporan selengkapnya bersama Faiz Putra.
4: Pendengar, saat ini sudah berlangsung perayaan Festival Ruja Ulek tahun 2026. Dan kali ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah memasuki area panggung guna menyaksikan beberapa pertunjukan yang disuguhkan pada perhelatan Festival Ruja Ulek tahun 2026 kali ini. Dan perlu diketahui pendengar, perayaan Festival Ruja Ulek tahun 2026 kali ini merupakan serangkaian hari jadi Kota Surabaya. Dan pada penggelaran tahun ini, festival akan digelar lebih meriah dengan beberapa pertunjukan kembang api. Dan saat ini juga sedang berlangsung drama teatrikal yang menunjukkan tentang tema hari ini. Dan pada perhelatan hari jadi Kota Surabaya dan juga Festival Ruja Ulek tahun 2006 kali ini, pemerintah Kota Surabaya memberi tema yaitu Rujakporia, yang di sini akan menyuguhkan beberapa pertunjukan yang bernuansa bola, karena pada tahun ini juga bertepatan digelarnya perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Dan pada malam ini pendengar, ada total sebanyak 132 peserta lomba fashion tematik dan juga 136 kelompok peserta yang terlibat pada perhelatan Festival Rujak Ulek 2026 kali ini. Dan pada Festival Rujak Ulek tahun 2025 lalu, pemerintah Kota Surabaya sukses mendatangkan sebanyak 12.000 pengunjung dengan nilai perputaran ekonomi lebih dari 1,28 miliar. Dan pada tahun ini jumlah pengunjung ditargetkan meningkat lewat konsep yang cukup meriah dengan perhelatan kembang api dan beberapa penampilan lainnya. Itu saja pendengar yang bisa kami sampaikan dari Surabaya Expo THR dalam perhelatan Festival Ruja Ulek tahun 2026. Faiz Putra kembali ke studio.
3: Kemudian DPRD Sidoarjo menerima banyak aduan masyarakat terkait dugaan ketidakadilan yang dilakukan panitia dalam tahapan pemilihan kepala desa Pilkada serentak 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
5: Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasik mengakui pihaknya menerima banyak aduan masyarakat terkait dugaan ketidakadilan yang dilakukan panitia dalam tahapan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tahun 2026. Aduan tersebut, kata Abdillah, mayoritas berkaitan proses administrasi, penetapan calon, hingga dugaan keberpihakan panitia di tingkat desa yang dinilai mencederai prinsip demokrasi.
6: Dalam pilkada tersebut, pemetaan ini kemudian penting, artinya karena biar kita semuanya bisa mengantisipasi secara tepat. Nah, beberapa contoh desa-desa tertentu sudah sempat mengadu kepada kami, dan sempat kami juga selesaikan, kita undang kepanitiaannya, kemudian juga beberapa antar pendukungnya ya. Nah, rata-rata awal-awalnya mereka mengadu pada sisi ketidakadilan ataupun apa ya istilahnya, apa, ABCC bahasanya ya.
5: Pihaknya menegaskan DPRD melalui fungsi pengawasan akan menindaklanjuti setiap laporan tersebut, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik di masyarakat. Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi terbaru guna mencegah konflik kepentingan, termasuk dalam pencalonan kepala desa oleh perangkat desa aktif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pemerintah Kota Kediri mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Pemerintah Kota Kediri pada saat ini mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati dan menyerahkan secara simbolis masing-masing satu unit kendaraan operasional kepada koperasi di Kelurahan Ngronggo dan Tosaren. Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri.
8: Yang pertama, kita yang sudah berdiri 46, kemudian yang menggunakan aset BUMD juga ada 3. Ada di Dandangan, Rican, satunya itu di Dandangan, Rican, satunya di Selubalabung. Kemudian yang 3 ini kita bangun, dan selanjutnya kita tentunya bukan kita tidak mendukung, tentunya kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas.
7: Ditambahkan Vinanda bahwa pada saat ini telah terbentuk 46 koperasi dan 26 diantaranya sudah beroperasi. Selain itu juga ada 3 koperasi yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah mengatakan, ia sangat mendukung pula pemberian fasilitas yang diserahkan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Di antaranya berupa satu unit kendaraan roda 6 Mitsubishi Fuso FE74HD, satu unit pick-up 4x4, dua unit motor D3, serta sarana pendukung lainnya seperti hanya berupa rak display, AC, dan juga sejumlah mebler. Adapun semua fasilitas ini dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
9: Ini kan itu ya apa yang sudah Mas tadi sampaikan, ini sudah impres. Impres instruksi presiden. Instruksi presiden, tapi kalau memang ada mungkin aturan lain selain itu, ada LP2P dan LSD, ya kita cari solusi yang lainnya. Mungkin ada aset-aset pemerintah kota, pemerintah provinsi atau BUMN yang sudah terbengkalai, mungkin bisa itu dimanfaatkan.
7: Lebih lanjut, Dandim 089 Kediri juga memastikan bahwa semua sarana-prasarana tersebut akan dipastikan telah dilengkapi sebelum tanggal 16 Mei mendatang. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri kembali membuka pendaftaran program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026 bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
10: Program pendaftaran tanah sistematis lengkap kembali digulirkan pemerintah Kabupaten Kediri guna memberikan kepastian hukum dan sertifikat tanah resmi bagi masyarakat. Salah satunya di Kecamatan Pare terdapat 4 desa yang mendapatkan kuota PTSL, yaitu Desa Tulung Rejo, Desa Tertek, Desa Pelem, dan Desa Darungan. Kepala Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Mat Nur Kasan, menjelaskan tahun 2026 pihaknya menerima kuota PTSL sebanyak 1.672 orang. Kuota tersebut dialokasikan bagi masyarakat yang berada di 5 dusun, yaitu Dusun Tulung Rejo, Dusun Mulyo Asri, Dusun Mangun Rejo, Dusun Tegal Sari, dan Dusun Puh Rejo.
11: Desa Tulung Rejo bersama dengan panitia membuka pendaftaran pertama kali untuk PTSL. Hampir semua peserta memenuhi kelengkapan yang dibawa. 1. Fotokopi KTP, 2. Fotokopi KK, 3. SPPT plus pelunasan. Alhamdulillah ini bawa semua. Dari verifikasi teman-teman semua, hanya ada beberapa yang fotokopinya tidak jelas, perlu dikembalikan karena tidak bisa diinput oleh panitia ke laporan online.
10: Ia menambahkan pendaftaran PTSL di Desa Tulung Rejo dilaksanakan selama 10 hari, dan setelah pendaftaran, proses selanjutnya yaitu pengembalian berkas untuk kelengkapan, seperti kelengkapan surat pernyataan waris, jika tanah yang didaftarkan merupakan hasil waris, maupun bukti jual beli tanah, serta lainnya. Sementara Ketua Program PTSL Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Muhammad Wali Fatma mengatakan, setelah pendaftaran, masyarakat diberikan waktu sekitar 2 minggu untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses PTSL yaitu kurang lengkapnya data yang menunjukkan asal usul dari tanah yang didaftarkan.
12: Untuk melengkapi perlengkapan-perlengkapan yang harus dia lengkapi selama 2 minggu itu. Tapi kalau setelah 2 minggu masih ada kurang, kemungkinan dia masih dikembalikan lagi untuk mengadakan proses perlengkapan untuk kebutuhan ke BPN. Ya biasanya yang terjadi ada yang tidak punya petok C, ada yang tidak punya petok D. Lah itu nanti yang repot kepala desa karena dia harus minta dan mencarikan. Repotnya nanti dari mana asal? Ada yang dari ini ternyata begitu dicek tidak dari itu, ternyata datanya berbeda.
10: Mat Nurkasan berharap kuota PTSL tahun 2026 dapat terpenuhi karena pihaknya telah menyampaikan sosialisasi terkait pendaftaran melalui medsos, selebaran dan lainnya. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda dari reporter Faiz Putra bahwa RRI Surabaya berhasil meraih penghargaan kategori penyaji terbaik dalam Festival Rujak Ulek Surabaya dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
13: RRI Surabaya berkesempatan untuk ikut serta memeriahkan pergelaran Festival Rujak Ulek tahun 2026 yang diselenggarakan di Surabaya Expo Center Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya pada hari Sabtu 9 Mei 2026 dengan tema tahun ini, yakni Rujak Poria. RRI Surabaya tampil dengan kostum meriah bernuansa sepak bola seperti jersey bola, bendera timnas, miniatur lapangan bola, dan pernak-pernik lainnya. Peserta Rujak Ulek RRI, Cahyana Febriangga, mengatakan alasan mengusung tema bernuansa bola tersebut karena pada tahun ini juga akan berlangsung perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Semangat kemeriahan bernuansa bola ini juga ditunjukkan tim Rujak Ulek RRI Surabaya, lantaran pada tahun ini RRI juga menjadi radio broadcaster resmi untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
14: Kami mengikuti acara ini sudah ketiga kalinya. Motivasi kami ikut ini karena kota Surabaya akan ulang tahun. RRI Surabaya adalah bagian dari Surabaya, jadi kami harus ikut memeriahkan ulang tahun kota Surabaya. Tema untuk Festival Rujak Ulek 2026 ini adalah Rujak Poria. Otomatis kami mengikuti tema tersebut, jadi serba bola. Karena RRI Surabaya juga media partner untuk Piala Dunia 2026, otomatis kami benar-benar totalitas dalam segala macam perbolaan yang ada di sini. Nggak ada yang ketinggalan satupun. Apapun yang berkaitan dengan bola, kami pasang di sini dari negara-negara yang mengikuti Piala Dunia. Makanya itu ada miniatur lapangan sepak bola, ada bola-bola balon ini, lalu ada juga bendera-bendera, ya bendera-bendera dari negara-negara yang, ya kami juga menggunakan jersey dan memang kami mengikuti konsep supporter ya, supporternya bola gitu.
13: Tahun ini merupakan tahun ketiga RRI Surabaya ikut berkontribusi memeriahkan pelaksanaan Festival Rujak Ulek dan secara spesial RRI kembali meraih juara dengan kategori 40 penyaji terbaik setelah berhasil menjuari event yang sama dua kali secara berturut-turut. Faiz Putra melaporkan.
15: Info olahraga.
3: Pendengar, pengamat sepak bola menilai penyelenggaraan Piala Dunia 2026 hampir dipastikan tetap berjalan meski dunia tengah menghadapi berbagai konflik geopolitik. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
16: Pengamat sepak bola Alif Safiar menilai penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 hampir dipastikan tetap berjalan aman meski dunia tengah menghadapi berbagai konflik geopolitik. Menurut Alif Safiar, Sabtu siang secara panjang penyelenggaraan Piala Dunia menunjukkan ajang tersebut tetap berlangsung normal meskipun situasi politik internasional sedang memanas. Alif Safiar mencontohkan pada masa lalu berbagai perang dunia maupun konflik internasional tetap tidak mengganggu pelaksanaan turnamen sepak bola terbesar tersebut. Bahkan saat perang dingin berlangsung, kompetisi sepak bola dunia tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
17: 95-98% akan berjalan dengan baik. Piala Dunia ini kan tadi saya katakan di era perang dingin dulu, di era misalnya ketika Amerika nyerbu Vietnam atau apa, kan Piala Dunia berlangsung nggak ada masalah. Biasanya yang suka ada masalah itu di Olimpiade, nggak ada masalah. Kalau misalnya peristiwa masa lalu Black September atau apa, itu kan bukan di Piala Dunia. Nah itu pertama. Kedua, dari sejarah ya tadi, yang kedua penyelenggaraan ini kan akan diadakan di jauh lokasinya dari lokasi perang. Dengan dinamika geopolitik yang sangat jauh, saya kira itu juga ya hampir tidak mungkin lah ada peristiwa-peristiwa yang bagaimana kan, kecuali kalau Piala Dunianya digelar di Uni Emirat Arab.
16: Alif Safiar menambahkan untuk resiko gangguan mungkin lebih besar apabila turnamen Piala Dunia digelar di kawasan Timur Tengah yang sedang mengalami ketegangan militer. Alif Safiar optimis faktor keamanan dari tuan rumah terutama Amerika Serikat telah dipersiapkan secara maksimal untuk menjamin keselamatan seluruh peserta maupun penonton. Uni Arianto melaporkan.
3: Pendengar, tim Meta Putri mengalami perkembangan pesat dalam kompetisi sepak bola putri usai mengalahkan Persegres Putri dengan skor 12-0. Berikut laporan Agustin Irdiani selengkapnya.
18: Pelatih tim Putri Meta, Saidong, mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan telak 12-0 atas Persegres Putri dalam laga lanjutan kompetisi sepak bola putri Hydro Plus Soccer League yang berlangsung kemarin. Menurutnya hasil tersebut bukan sekedar soal skor besar, melainkan bagaimana para pemain mampu menjalankan sistem permainan yang selama ini terus dibangun dalam proses pembinaan tim. Ia menilai para pemain menunjukkan perkembangan yang positif baik dalam bertahan dan menyerang. Selain itu, disiplin pemain yang ditunjukkan para pemain juga menjadi poin penting yang paling ia apresiasi dalam pertandingan tersebut. Saidong menegaskan bahwa fokus utama tim bukan semata-mata mengejar hasil akhir, melainkan meningkatkan kualitas pemain dari hari ke hari. Ia ingin para pemain terus berkembang baik dari sisi skill, teknik maupun pemahaman bermain.
19: Kita mau baik itu defend maupun menyerang. Dan ya sebenarnya kita apa ya, ini kan proses belajar ya. Jadi anak-anak ini saya senang ada progres, itu yang saya sukai. Dan kedisiplinan dalam bermain, memang mungkin lawannya hari ini memang kurang maksimal, tapi saya senang ini kesempatan untuk mengembangkan itu ke depannya, karena kita ini kan anak pembina terus berkembang baik itu secara skill, teknik maupun cara bermain, itu yang saya tekan. Ya saya harap apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa ditinggi mata lagi, bisa anak-anak bisa lebih tenang lagi, karena pressure-nya kan beda dengan pertandingan hari dan besok. Saya melihat permainan anak-anak terus berkembang ya, itu yang saya suka, karena kita kan pembinaan itu aja, ini terus berorientasi pembinaan, yang penting mereka meningkat hari demi hari. Dan itu perkembangan semangat mereka semakin matang. Cara bermainnya lebih enak, teman-teman.
18: Meski kini Meta bersaing di papan atas dan berpeluang menentukan posisi tiga besar, ia berharap para pemain tetap mampu tampil tenang menghadapi tekanan pada pertandingan berikutnya yang dinilai jauh lebih berat. Sejak awal Meta sebenarnya mentargetkan bisa lolos ke putaran final, namun ia mengakui timnya masih belum beruntung meski secara permainan terus menunjukkan peningkatan. Agustin Irdiani melaporkan.
15: Demikian info olahraga.
3: Mendengar demikian Warta Pagi hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
15: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, selamat pagi. Anda masih bersama kami dalam program Surabaya Pagi ini di edisi 10 Mei 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Kita akan awali dengan informasi berkaitan dengan cuaca. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda yang dirilis oleh BMKG Juanda di edisi hari ini 10 Mei 2026 bahwa pada pagi hari pendengar diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Begitupun juga kondisi pada siang hingga sore hari bahkan hingga malam hari. Jadi diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dan ternyata kondisi serupa masih juga akan sama berlangsung hingga dini hari yang juga diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Suhu udara sendiri berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 100%. Arah angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Lantas, apakah semua daerah kondisinya sama di kesempatan hari ini? Tentu saja tidak jawabannya pendengar, karena dari apa yang disampaikan oleh BMKG atau rilisnya, tidak semua kondisi itu berpotensi, tidak semua daerah atau wilayah ini berpotensi turun hujan ringan. Justru malah hujan ringan itu hanya berada di beberapa wilayah atau daerah, tepatnya di Banyuwangi, kemudian juga Lumajang, serta Sumenep ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kondisinya itu akan berubah-ubah. Maka nanti Anda bisa simak bersama pantauan real secara real time dari pihak BMKG yang akan diupdate langsung begitu ya, melalui media sosial @info_bmkg_juanda, atau Anda bisa membuka stametjuanda.bmkg.go.id. Nah, untuk pendengar juga yang mungkin hari ini ada agenda untuk keluar kota, kemudian Anda juga ingin tahu kira-kira apakah di beberapa wilayah lain ini sudah mulai turun hujan atau tidak begitu ya, karena beberapa daerah memang berpotensi akan turun hujan pada pagi sampai dengan dini hari nanti begitu ya, atau keesokan harinya. Maka Anda bisa memantaunya langsung melalui cuaca WOVI begitu ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang sangat memudahkan kita untuk bisa mengupdate kabar terkini jika Anda ingin bepergian ke suatu tempat dan ingin mengetahui kondisi beberapa wilayah begitu ya di tempat lainnya. Jadi Anda hanya cukup mengeceknya itu menggunakan WOVI Juanda begitu ya. Kalau Anda tulis begitu WOVI Juanda BMKG, maka nanti akan langsung muncul begitu ya, langsung muncul bagaimana kondisi di hari ini. Apakah sudah mulai turun hujan di beberapa wilayah atau ruas tertentu? Maka Anda bisa cek bersama begitu ya. Karena biasanya kalau misalkan kita bepergian keluar kota kan khawatirnya maunya sih senang-senang begitu ya, maunya dan berharapnya sih gak ada hujan begitu ya. Tapi kondisinya kan kita tidak tahu kalau misalkan kita tidak lihat sendiri. Maka Anda bisa melihatnya melalui cuaca WOVI, karena di sana akan tertulis secara nyata atau terpampang dengan beberapa kategori. Jadi di sana ada gradasi warna mulai dari biru, kemudian hijau. Kalau biru dan hijau ini masuk kategori hujan ringan, tapi kalau sudah kuning, kemudian juga lebih ke arah orange kemerahan atau bahkan ungu, itu sudah kondisinya berbeda. Jadi kalau kuning itu hujan sedang begitu ya, kemudian merah ke arah orange ke arah merah itu hujan lebat begitu, dan ungu itu cuaca ekstrim. Jadi akan ada gradasi warna yang menunjukkan wilayah tersebut ini kondisinya saat ini sedang apa, turun hujankah dengan intensitas ringan dan lain sebagainya. Baik, Pendengar, kami akan terus update informasi-informasi lainnya untuk Anda di hari ini. Jangan lewatkan ragam kabar menarik begitu ya, atau program-program menarik yang juga sudah kami siapkan. Nanti pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, jangan lupa bahwa kita akan hadirkan ibadah di Minggu pagi hari ini dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Nanti pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi kita akan hadirkan Ekaristi di Minggu pagi. Setelah itu pada pukul 9 pagi Anda bisa menyimak bagaimana program Idola Anak RRI. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari Euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Dan selamat sportivitas persatuan dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI kita sambut momen penuh aksi, harapan dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara tetap di udara.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, bagaimana hari Minggu ini? Apakah segalanya berjalan dengan baik ya? Apakah pada hari Minggu ini Anda sudah mulai bergerak untuk melakukan aktivitas? Atau bahkan mungkin karena semalam juga ngikutin Rujak Poria, Festival Rujak Ulek begitu sampai usai. Jadi Anda sekarang lagi istirahat di kamar, lagi goleran begitu ya. Belum mau ngapa-ngapain, alias masih mager, malas gerak. Apapun itu, mudah-mudahan segalanya lancar sampai dengan usai nanti. Karena liburnya udah usai ya, hari Minggu hari terakhir libur, Senin udah masuk lagi, bekerja seperti biasa, banyak aktivitas dan juga ragam hal yang harus dikerjakan di kantor. Semangat selalu. Untuk event Hari Jadi Kota Surabaya atau rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya yang lebih menggelegar masih ada lagi, Surabaya Vagansa ya, Garden of Hope ya. Jadi ya bisa dibilang kemarin kan sempat ada perubahan waktu. Jadi yang tadinya itu akan berlangsung pada tanggal 2 Mei kala itu, tapi kemudian ada perubahan agar lebih bagus lagi konsepnya begitu kali ya. Jadi ada tanggal baru dan juga rutenya lebih panjang kalau yang ini. Mulai dari mana itu Tugu Pahlawan sampai dengan Monumen Bambu Runcing Surabaya. Jadi tanggal 16 Mei jangan sampai terlewat pendengar ya, Surabaya Vagansa. Lebih rute lebih panjang, cahayanya lebih benderang ya. Jadi gemerlap banyak mobil berhiaskan bunga dan warna-warni lampu di Surabaya Vagansa Festival of Light, siap menyapa malam Minggu Anda pada 16 Mei minggu depan ya. Jadi rute yang semula direncanakan melintas dari Siola hingga Balai Pemuda kini akan menerangi jalanan lebih panjang, dimulai dari Tugu Pahlawan membelah kota hingga ke Monumen Bambu Runcing. Dan untuk membuat lebih mempesona di rute yang baru ini, Surabaya Vagansa itu hadirnya bukan pada tanggal 2 Mei tapi 16 Mei ya. Jadi harap bersabar menunggu sedikit lebih lama untuk menyaksikan Surabaya semakin bercahaya lebih dari yang Anda bayangkan. Kalau Anda mau lihat seperti yang sudah saya sampaikan bahwa 16 Mei 2026 startnya dari Tugu Pahlawan sampai ke Monumen Bambu Runcing. Dan kami tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan kepada Anda ketika ada event-event seperti saat ini, baiknya menggunakan titik parkir atau kantong parkir yang memang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya, sudah ada begitu ya. Sebaiknya tidak parkir sembarangan karena khawatirnya kalau Anda parkir sembarangan kemudian nontonnya itu jadi enggak leluasa ya, karena kepikiran ini motor saya aman gak ya kira-kira, atau mobil saya aman ya gak ya kira-kira. Jadi kalau misalnya ada event-event begini, event-event apapun begitu yang digelar di Kota Surabaya, biasanya pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini sudah menyiapkan titik parkir begitu ya. Jadi di sub ini sudah menyiapkan kantong-kantong parkir yang memang itu adalah kantong resmi, kantong parkir resmi yang Anda bisa gunakan. Tapi kalaupun memang tidak begitu ya, karena lokasinya jauh banget sama tempat saya mau nonton, kalau Surabaya of Light untuk Festival of Light untuk Surabaya Garden Vagansa ya, Surabaya Vagansa itu kan di sepanjang jalan begitu pendengar ya. Jadi apakah Anda memang juga ada niatan untuk tidak stay begitu sehingga ada mobiling mengikuti pawai yang ada? Kalau seperti itu ya jalan ya. Dan itu cukup jauh, mulai dari Tugu Pahlawan sampai dengan Monumen Bambu Runcing. Jadi Anda bisa pilih titik mana yang bisa Anda lihat bersama dengan keluarga tercinta. Kalau memang titiknya itu adalah di seputaran jalan Panglima Sudirman, maka Anda bisa cari kantong parkir terdekat ya, seperti halnya di alun-alun Kota Surabaya ya. Itu kan sudah disiapkan juga. Tapi kalau memang di sana penuh mbak, nah Anda bisa menggunakan beberapa pusat perbelanjaan yang ada, atau memang ada beberapa
tempat begitu ya. Biasanya kalau begitu momennya ini ada beberapa kantor-kantor yang terdekat dari seputaran Panglima Sudirman ini yang digunakan sebagai kantong parkir, tapi yang memang ada penjaganya atau security-nya begitu ya. Jangan kemudian Anda parkirnya itu ada jukirnya, aman lah. Nah, jukirnya ini jukir resmi atau bukan ya? Kalau jukirnya bukan jukir resmi, nah ini amat sangat berbahaya, karena biasanya mereka juga tidak akan bertanggung jawab ketika ada kendaraan yang hilang begitu. Jadi daripada nanti was-was, Anda berpikiran yang tidak-tidak, maka baiknya mencari kantong parkir yang resmi, yang kemudian memang jelas begitu ya. Mulai dari tarifnya jelas, gak abal-abal ya. Yang tadinya mungkin hanya Rp2.000 tapi naiknya bisa berkali-kali lipat begitu ya. Gak malah untung, malah buntung ya. Baik, nanti kita akan hadirkan kembali informasi-informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
2: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Ri?
1: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
2: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
1: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
2: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
1: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
2: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
1: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
2: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
1: Betul itu, yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
2: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkir aja pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu Ning, dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah nih. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya biar makin maju.
0: Ya wis, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita tepat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami akan hadir kembali menemani Anda. Ada rangkaian informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

bisa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, kepala negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
3: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
3: Dan kita ingin